0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Bagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama kami di Perompet Ria Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompet di Kepulauan Kepri pagi hari ini kita akan menginformasikan perakiraan cuaca yang sekiranya akan terjadi dalam beberapa masa ke depan di Tanjung Pinang, khususnya di beberapa kecamatan. Kita awali dengan Tanjung Pinang Barat. Hari ini akan berada dengan cuaca cerah berawan ya saudara perompet, dengan suhu yang lumayan tinggi di 28 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara pada 71 hingga 85%. Kemudian Tanjung Pinang Timur pula dengan cuaca yang cerah berawan pun sama. Dia punya derajat di sekitaran suhu 27 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara pada kisaran 66 hingga 88%. Lalu Tanjung Pinang Kota dengan cuaca hari ini berawan dengan suhu di kisaran 27 hingga 33 derajat Celcius. Masya Allah, nanti itu sepertinya akan terjadi di masa siang nanti ya saudara, dengan suhu yang tinggi sekali dan kelembapan udara pada 70 hingga 87%. Serta di Bukit Bestari saudara perompet di kisaran suhu 28 hingga 33 derajat Celcius dengan cuaca cerah berawan dan kelembapan udara pada 70 hingga 85%. Nah, untuk Anda yang tengah menikmati hari menuju weekend ini yang di hari Jumat penghujung weekday saudara perompet, pastinya have your day dan juga yang nak mengawali kegiatan rutinitas pada pagi hari ini, tengah dekat dalam perjalanan, hati-hati di jalan dan pastikan barang bawaan Anda sudah lengkap ya, tak ada pula nanti yang ketinggal hingga mesti bolak-balik lagi putar arah, kan itu agak ngebuang waktu dan juga mancing emosi kita ya. Tapi jangan sampailah masih pagi-pagi deh emosi. Dan juga pastinya selama menikmati sarapan Anda di Kota Tanjung Pinang dengan menikmati berbagai kuliner yang dijual di jajakan di pinggir-pinggir jalan dan juga di beberapa stan pelaku UMKM.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
2: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.
3: Suara Budaya Nusantara.

Proma FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Proma, setiap kali bulan Agustus tiba, ini kita selalu mempertanyakan apa arti kemerdekaan bagi anak muda yang memang lah lahir puluhan tahun selepas proklamasi dibacakan. Karena memang ada juga yang gak ngerasain perang, termasuk kita, Sedara Proma. Dan perjuangan ini pun gak kita rasakan di medan tempur, tapi dekat depan layar laptop, di antara dokumen-dokumen digital, kemudian pekerjaan, dan bisa jadi aplikasi yang selalu menemani kita hampir setiap jam. Dan ternyata di usia kemerdekaan RI yang ke-81 ini, kayaknya kita semakin yakin, saudara, kalau medan perjuangan itu berpindah pula ke ruang digital, ya. Karena siapa saja yang memang mampu menemukan, memilah, dan memahami informasi, dialah yang paling berdaya di era digital saat ini. Sebaliknya pula, siapa yang rasa-rasa macam gagap, kemudian macam tak tahu banyak tentang ruang digital, ini akan mudah tersesat, mudah tertipu juga, bahkan terjajah dengan cara yang tidak kita sadari ternyata. Dan teknologi digital saat ini telah menutup pintu yang dulu tertutup rapat, saudara. Macam pembacaan buku di berbagai daerah, ternyata cerita ini juga terjadi dalam skala yang jauh lebih besar. Ibu rumah tangga menjadi pelaku usaha lewat loka pasar, pemuda desa yang juga menjangkau pasar kota lewat media sosial, dan juga ada pula para pekerja yang menambah penghasilan melalui ekonomi digital tadi. Jadi internet ini ketika kita gunakan dengan sadar, ia adalah alat pembebasan dari perempuan. Namun ternyata kemerdekaan di ruang digital ini tidak datang dengan cuma-cuma. Dan ada beberapa masa lampau ya, yang orang-orang juga masih aja tertipu dengan pesan masuk yang pada akhirnya menguras rekeningnya, saudara. Kemudian juga kita belajar satu hal terkait dengan hal ini. Kalau kejahatan hari ini tak lagi mengetuk di pintu rumah kita, ia bisa saja masuk lewat notifikasi di handphone kita, dan korbannya bisa siapa saja, menyasar ke anak-anak, kemudian juga ke orang tua, ke usia kita pun juga. Meskipun data dan pemberitaan menunjukkan kalaulah perempuan serta anak-anak ini selalu sering menjadi sasaran empuknya, mulai daripada penipuan daring, pinjaman ilegal, hingga kekerasan berbasis gender di ruang digital. Jadi ya, saudara, berdaya secara digital saat ini bukan berarti kita bisa mencari nafkah ataupun juga membantu ekonomi kita melalui internet saja, melainkan kita juga mesti tahu lah cara kita melindungi diri kita, mengenali jebakan, saudara, dan berani memperjuangkan hak kita ketika kita dirugikan.

0: Hey, ngapa engkau berhenti ni?
1: Hey, tangga lagi. Tiap hari tangga. Aku ni bukannya tak kuat, tapi rodanya tak pandai naik tangga.
0: Ah, habis tu macam mana?
1: Ah, macam mana kalau kita pasang turbo dekat kursi roda saya ni?
0: Ada-ada sajalah engkau ni. Baik kita buatkan jalan yang betul.
2: Kadang yang perlu diubah bukan orangnya, tapi tempatnya. Akses untuk semua, itulah baru adil.

dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak, kesadaran tentang pentingnya menjaga keselamatan diri di ruang digital semakin mendesak ketika kita bercakap tentang anak-anak. Generasi yang lahir hari ini tak mengenal dunia tanpa digital, saudara, tanpa handphone. Mereka belajar, bermain, dan juga bergaul di ruang yang sama ternyata dengan seorang predator, perundung, dan juga konten berbahaya yang berkeliaran. Jadi negara memang telah menghadirkan regulasi dan juga berbagai upaya perlindungan, tapi benteng pertama perlindungan anak tetap berada dekat rumah, dan tanggung jawab itu bukan hanya milik para ibu-ibu ya, saudara. Ayah, kakak, paman, dan juga guru pun sama megang perannya. Jadi orang-orang dewasa yang paham dunia digital pun tak akan sekedar melarang anak memegang handphone. Ia pun nak mendampingi, ngajak dialog, dan juga menumbuhkan daya kritis anak. Sebab larangan ini bisa pula dilanggar diam-diam, tapi nalar yang sehat bisa dibawa anak kemanapun ia pergi. Bahkan sekarang ya, ada pula babak baru, saudara, bernama kecerdasan artifisial yang bisa saja keliru, bisa pula dipakai, menyebar tipu daya, dan bisa membuat penggunaannya malas berpikir kalau digunakan tanpa sikap kritis. Jadi itu kalau diibaratkan barang ya, macam pisau dekat dapur kita tuh, kita punya tangan yang terampil nih bisa menghidupi, dia punya kita tangan yang lalai bisa pula melukai. Sebab tuh pertanyaan terpenting bagi Indonesia bukanlah apakah kita akan memakai kecerdasan artifisial, melainkan siapa yang akan memegang teguh nih atas kuasanya, berdaulat atas kuasa AI tadi, saudara. Masa depan yang memang kita bayangkan dan kita inginkan ialah masa depan ketika teknologi ini tak hanya dikuasai oleh segelintir orang di kota besar, tapi juga mesti dipahami pula lah oleh guru dekat pelosok, ibu rumah tangga, pelaku usaha kecil, dan juga anak-anak yang tengah tumbuh. Tentunya diiringi pula dengan literasi digital, saudara, yang diperlakukan sebagaimana kita dulu memperlakukan pemberantasan buta huruf. Nah, ini pula sebagai proyek kemerdekaan itu sendiri. Dan dituntut pula semua orang mesti ambil bagian ya, bukan sekedar sebagai pengguna saja, melainkan sebagai penggerak, pendidik, dan juga pengambil keputusan.

0: Wang, kenapa aku lahirkan kekurangan?
1: Kenapa kau cakap itu?
0: Bukan apa, Wang. Aku nak juga macam kau. Saya main futsal, main bola kaki, tak berdiam macam ni je.
1: Bersyukurlah, Man. Kau tak ada kaki tapi masih ada tangan. Lagian kau kan dah ada bakat melukis. Lukisan kau pun dah terkenal dekat sosial media tu.
0: Alah, cuma melukis je. Kau pun bisa.
1: Aku mana bisa? Aku ni butuh warna.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat dari berbagai review wisatawan yang doyan sangat snorkeling maupun diving, Pulau Nawan yang punya biota laut paling lengkap dan sangat beragam. Dan memang cukup sering wisatawan menghabiskan waktunya di tempat wisata di Kepulauan Riau ini dengan bersnorkeling. Untuk lokasi Pulau Nawan sendiri hanya membutuhkan waktu setidaknya 1 jam dari Pelabuhan Tarempa. Kita beralih ke maklumat lain. Polres Lingga bersama pemerintah desa Lanjo dan kelompok tani menanam jagung pipil varietas NK6172 di lahan ketahanan pangan seluas 3,5 hektar di desa Lanjo, kecamatan Singkep, Pesisir. Kegiatan dengan kebutuhan bibit sekitar 60 kg tersebut menjadi bentuk sinergi lintas sektor dalam mendukung ketahanan pangan dan pemanfaatan lahan secara produktif. Wakapolres Lingga Kompol Effendi mengatakan, penanaman jagung tidak hanya berorientasi pada hasil panen, tetapi juga berkeberlanjutan produksi pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Proses penanaman menggunakan alat hand push seed planter untuk mempercepat pekerjaan dan membuat pola tanam lebih teratur. Sementara pemantauan pertumbuhan tanaman, kondisi lahan serta potensi hama dan penyakit akan dilakukan secara berkelanjutan hingga masa panen. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hwal Semasa pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

93 MHz, Perempat Radio Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara Perempat, pernah nggak sih ngerasa lelah hanya karena ngelihat berita harga naik? Kondisi ekonomi terasa tak pasti, berita tentang konflik, bencana, atau beragam persoalan sosial pun muncul silih berganti di lini masa. Belum selesai baca satu kabar buruk, muncul pula kabar buruk lainnya. Maka tak heran pula ya saudara kalau kita kemudian merasa marah, cemas, bahkan pesimis melihat masa depan. Itu perasaan yang wajar. Karena ketika kita melihat banyak hal di sekitar kita terasa tak pasti, bertahan dan memikirkan diri sendiri memang perlu menjadi prioritas. Apalagi kalau ketika kebutuhan sehari-hari semakin mahal, sementara penghasilan kita belum tentu ikut bertambah, saudara. Namun, kalau terus-menerus berada di dalam mode bertahan, kita pun juga kehabisan energi, kan? Lantas, apakah kita nih mesti memaksa diri untuk selalu berpikir positif? Tak juga ya, saudara. Kita tak mesti berpura-pura bahwa semua tuh baik-baik saja. Hal yang mungkin bisa kita lakukan, nah kita cari ruang terkecil yang membantu kita tetap terhubung dengan kehidupan. Nah, kalau ketika hidup kita sedang berat, ada kalanya kita justru ingin menghilang, tak nak jumpa siapa-siapa, malas baca pesan, dan ajakan nongkrong pun rasa-rasa memang nak ditolak aja sebab kita sedang tak ada energi. Padahal berhubungan dengan orang lain pun bisa jadi salah satu cara untuk membuat hidup terasa lebih ringan ya, saudara. Dan kita pun kadang-kadang butuh pasangan, keluarga, atau sahabat untuk menjadi teman ngobrol kita yang barangkali bisa memberikan rasa nyaman, koneksi, dan juga komunitas. Bahkan interaksi sederhana dengan kenalan atau orang yang hanya sesekali kita temui pun bisa juga sedang memberikan manfaat untuk kesejahteraan kita loh. Sebab itulah kalau ada teman yang ngajak kita berjumpa, jangan buru-buru nak tolak hanya karena sedang tak terlalu bersemangat. Dan mungkin kita memang tak dapat solusi dari pertemuan itu, tapi bisa jadi kita mendapatkan sesuatu yang memang tak kalah penting, yakni perasaan kita kalau kita tuh lagi tak sendirian.

0: Jamal, kau tengok tu. Kak Juma sekarang buka usaha laundry rumahan. Tetangga kita pun lah ramai nyuci kat sana.
1: Iya ke? Berarti celana aku bisalah ikut antren juga. Waduh, bisa jadi cuan nih.
0: Nah itu Mal, cuan kan kalau kita buka usaha rumahan. Marilah kita buka usaha juga dekat rumah. Dapat kita tambahan penghasilan, dapat kita cuan.
1: Ah, betul tuh. Engkau bisalah kerjakan aku juga. Ah, kau kasih aku gaji 30 juta.

kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Radio Suara Budaya Kepulauan Riau, Stereo Perempat. Ketika sudah bekerja keras, tetapi penghasilan masih segitu-gitu aja, sementara kita punya kebutuhan pun makin bertambah. Rasa-rasa memang sulit ya menemukan sesuatu yang patut kita rayakan. Namun, bersyukur itu bukan berarti kita mesti menganggap masalah sebagai sesuatu yang tak penting. Justru dengan bersyukur bisa membantu kita mengingat kalau masalah ini bukan satu-satunya hal yang sedang terjadi dalam hidup kita. Misal, mungkin kondisi finansial kita belum sesuai harapan, akan tetapi kita juga masih punya teman yang nak dengarkan cerita kita. Ada pula orang tua yang tanyakan kabar, ada pasangan pula yang membuat kita ngerasa aman. Dan tubuh yang masih memungkinkan kita bangun serta menjalankan aktivitas sehari-hari bisa kita syukuri juga, saudara. Karena memang hal-hal ini tak serta-merta menyelesaikan masalah, akan tetapi menyadarinya pun bisa membantu kita melihat kehidupan daripada sudut pandang yang sedikit lebih utuh. Terlebih lagi, saudara, ketika kita terlalu lama terpaku pada apa yang salah, maka hal-hal baik yang sebenarnya masih ada di sekitar kita pun bisa ikut luput dari perhatian. Jadi, tak payah menjadi sesuatu yang besar untuk kita syukuri ya. Kita bisa mulakan daripada hal kecil. Apa misalnya satu hal terbaik yang masih terasa hingga hari ini? Kita bisa cari jawabannya saudara dari perlakuan orang ke kita misalnya, dari orang yang masih mau membantu kita, dan juga dari kita yang masih sehat-sehat aja sekalipun kita sudah pontang-panting dan sesibuk itu hari kemarin. Dan ketika kita menghadapi satu masalah, kita perhatikan, biasanya memang diri kita ini akan tersedot ya, macam manalah nasib saya nih, kapan pula keadaan kita ini membaik kan. Semua ini pertanyaan wajar dan juga valid, saudara. Tapi sesekali kita juga bisa loh mengalihkan perhatian kepada orang lain yang membantu kita keluar sejenak dari lingkungan pikiran tersebut. Tak harus menjadi relawan kok di organisasi tertentu. Bisa kita mulakan daripada hal yang sangat sederhana, misalnya ngebantu orang bawa barang, menertib teman yang kesulitan, atau bahkan sekedar tersenyum saja kepada orang lain pun juga bisa.

0: Letih juga ya, dia berlari sampai 5 kilo.
1: Iya, kaki saya macam dah tak sanggup nak berjalan ni.
0: Kalau macam tu, kita minum dululah. Jom. Lega rasanya dah minum.
1: Awak ni mengotori lingkungan aja. Kenapa buang sampah dekat situ?
0: Tak apalah. Kan ada nanti yang bersihkan.
1: Tak bolehlah macam tu. Memang ada petugas kebersihan, tapi kita juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan.
0: Tapi dekat sini tak ada tempat sampah pun.
1: Kalau macam tu, bekas makanan dan minuman yang kosong kita bawa pulang. Hidup itu jangan dibawa susah, bestie.

0: Intermezzo.
1: Mak, mak, lendot kita laku di online shop.
2: Hah? Siapa pula yang beli lendot online?
1: Ada pembeli dari Jakarta. Katanya nak beli 5 toples.
2: Ih, banyak betul. Dia nak buat kenduri agaknya eh.
1: Tak tahu, dia cuma tulis warna hijau. Kalau ada warna pink juga boleh. Kirim cepat ya.
2: Nah, kau dah kirim pesanan lendot tu?
1: Dah, Mak. Eh, dia kasih ulasan, Mak.
2: Apa-apa katanya?
1: Min, lendotnya bagus banget. Anak saya senang mainnya.
2: Main?
1: Tapi sayang, lengket di karpet. Hah?
2: Ya Allah nak, dia kira lendot tu mainan budak-budak yang macam slime itu agaknya.
1: Suailah dia minta warna pink.
0: Intermezzo.

Rompa FM Suara Budaya Kepulauan Riau, Stereo Perompet, American Psychological Association, merangkum sejumlah penelitian yang menunjukkan kalau lah menjadi relawan dan melakukan berbagai tindakan kebaikan berkaitan dengan kebahagiaan, rasa terhubung dengan orang lain, serta berkurangnya rasa kesepian. Nah, salah satu penjelasannya ialah sebab berbuat baik membuat kita keluar sejenak dari fokus terhadap diri sendiri dan mengarahkan perhatian kepada kebutuhan orang lain. Menariknya lagi, manfaat ini juga tak selalu membutuhkan banyak uang loh. Kita mungkin tengah berhemat, kita mungkin belum mampu berdonasi dalam jumlah besar. Tak masalah, saudara. Waktu kita, perhatian kita, tenaga dan juga kebaikan kecil pun juga ada nilainya. Mungkin kita tak bisa memperbaiki dunia hari ini ya. Namun kita juga bisa membuat hati seseorang jadi lebih baik walaupun sedikit. Dan kadang-kadang dari sana hari kita sendiri pun ikut rasa-rasa lebih sedikit ringan lagi. Serta dunia memang tidak harus selalu baik-baik saja, saudara. Ada banyak hal yang berarti di luar kendali kita. Mulai dari kondisi ekonomi, berita yang muncul setiap hari, keputusan orang lain, hingga beragam persoalan yang ada di sekitar kita. Kita pun juga tak semestinya menutup mata terhadap semuanya, ya. Pesimisme pun tak selalu berarti kita lemah. Ada pula kalanya dia muncul sebab kita tengah lelah menghadapi kenyataan. Tapi, saudara, terlepas daripada itu semua, jangan pula sampai berbagai hal buruk yang terjadi di luar diri ini membuat kita lupa kalau masih banyak hal-hal yang bisa kita rawat di dalam diri. Kita bisa menjaga hubungan dengan orang lain. Kita pun masih bisa menemukan sesuatu untuk kita syukuri dan bisa melakukan kebaikan sekecil apapun itu. Ya mungkin kita memang tak bisa mengendalikan dunia yang tengah tidak baik-baik saja. Tapi kita juga punya ruang untuk menentukan macam mana kita menjalaninya. Dan bisa jadi untuk hari ini itu semua sudah terasa cukup, saudara.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sepeda perempat ketinggian air terjun Cero Langsi mencapai 100 meter dengan kucuran air yang deras dan kolamnya yang cukup besar, semakin membuat udara sekitar semakin terasa sangat sejuk. Tapi untuk menuju lokasinya memang tergolong tidak mudah, saudara, mesti melewati hutan belantara dan juga melakukan pendakian. Tapi rasa lelah selama 4 jam perjalanan akan hilang selepas melihat keanggunan air terjun Cero Langsi. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini berada di Desa Mentuda, tepatnya di gugusan Gunung Dai. Kita beralih ke maklumat lain. Satpol Airut Polres Bintan membagikan dan memasang bendera merah putih bersama masyarakat pesisir dan nelayan di perairan Desa Tenggel dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI. Kegiatan yang dipimpin Kasatpol Airut Polres Bintan Ibtu Syafril tersebut dilakukan dengan menyusuri perairan menggunakan kapal patroli untuk menyambangi nelayan, pemilik kapal dan masyarakat pesisir sekaligus mengajak mereka mengibarkan merah putih. Selain menumbuhkan semangat nasionalisme, personal juga menyampaikan himbauan Kamtibmas dan keselamatan pelayaran, termasuk penggunaan perlengkapan keselamatan ketika melaut, serta menjaga kebersihan dan kelestarian ekosistem perairan. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

103 MHz, Pro 4 Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau, Sedara Pro 4. Hari ini 14 Agustus 2026 diperingati Hari Pramuka yang ke-65 tahun. Oh, selamat Hari Pramuka untuk para praja muda karena di mana saja berada dan juga untuk kawan-kawan saya pastinya, Sedara. Dan pastinya kalau kita ngomong-ngomong soal Pramuka, data asing lagi dengan kegiatan baris berbaris, kemah, tali temali, hingga berbagai kegiatan sosial yang mendidik anak-anak muda jauh lebih mandiri. Tapi tahu nggak, Saudara, perjalanan pramuka di Indonesia nih ternyata telah dimulakan sejak zaman Hindia Belanda. Kegiatan kepanduan pun tercatat mulai berkembang di Batavia sekitar pertengahan tahun 1912 loh. Dipelopori oleh P. Joh Smith dengan jumlah anggota yang kala itu masih belasan anak saja. Walaupun mulanya dari kelompok yang kecil, kegiatan kepanduan ini pun berkembang cukup cepat dan menarik perhatian masyarakat. Hingga akhirnya perkembangan organisasi kepanduan ini pun teruslah berjalan hingga jumlahnya semakin banyak, Saudara. Bahkan menjelang akhir tahun 1990-an, tercatat lebih daripada 60 organisasi kepanduan yang berkembang di Indonesia. Jadi dengan banyaknya organisasi tersebut, lahirlah satu gagasan penting, yakni macam mana ya caranya supaya berbagai gerakan kepanduan ini bisa disatukan dalam satu wadah nasional. Ini gagasan pun dilirik pula lah oleh Presiden Soekarno bersama dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX mulai tahun 1959. Hingga akhirnya upaya untuk menyatukan berbagai organisasi kepanduan pun mulai dipersiapkan secara lebih serius. Hingga perjalanan menuju lahirnya gerakan pramuka pun masuk babak penting pada 1961. Itu nama pramuka mulai dikenalkan, Saudara, dan tanggal 9 Maret pun dikenal sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Tak lama berselang ya, pemerintah menerbitkan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 pada 20 Mei tentang Gerakan Pramuka. Hingga akhirnya puncak sejarahnya terjadi pula pada 14 Agustus 1961, Saudara. Kala itu gerakan pramuka diperkenalkan secara resmi lah kepada masyarakat Indonesia melalui upacara di halaman Istana Negara. Dalam kesempatan itu pun, Presiden Soekarno menyerahkan panji gerakan pramuka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang kemudian dipercaya pula sebagai ketua kuartir nasional pertama. Jadi, sejak saat itu, tanggal 14 Agustus selalu diperingati sebagai Hari Pramuka dan perempat. Ini pun bukan hanya sekedar peringatan tahunan saja ya, tapi juga menjadi pengingat kalaulah semangat kepanduan Indonesia akhirnya bisa dipersatukan melalui satu wadah.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu berseni. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

0: Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.
1: Shh, dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
2: Pokoknya makanan Sunda itu memang benar-benar ngangenin, enak banget dan mudah dibuat, bahannya pun sederhana, betul kan? Bahannya itu paling cuma tepung beras, sagu, gula aren, kayaknya itu-itu aja, terus kelapa muda gitu kan. Cuman cara pembuatannya tuh bermacam-macam, tapi sepertinya bahan dasarnya itu-itu aja sih, benar nggak sih Wak?
3: Ya kan? Bahan dasarnya di olah ya.
2: Bahan dasarnya sama, cuman olahannya berbeda, ya kan? Namanya berbeda, ya kan? Tapi yang jelas benar-benar masakan Sunda, apa jajanan Sunda itu benar-benar ciri khas banget.
3: Gitu. Iya, betul-betul unik, sederhana,
2: betul,
3: tapi
2: sederhana.
3: Menjadi melegendaris gitu ya.
2: Bahan-bahan yang tidak terlalu mahal, mudah didapat, ya kan? Masakan bahan-bahan jajanan orang Sunda itu ya pertama mudah didapat, harganya juga terjangkau, sederhana, semua orang bisa mencoba, semua orang bisa membuat, ibarat katakan, semua orang juga bisa merasakan gitu kan, karena saking bahan-bahannya itu sangat mudah untuk didapat gitu kan, dan sesuai isi kantong ya kan. Biasa kan kalau ibu-ibu ini gimana caranya jajan bisa jajan kenyang, tetap kenyang, tapi carinya yang murah.
3: Iya. Tapi kapan kita makan colenak ya?
2: Bikin aja lah, uakan senior, buatin lah buat junior.
3: Kasihan.
2: Kan junior mah nggak tahu ya, junior mah biasanya cuma ngeam-am makan gitu kan.
3: Orang Tania tuh kalau misalnya apa yang dibuat ya seperti comro gitu.
2: Wah, ini mah muji karena pengen dibuat sama Tania. Meh gratis, meh datang ke rumah. Pinter ini orang tua ya. Pinter rayuan gombal.
3: Gratis.
2: Oh gitu, nanti kita coba deh ya bahan-bahannya itu ya. Kayaknya gara-gara gue makan ini, kayaknya nanti acara gue mau bikin juga. Pengennya auk-auk gitu loh, pengen coba ya semua di parut.
3: Bagusnya besok tuh kalau ada acara, tampilkan itu di depan. Masih colenak, auk gitu kan, comro. Pasti itu yang dimakan. Yang lain nanti gak dimakan.
2: Iya, nanti ketahuan yang punya pesta. Ya Allah, anak gadis Sunda.
3: Jadi betul-betul menghargai.
2: Oh, kayaknya betul idenya itu. Sampai bikin tapinya.
3: Besok ya, bikin ya.
2: Besok bikin, insya Allah nanti salah satunya ada ya.

Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompet, Hari Pramuka ini, tahun ini ternyata telah mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Nah, saudara, peringatan ke-65 tahun 2026 ini tema swasembada pangan jadi salah satu fokus utama. Karena memang menurut Kuarnas, tema ini mencerminkan komitmen Pramuka untuk mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional melalui kontribusi nyata dalam pengabdian kepada masyarakat. Dan gerakan Pramuka kemudian berkembang pula sebagai organisasi pendidikan non-formal yang juga menyelenggarakan pendidikan kepanduan Indonesia. Nah, Pramuka pun merupakan singkatan daripada Praja Muda Karana, yang artinya orang muda yang suka berkarya. Saudara, selain itu tema Indonesia Emas 2045 menegaskan posisi gerakan Pramuka sebagai wadah pembinaan generasi muda supaya punya keterampilan, kemandirian, serta kasih siapan menjadi pemimpin masa hadapan. Jadi gerakan Pramuka pun juga diarahkan menjadi organisasi yang modern, profesional, dan juga adaptif terhadap perkembangan zaman. Tentu peringatan Pramuka pada tahun ini sekaligus juga mengenang sejarah perjalanan gerakan Pramuka untuk memperkuat kontribusinya bagi bangsa. Dan semangat kepramukaan pun diharapkan terus melahirkan generasi muda yang tangguh, mandiri, dan juga mampu memberikan kerja nyata menuju Indonesia Emas 2045.

memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penagi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parosi Alika
2: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

Disiarkan dari kaum selama ini perempat RRI Tanjung Pinang, Sarawak Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sedap perempat di hari Jumat yang penuh keberkahan ini. Tentunya di pagi hari diawali bangunnya lebih pagi, ya kan, bersih-bersih rumah. Jangan lupa kita mandi dulu, sarapan segala macam, baru masak sedap perempat tentunya. Saya akan menemani sedap perempat untuk bekerja beraktivitas di hari ini, ya kan, yang memasak, yang sedang bekerja dekat luar, yang tengah menyusun barang. Bersama saya Julia Puspita yang akan menemani hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya jadi segantang lade tengah hari sedara perempat ya. Dan kita juga ingin menyapa yang ada di Batam, Bintan, Karimun, Natuna, ya, Anambas, Lingga, pokoknya semua yang ada di Kepulauan Riau dan di daerah lainnya di Indonesia. Saya menyaksikan perempat Tanjung Pinang dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Dan tentunya harus selalu berbahagia ya. Dan alhamdulillah cuaca di hari ini sudah terpantau begitu cerah, indah. Kalau dekat dalam ini dingin lah kan, kalau luar sana tuh alhamdulillah panas ya. Jadi kalau yang nyuci di hari ini alhamdulillah kering, insya Allah punya baju kan. Tentunya tadi diawali juga dengan beberapa lagu yang sedang menemani sedap perempat tentunya di hari ini. Dan kita akan membahas mengenai suatu makanan sedap yang sekarang ini, makanan ini sedang ramai dibincangkan. Dan bahkan makanan ini itu sedang musim di Kepulauan Riau karena memang lagi musimnya cempedak. Nah, namanya adalah lempuk cempedak atau ini bisa dibilang tuh dodol, tapi dia musiman ya, musiman dari Lingga. Jadi sedara perempat, banyak pohon cempedak di Kabupaten Lingga ini, Kepulauan Riau. Nah, berbuah setiap tahunnya. Selain dimakan begitu saja, ternyata buah cempedak ini juga bisa dibuat sejenis dodol. Apalagi masyarakat di Kabupaten Lingga nih menyebut dia tuh bukan dodol, tapi nyebutnya tuh macam lempuk. Ah, tapi perlu kita ketahui juga bahwa lempuk ini, dia lempuk bukan sembarang lempuk ya, dia adalah sejenis lem ataupun perekat lainnya. Namun lempuk ini adalah makanan olahan yang berbahan dasar buah cempedak ya. Kalau kedengarannya mungkin agak aneh gitu ya, memang ada gitu kan makanan yang ada dari cempedak gitu. Dan kalau saya biasanya, kalau saya mengkonsumsi cempedak itu, saya memang biasanya tuh habis diambil dari pohonnya itu saya langsung makan. Tapi semenjak saya dekat Kepulauan Riau Tanjung Pinang nih, kalau ada musim cempedak, orang-orang biasanya banyak dekat rumah-rumah mereka tuh membuat goreng cempedak. Ah, rasa dia pun sedap juga, saudara perempat ya. Dan ternyata memang saudara perempat tidak hanya dikenal di kalangan masyarakat Lingga saja, tapi di Provinsi Bangka Belitung serta juga di sebagian warga dari Pulau Sumatera sangat menyukai makanan yang satu ini. Tapi kenapa ya bisa namanya seperti lempuk cempedak gitu?

0: komplain ketika gaya hidup tak sesuai dengan kerjaan? Boleh je, tapi tetap hati-hati. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari masalah kesehatan mental dan fisik hingga masalah keuangan dan sosial. Bekerja berlebihan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Selain itu, gaya hidup yang tidak seimbang juga dapat memicu masalah kesehatan fisik seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes.
1: RRI Tanjung Pinang.

0: Intermezzo.
1: Pening aku duduk kat rumah ni.
2: Pening kenapa?
1: Mak saudara aku datang, sibuk je, banyak tanya. Macam tim investigasi lah.
2: Memang bertanya apa?
1: Maklong aku cakap, ngapa makin kurus? Mak ngah aku tanya, kerja di mana? Besar tak gaji? Mak Oteh cakap, anak dia dah bisa beli rumah. Kau bila? Untung mak su aku baik sikit kata dia. Semua punya prosesnya. Dia mungkin ada jalannya sendiri nanti.
2: Yeah, aku dengar cerita kau ikut pening. Tapi lebih pening lagi banyaknya panggilan mak sedara kau. Sekali panggil mak, semua menoleh lah.
1: Mak? Iya.
0: Intermezzo.

101,3 MHz, Pro 4 RRI Jeminal, suara budaya Kepulauan Riau. Tentunya sudah Pro 4, di mana memang kita tahu lempok ini juga memiliki keistimewaan daripada kuliner lainnya, di mananya lempok baru ini bisa dibuat ketika saat musim panen cempedak saja. Jadi lempok ini kan dia macam dodol, tapi dia ibaratnya dodol musiman yang tidak dapat pada suatu waktu. Nah, jika pohon cempedak belum berbuah dan belum memasuki masa panen, lempok tidak akan dapat dinikmati karena tidak ada yang membuatnya. Tapi jika musim telah tiba, makanan olahan sederhana ini bisa membuat lidah kita bergoyang untuk mencicipinya, dan tentunya banyak yang dirindukan dengan makanan yang satu ini, terutama bagi masyarakat di Lingga, di perantauan. Untuk membuat makanan olahan yang berbahan dasar cempedak ini cukup mudah. Isi dari cempedak itu dipisahkan nanti dari biji dia, lepas itu dicampur dengan gula pasir yang kemudian dimasak dan dicampur dengan sedikit garam supaya lebih gurih. Lalu aduk dalam wajan dengan api yang sedang, kemudian aduk terus-menerus hingga campuran bahan tersebut mengental dan menyatu. Biasanya memakan waktu berjam-jam, jika tidak maka lempok ini akan mengental. Jadi dia tuh biasanya memang berjam-jam, karena kalau tidak nanti dia akan mengental satu sisi dan tidak merata secara keseluruhan. Lempok ini baru bisa dibilang matang jika sudah tidak melekat pada pengaduknya. Lepas itu bisa dipastikan maka lempok siap diangkat. Namun tidak terlalu sedap, masih ada proses pendinginan terlebih dahulu agar ini bisa dibentuk dan kemudian baru dibungkus menggunakan plastik atau juga kertas minyak. Nah, selepas lempok ini dibungkus, barulah siap dipasarkan ataupun hanya untuk sekedar dimakan sendiri. Begitu saja untuk digoreng dengan tepung menjadi hidangan bersama dengan secangkir teh maupun kopi. Lempok cempedak ini memiliki tekstur itu lengket, kemudian juga legit, dan lempok cempedak ini memiliki kualitasnya tertinggi. Rasanya manis, rasanya manis menyengat. Harum cempedaknya, kulit luar lempok ini lunak kering, agak keputih-putihan, serta bahagian dalamnya lembut berwarna kuning. Jadi apakah siap untuk mencoba lempuk yang satu ini?

0: Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar daun tunggal. Variasi daun tunggal mata panah. Filosofinya, daun tunggal mata panah sama banyak kiri kanannya. Laku handal berhati gagah, pantang mengelak dari lawannya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perampan, pantai yang ada di Pulau Nongkat hampir mirip kolam alami, airnya sejernih kristal, bahkan dasarnya pun juga terlihat jelas. Ada sebagian pantai yang dikelilingi perbukitan dan hijau, semakin membuat Anda betah berendam di pantai. Banyak wisatawan yang menghabiskan hiburan di Pulau Nongkat dengan melakukan berbagai aktivitas, seperti snorkeling, diving, dan juga mencoba melihat adat istiadat masyarakat Pulau Nongkat. Kita beralih ke maklumat lain. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Tanjung Pinang terus melakukan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang melalui sosialisasi dan pembinaan masyarakat hingga tingkat desa. Langkah ini disampaikan pada kegiatan sosialisasi TPPO dan media gathering yang digelar di aula kantor imigrasi kelas 1 TPI Tanjung Pinang. Kepala kantor imigrasi kelas 1 TPI Tanjung Pinang, Erwin Haryadi, mengatakan pihaknya telah membentuk program pembinaan desa, yaitu sebagai salah satu upaya memberikan pemahaman untuk masyarakat terkait potensi TPPO khusus bagi warga yang berencana bekerja ke luar negeri. Pembinaan di tingkat desa menjadi langkah preventif dalam meminimalisir masyarakat agar tidak menjadi korban TPPO. Imigrasi bersama pemerintah daerah dan juga perangkat desa berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait risiko dan permasalahan yang dapat muncul ketika bekerja di luar negeri melalui jalur yang tidak sesuai dengan prosedur. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sembang Komunitas. Setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Pergi ke laut, memukat ikan, singgah sejenak di pulau penyengat. Mari bersama jaga kesehatan supaya hidup selamat dan bermanfaat. Saudara Pro 4, dengarkan selalu.

kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Diah Mar-

94 RRT Minang Suara Budaya Kepulauan Riau, sedangkan pada Tanjung Pinang ini sedang adanya seperti tempat UMKM tapi itu ala-ala Thailand. Ha, ya kan? Biasanya kan orang kita ramai nih ya ke Thailand, ke luar negeri, ke Malaysia gitu untuk berburu kuliner. Tapi tenang, di Tanjung Pinang sekarang juga ada Thailand ala-ala Tanjung Pinangnya, Saudara Perompat ya. Karena kenapa? Karena memang Saudara Perompat sekarang ada roadshow kuliner Indonesia yang hadir di Tanjung Pinang, di mana event kuliner terbesar di Indonesia ternyata ini hadir di kota kita. Jadi ini bisa dibilang adalah gebrakan baru nih ya di Tanjung Pinang, rasa di Bangkok. Jadi mereka menjual aneka berbagai makanan yang sebenarnya ini tuh internasional tapi dibukanya di Tanjung Pinang. Nah, karena kenapa? Karena Saudara Perompat, tersedia 100 lebih tenan dengan menunya 1000. Jadi ada 100 pelaku UMKM yang berjualan dengan 1000 menu yang tentunya menggugah selera kita. Banyak menu-menu viral yang jarang kita temuin di Tanjung Pinang ya. Dan event ini telah diakui oleh Muri loh, Saudara Perompat. Dan di sini juga ada live musicnya setiap hari, jadi bisa sambil jajan. Ini dilaksanakan pada tanggal 10 kemarin sampai nanti 22 Agustus 2026. Jadi ayo bersama-sama kita berburu ya, karena ini tidak lama untuk bisa melihat bagaimana nuansa ala-ala Thailandnya. Namanya adalah Roadshow Kuliner Viral Indonesia. Mereka sudah buka dari pukul 10 hingga pukul 22 malam hanya di Tanjung Pinang City Center Mall.

0: Besti!
1: Ya, bestiku Mina. Eh, bila lagi ni kita nak makan? Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
2: Iya, boleh tu kita cuba.
1: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
2: Iya, kena beli cepat ni. Nanti habis pula.
1: Betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
3: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
4: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
5: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
4: Bila lagi nak...

Saudara perempat, sebentar lagi 17 Agustus ya, hanya tinggal menghitung hari saja sampai tanggal 14. Kurang lebih 3 hari lagi ya, atau mungkin ada yang berulang tahun di hari yang sama. Nah, saudara bisa nih ya untuk memberikan hadiah atau kejutan untuk orang-orang yang tersayang. Dan ini adalah cake ulang tahun, kemudian juga ada dessertnya yang banyak variannya. Wow, harganya juga murah saudara perempat ya. Dan di sini bisa dibilang kalau ingin cari cake atau juga ingin dessert juga ada di sini, dan tentunya ready dan langsung dikirim ke tempat masing-masing. Kemudian juga yang paling rekomendasi itu adalah lapis legitnya yang sangat legit ya, yang tiap tahun tuh selalu banyak meminatinya. Dan masih ada lagi aneka dessert tart dan juga dessert viral lainnya, jadi boleh datang. Nama tokonya adalah Monalis Bake. Yes. Nah, lokasinya ada di mana? Ada di Jalan Raja Haji Fisawilillah, kilometer 8 atas, seberang Samanko Batu 8. Mereka sudah buka dari pukul 9 pagi hingga pukul 18 ya, namanya Monalis Bake ya. Jadi boleh datang, boleh nikmati karena berbagai macam varian Monalis Bake ini dan juga bakers ini hadiah. Kemudian juga untuk kalau ingin mendesain untuk ulang tahun, mereka juga bisa mendesainnya juga. Pokoknya sesuai selera, pengen warna atau pengen rasa apa juga ada saudara perempat.

0: Inter besok.
1: Hai, nak mana tu? Ini ha, nak cari pacar. Lah, pacar ke benda ni? Kau kan dah berlaki.
2: Iya, dah berlaki. Ni aku nak carikan pacar untuk adik aku yang nak berlaki tu.
1: Hah? Sehat tak kau ni? Adik kau besok dah nak menikah. Nak kahwin dah. Cari pacar apa lagi? Lari calon laki dia.
2: Heh, kau tu yang tak sehat. Bukan pacar itu. Aku nak cari daun pacar lah untuk inai kuku adik aku nikah besok.
1: Hohoho, daun pacar rupanya. Cakap langkah betul-betul.
0: Intermezzo.

4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Lanun Alang Tiga, karya Rida Kaliamsi, merupakan novel sejarah yang mengangkat tema perjuangan dan identitas budaya Melayu di era Kerajaan Riau Lingga. Novel ini menceritakan bagaimana suku Iranun dari Tempasuk, Sabah, berperan dalam membantu Kerajaan Riau Lingga untuk mengusir penjajah Belanda dari Tanjung Pinang. Kisah ini menekankan keberanian dan semangat juang dalam menghadapi kekuatan kolonial. Di balik istilah Lanun yang kerap disalahartikan sebagai perampok, novel ini mengungkapkan sisi kepahlawanan dan loyalitas dari kelompok tersebut. Hal ini mengajak pembaca untuk melihat istilah tersebut dari perspektif sejarah dan konteks perjuangan bangsa. Dengan menyajikan narasi sejarah yang kaya akan nilai tradisional, buku ini menyoroti pentingnya pelestarian budaya Melayu. Kisah perjuangan para tokoh dalam novel ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, nasionalisme, dan kepercayaan terhadap identitas leluhur yang harus dijaga dan diwariskan. Lanun Alang Tiga tidak hanya memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah, tetapi juga menyajikan refleksi mendalam tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan semangat nasionalisme membentuk jati diri masyarakat Melayu. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Kalau kita boleh tahu kan, nama usahanya adalah Teh Tarik Malaysia Enci Nofrin.
2: Iya.
1: Yeah. Nah, Bapak adalah Novel.
2: Novel, ya.
1: Dan Nofrin bermunculan karena...
2: Nama saya dan nama istri saya.
1: Oh, oke. Okay. Jadi penggabungan nama istri. Yeah. Oh, romantis sekali ya. Oke, okay. Jadi kalau boleh tahu, sebenarnya Bapak ini mulai usaha itu sudah dari tahun berapa sih sebetulnya?
2: Kalau untuk saya UMKM ini ya, mm-hmm. kita kan kena ada kesibukan ya. Jadi mm-hmm. udah 5 tahun ya. 5 tahun yang silam.
1: Oh, 5 tahun. Pas COVID lah ya, COVID. 2020.
2: Dimulai di tepi laut ya. Mm-hmm. Lihat orang rame-rame ya, mungkin kadarullah. Mm-hmm. Kita coba dan usaha ya. Mm-hmm. Dan sore hari waktu kita senggang ya, disitulah kita mulai sampai saat ini.
1: Oke, jadi memang mulainya dulu tuh sudah di petang hari.
2: Iya.
1: Dulu tepi laut kayaknya 2020 belum terlalu lama ya Pak ya.
2: Belum terlalu ramai.
1: Apalagi dulu kan... masih belum direnov ya, masih yang lautnya tuh masih ke depan gitu kan, dan sekarang sudah mulai luas gitu. Oke, jadi dulu itu jualannya berbeda.
2: Iya, bermacam-macam.
1: Bermacam-macam. Ya. Pokoknya dicoba segala makanan.
2: Coba.
1: Yang mana cocok nih gitu ya. Berarti ibu termasuk orang yang suka memasak juga, jago masak, pandai masak atau macam mana nih?
2: Pada prinsipnya kalau wanita ya, kalau saya sih bukan background domain saya tukang masak.
1: Oke.
2: Tapi karena melihat peluang, ibu juga hobi
1: masak.
2: Meskipun dia enggak hobi nyicipi.
1: Oh, hobinya masak.
2: Hobi. Jadi okay. kadang-kadang kita kualan juga untuk meladenin ibu ya. Siapa mau ya.
1: Yeah, yeah.
2: Saya pikir sepanjang orang motivasinya ada, ya kita lakukan.
1: Didukung gitu ya.
2: Dukung ya.
1: Oh, okay.
2: Nah, seperti itu. Jadi ya sampai saat ini kita jalan meskipun yang penting eksistensi kita jalan.
1: Betul, betul, betul. Berarti sudah 5 tahun lah ya usaha ini berjalan gitu kan. Dan memang berarti untuk cerita awal mulanya itu memang karena COVID atau karena ada waktu senggang saja?
2: Dulu ceritanya sangat romantis.
1: Aduh, apa itu ceritanya? Ini belum tahu, eksklusif nih.
2: Pasti kenapa? Semuanya pasti ada histori.
1: Betul.
2: Karena ibu juga pekerja, saya juga pekerja juga ya, sebagai profesional. Awalnya kita malam minggu itu di Tugu Siri ya.
1: Oke, berdua saja?
2: Berdua saja.
1: Oh, oke.
2: Jadi... lihat-lihat di sana kayaknya sepertinya banyak yang berjualan. Tapi mungkin kadarullah ada yang nawarin gerobak ya sama kita ya.
1: Okay.
2: Ya udah, mereka kebetulan tetangga butuh uang juga ya. Ya udah, kita beli dan kita pun ada tempat, dan disitulah kita mulai. Dengan artinya kita tidak punya kesiapan.
1: Betul, betul, betul.
2: Tapi
1: betul.
2: Kesiapan seorang wanita pasti dia di rumah tangga ya. Ya, saya sebagai laki-laki tentunya enggak ada yang enggak bisa kalau kita mencoba.
1: Benar.
2: Mulainya di itulah kita akhirnya sampai saat ini berjalan
1: ya. Berarti kalau dilihat lagi ceritanya tuh memang maksudnya itu mungkin itu sudah takdir dari Allah juga ya untuk Bapak mulai bisnis dengan ibu, tapi melalui jalur orang lain gitu kan, yang mereka ternyata datang tiba-tiba jadi datang rezeki sampai sekarang gitu ya. Oke, jadi tahun 2020 sampailah sekarang sudah sekitar 5 tahun lebih lah ya. Oke, dengan berbagai macam usaha yang sudah mulai dijalani, mulai dari makanan berat ya, makanan ringan, apalagi kue-kue juga ada gitu ya. Semuanya. Sampai dimsum semuanya lah ya.
2: Sampai satu kamar itu aset kita ya, apa yang kita jual hari ini mungkin insya Allah ada
1: hasil
2: ya.
1: Dari jualannya. Alhamdulillah.
2: Jadi asetnya ya, kalau orang mau dagang ya ada di tempat kita.
1: Betul.
0: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah kolbun mayit, kolbun marid, dan kolbun salim. Pertama, kolbun mayit atau hati yang mati. Orang yang memiliki kolbun mayit, jahatnya lebih jahat dari binatang. Sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, kolbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tenteram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, kolbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara berapa ketinggian air terjun Curug Langsing mencapai 100 meter dengan kucuran air yang deras dan kolamnya yang cukup besar, semakin membuat udara sekitar semakin terasa sangat sejuk. Tapi untuk menuju lokasi memang tergolong tidak mudah, Anda harus melewati hutan belantara dan juga melakukan pendakian. Tapi rasa lelah selama 4 jam perjalanan akan hilang setelah melihat keanggunan air terjun Curug Langsing. Pusat dari Kepulauan Tri ini berada di Desa Mentuda, tepatnya di gugusan Gunung Daik. Kita beralih ke maklumat lain, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mencairkan sekitar 76 miliar dana pinjaman daerah dari Bank Jabar Banten untuk membiayai pembangunan fisik tahun anggaran 2026. Dana tersebut merupakan bagian dari total pinjaman daerah sebesar 400 miliar yang disepakati Pemprov Kepri bersama BJB pada awal 2026. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertahanan Kepri Rodi Yantari mengatakan, dari total pinjaman tersebut 256 miliar dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan di Dinas PUPP. Hingga awal Agustus 2026, sekitar 76 miliar atau 30% dari alokasi tersebut telah dicairkan untuk pelaksanaan proyek fisik. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, kita dengarkan berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya sholat fardu Jumat pada hari ini pada pukul 12.10 menit waktu Indonesia Barat, pada pukul 12.10 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Perempat RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Merajai segala raja lagi Maha Suci. Engkau telah berfirman, memberi peringatan kepada kaum muslimin agar selalu berhati-hati dalam menentukan apa yang akan dilakukan dan selalu ingat akan tugas-tugas yang Engkau berikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Di antara tugas khalifah di bumi itu adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu. Sungguh, Engkau memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu. Apakah sesuai dengan yang Engkau perintahkan atau tidak? Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu di muka bumi ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Baju adalah pakaian yang melekat pada tubuh setiap manusia. Dan setiap orang berbeda-beda dalam memakai pakaian. Ada yang memakai rok, celana, gamis, jubah, baju kurung, hingga baju yang tren saat ini. Korang termasuk pakai baju yang model mana? Tapi sedara, kalau kita bercakap tentang pakaian, tahu tak? Ada pakaian yang indah, anggun, serta bisa menjadi penjaga marwah kita. Mungkin anak-anak muda zaman sekarang ni dah jarang memakainya sebab dianggap kolot dan kurang tren. Padahal, pakaian begitu indah bila dipakai di badan. Korang pernah dengar tak kebaya Labo Melayu? Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingga, di masa pemerintahan Raja Ali Ibnu Raja Ja'far yang menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Meskipun banyak orang Melayu yang mengenal model, tapi tetap mengedepankan pakaian syariat Islam sekitar tahun 1844.
1: Kebaya Labuh itu adalah baju kebaya yang panjang. Jadi itu mungkin yang membedakan antara baju kebaya daerah lain dengan Kepulauan Riau.
2: Kepulauan Riau
1: punya ciri khas kebaya Labuh, kebaya panjang.
0: Ciri khas dari warna kebaya Labuh tidak ditentukan, tapi tergantung dari pemakainya. Namun kebaya Labuh dengan kebaya yang ada di Indonesia terdapat perbedaan, di mana kebaya Labuh artinya kebaya panjang, serta ada tambahan kain kiri dan kanan, dan bahagian bawah semakin ke bawah maka semakin lebar. Hal itulah disebabkan karena adanya penambahan pesak Riau.
1: Kebaya Kepulauan Riau ini selalu memakai pesak dan kekek.
2: Pesak dan kekek.
3: Apa itu pesak kekek?
2: Itu, Bu?
1: Itu tadi. Pesak dan kekek gunanya adalah untuk supaya baju ini kelihatan agak longgar.
2: Oh, agak longgar.
1: Jadi diberi space kain itu kira-kira seempat jari.
2: Empat jari, Bu. Agak longgar jari, gitu ya.
1: Di bawah ketiak, dan di samping baju.
2: Baju. Dia agak labuh gitu, Bang Jojo.
1: Seukuran badan, kemudian ditambah lagi empat jari.
2: Empat jari.
1: Itu yang dinamakan pesak.
2: Pesak.
1: Kemudian kekek. Di sekitar ketiaknya.
2: Ketiaknya.
1: Ditambahkan empat jari lagi. Dan ciri khas kebaya Kepulauan Riau ini, biasanya dari zaman dulu orang-orang tua memakai yang namanya pesak gantung.
2: Pesak gantung.
1: Atau pesak buluh.
2: Pesak buluh. Atau macam mana pula, Bu?
1: Dia sama.
2: Sama juga.
1: Fungsinya seperti kekek dan pesak
2: Gitu,
1: sama.
2: Ya?
1: Cuma bentuknya saja. Ya, panjang. Mulai dari di bawah ketiak sampai ke pinggang. Kemudian disambung lagi dari pinggang sampai ke bawah.
0: Dalam memakai kebaya Labuh, tentunya harus menutup aurat dengan baik dan benar. Jangan sampai kita memperlihatkan lekukan tubuh, apalagi sampai membuatnya mengetat ke badan penggunanya. Selain itu, kebaya Labuh tidak boleh berbayang sebab baju Melayu sejatinya sebagai penutup aurat. Semakin berkembangnya zaman, baju kebaya sudah banyak dimodifikasi oleh pemakainya. Hal itu supaya terlihat tidak ketinggalan zaman, meskipun demikian tidak meninggalkan nilai-nilai keislaman.
1: Itu tidak mendedahkan aib diri.
2: Aib sendiri ya?
1: Aib diri. Aib diri. Maksudnya kita tidak memakai baju yang bahan materialnya itu bahannya menerawang, sehingga nampak, ya, nampak lekuk-lekuk badan. Jadi dalam pemilihan material kainnya, jadi tidaklah kain yang tipis, ya, tetapi kain yang tentu saja yang selesa dipakai. Dan yang syarat ketiga, yaitu pakaian itu hendaklah menutup aurat.
2: Itu aurat.
1: Jadi itu syarat
2: yang harus diperhatikan, Bu, ya,
1: dalam berpakaian Melayu.
0: Berbeda dengan zaman dahulu di mana kebaya Labuh digunakan dalam keseharian dengan motif bunga-bunga serta ada tambahan batik. Dan zaman sekarang, masyarakat banyak menggunakan kebaya Labuh di berbagai acara, seperti acara menyambut tamu terhormat, penari menggunakan kebaya, acara adat pernikahan, hingga zaman sekarang di sekolah-sekolah, guru, bahkan pegawai setiap hari Jumat dianjurkan menggunakan kebaya Labuh. Namun yang terpenting, pemilihan bahan yang digunakan, baik warna dan juga jenis kain.
1: Ini sebenarnya baju yang masuk di berbagai acara.
2: Berbagai acara, baik.
1: Misalnya di acara adat, acara pernikahan misalnya, orang memakai kebaya Labuh. Misalnya lagi di penyambutan tamu-tamu terhormat, disambut dengan tarian, ya, penari. Penari juga memakai kebaya Labuh.
2: Kebaya Labuh, ya, Bu.
1: Kemudian dalam apalagi sekarang, ya, bahwa anak-anak sekolah atau guru-guru atau pegawai dianjurkan untuk memakai pakaian daerah pada hari Jumat. Dan situ kebaya labuh muncul lagi.
2: Muncul lagi ya Bu.
1: Tinggal bagaimana pemilihan bahannya tadi.
2: Bahannya.
1: Ya, ketika menari bahan seperti apa, ketika acara adat, warna dan jenis kainnya. Ya, kemudian kalau dipakai untuk keperluan hari-hari, untuk keperluan kantor, bahannya seperti apa.
0: Mengenai bentuk dari kebaya labuh sendiri tidak jauh berbeda dengan kebaya panjang dari daerah lain, seperti panjang selutut serta berbelah depan sampai ke bawah. Dan yang berbeda, Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bahagian depan baju. Kebaya labuh juga memiliki kain bawahan, boleh sama dengan baju atasan atau menggunakan kain songket juga diperbolehkan. Dan model kain dalam kebaya labuh dinamakan tindih kasih atau berlipat di depan. Dengan keindahan dan nilai keislamannya, akhirnya kebaya labuh termasuk ke dalam warisan budaya tak benda.
1: Tidak ada pengklasifikasian bahwa harus warna ini atau warna itu, tidak. Sama seperti
2: tidak ada patokan khusus ya.
1: Tidak ada patokan khusus. Sama seperti kebaya-kebaya di daerah lain ya. Cuma saya ingin menggarisbawahi bahwa kebaya labu ini adalah kebaya panjang sehingga ditambahkan pesak Riau tadi sehingga dia kelihatan agak kembang di bagian bawahnya. Sedangkan di bagian atas mungkin lebih ke mengikuti badan.
2: Mengikuti badan.
1: Jadi itu cerita.
0: Siapapun boleh memakai kebaya labuh dan hendaknya di dalam berpakaian Melayu haruslah memiliki kualitas keindahan atau seri gunung, seri pantai. Sebab ketika seorang memakai baju kebaya labuh, hendaklah memperlihatkan cantik dan bagusnya kebaya atau hendak cantik dari dalam dan luar. Pakaian hendaklah memenuhi nilai-nilai keindahan.
1: Itulah seri gunung dan seri pantai. Jadi maknanya baju yang dipakai itu melambangkan hendaklah cantik luar dan dalam. Cantik kelakuan, cantik budi pekerti. Itu yang dikehendaki ketika orang memakai baju Melayu, baju kebaya labuh khususnya ya. Kemudian lagi pakaian itu hendaklah memenuhi nilai keindahan.
0: Untuk bahan yang digunakan kebaya labuh menggunakan jenis kain yang jatuh dan tidak mengetat. Apalagi seperti acara resmi, biasanya pengantin akan menambah dengan songket supaya terlihat indah dan mewah.
1: Saya rasa pantangan atau larangan itu tidak lepas dari tiga syarat tadi. Ya, jika baju kebayanya dibuat ketat, tentu saja itu tak boleh.
2: Itu sudah melangkahi syariat.
1: Ya. Kalau baju kebayanya menerawang, nampak lekuk-lekuk tubuhnya, tentu itu tak boleh.
2: Tak boleh.
1: Dan ketika kebaya yang dibuat tangannya separuh ya, atau 3/4 yang tidak menutup aurat, itu juga tidak boleh. Selebih itu saya rasa tidak ada larangan-larangan khusus dalam berkebaya labuh.
0: Maka dari itu kita sebagai orang Melayu, khususnya generasi muda, hendaklah senantiasa merawat, melestarikan, menjaga warisan serta kesenian budaya sendiri. Demikian Fitur Budaya bersama narasumber Datuk Suzana Fitri, budayawan Kepri, mengenai kebaya labuh Melayu Kepulauan Riau. Saya Jula Puspita untuk Pro 4 RRI Tanjung Pinang, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu, memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya. Buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Saudara, perampak lokasinya yang berada di tengah hutan membuat air terjun Batu Ampar terlihat begitu eksotis. Meskipun tidak begitu tinggi air terjunnya, adanya fasilitas pemandian tepat di depan air terjun semakin memanjakan para wisatawan yang datang. Mereka bebas menikmati air pemandian maupun di bawah air terjunnya secara langsung. Lokasi tempat wisata di Kepulauan Trio ini cukup mudah untuk dijangkau. Anda bisa menggunakan kendaraan bermotor. Air terjun Batu Ampar berada di Desa Batu Kacang, Kecamatan Singkep. Kita beralih ke maklumat lain. Pengamat sosial Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tanjung Pinang, Rianto, menilai dugaan kasus asusila di lingkungan pendidikan merupakan fenomena sosial yang sangat memprihatinkan. Menurutnya, sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman bagi peserta didik untuk belajar, berkembang, dan membangun karakter. Ia mengatakan persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tapi juga menyangkut integritas lembaga pendidikan. Kasus semacam ini dinilai dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan peserta didik sekolah. Menurutnya, salah satu faktor yang perlu dicermati adalah adanya ketimpangan relasi antara pendidikan dan peserta didik. Guru memiliki posisi yang memiliki pengaruh lebih besar sehingga harus diimbangi dengan etika profesi dan pengawasan yang efektif. Ia juga menambahkan pencegahan harus dilakukan melalui penguatan sistem perlindungan di lingkungan sekolah. Semua pihak termasuk sekolah, orang tua, dan masyarakat perlu berperan aktif menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sudah berapa di pukul 13 waktu Indonesia Barat, waktu kita bergabung dengan Suara Budaya Nusantara. Hari ini bersama dengan RRI Bukit Tinggi dengan tema Estetika Baju Basibah, Pakaian Khas Perempuan Minang.
1: Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompak dimanapun anda berada dan juga pemirsa internet. Ketemu lagi barengan Ayu Juritia hari ini di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompak Network. Di siang hari ini hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 ya. Tinggal 3 hari lagi kita menuju hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Ini kalau studionya Perompak kita bisa putar balik itu ya kameranya. Udah kita pasang bendera-bendera ya. Ya ayo aja nih hari ini kagak merah putih. Ntar takutnya kalau merah putih kita digerek ke atas. Dikibarin kitanya. Jadi kita aman-aman main hijau aja dah hari ini ya. Kayak warnanya Perompak ya. Gimana kabarnya di hari ini pendengar Perompak dan juga pemirsa RN. Mudah-mudahan pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit tetap kita doain biar tetap sehat dan cepat sembuh. Ya, di hari ini kita dari Perompak Network, Perompak Jakarta, kita bakal ngobrol soal budaya di Indonesia. Dan kita bakal ngobrol dengan teman-teman di Perompak Bukit Tinggi. Udah tersambung dengan Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani. Kak Aryani, assalamualaikum. Kak Aryani. Kak Aryani. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Kak Aryani, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Iya. Kak Aryani, gimana kabar sehat
2: halo,
1: ya?
2: Halo.
1: Kabar sehat ya Kak Aryani ya? Iya. Kak Aryani, halo.
2: Halo. Apa kabarnya Bang Jo di siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Bang kabar Jo di sana?
2: Halo.
1: Oke, ini kayaknya sambungan untuk line kita di sana masih belum tersambung ya. Pendengar Perompak dan juga pemirsa RN, mudah-mudahan nanti kita bisa sambungkan. Tapi nanti kita akan balik lagi tentunya di mari di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: Tinggi dan kita akan mencoba lagi menghubungi dengan Perompat Bukit Tinggi. Sudah ada Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani.
1: Waalaikumsalam. Iya,
0: Iya.
1: Bang Jo, apa kabar di siang hari ini?
0: Baik. Gimana
1: Baik
0: kabar di
1: ya.
0: Bukit Tinggi hari ini? Panaskah atau gimana?
1: Aduh, panas berdengkang kalau di sini.
0: Panas bedengkang,
1: Cengek
0: ya.
1: bedengkang, mantun. Nah.
0: Siap,
1: Panas
0: siap.
1: sekali.
0: Siap.
1: Jakarta gimana, Bang?
0: Ah, hari ini wah kita panas terus juga agak ngebul di atas karena ada helikopter sama pesawat yang muter bawa bendera.
1: Oh,
0: buat besok Senin.
1: Iya.
0: Siap dah.
1: Baiklah.
0: Karyani, hari ini kita bakal
1: Ya.
0: bahas tema apa ini, Karyani?
1: Ini kita akan bahas tentang estetika baju basiba pakaian Puan Minang. Ini seperti yang Wati pakai hari ini dan juga narasumber ada Bundo Linda Zubir.
0: Oke.
1: Di
0: Assalamualaikum, selamat
1: studio.
0: siang, Bunda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Ju.
0: Siap, sehat ya Bunda ya.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Siap deh kalau gitu. Kak Aryani dan juga Bunda,
1: Iya.
0: kita persilakan nanti untuk menit 35. Kita akan langsung buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet. Mungkin dari
1: Boleh.
0: sekarang boleh dikasih tahu dulu nih, nomornya Perompat Bukit Tinggi berapa nih, Kak
1: Iya,
0: Aryani?
1: ini nomornya di 08-12-12-67-88-90.
0: Oke, siap. Ya, jadi
1: Iya.
0: nomornya tadi ya Bang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet, kalau di Jakarta 021-350-4510, di 0812-11-24-928 hanya terima pesan WhatsApp atau juga SMS saja. Dan dipersilakan untuk Kak Aryani dan juga Bunda untuk pembahasan estetika baju basiba pakaian khas perempuan Minang. Monggo.
1: Iya. Bundo, apa kabar di siang hari ini, Bundo?
2: Alhamdulillah,
1: Cerah
2: baik-baik
1: ya,
2: saja.
1: Bundo.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Iya, Bundo. Kita membahas tentang estetika baju basiba pakaian perempuan Minang.
2: Ya.
1: Apa itu, Bundo? Baju basiba pakaian perempuan Minang. Aduh, estetikanya pun,
2: ya,
1: Bundo.
2: Termasuk adab pemakaiannya, di mana pemakaiannya,
1: Bisa,
2: maknanya, ya.
1: iyo, ceritakanlah, Bundo.
2: Ya, sesuai dengan falsafah orang
1: Iya.
2: Minang ya kan, adat bersin, syarat bersin di kitab buloh,
1: Iya.
2: bahwa orang Minang itu artinya landasan falsafahnya itu adat Minangkabau itu yaitu pada hakikinya peraturan adat yang dibentuk dan ya perbuatan adat yang dilakukan masyarakat Minang, yang tentu mempertimbangkan pandangan hidup dan kesadaran yang bersumber dari agama Islam
1: Iya.
2: atau syarak gitu kan. Jadi inilah dari singkat itu ABS SBSK. Jadi ini yang menjelaskan antara agama yaitu Islam dan adat istiadat yang berlaku atau saling topang menopang dia. Ya, tidak saling bertentangan. Mbak Keca Batah Minang waktu Mbak Cando Awaja Tabiang.
1: Iya.
2: Nah, dia sanda menyanda semuanya ya.
1: Iya.
2: Tapi tiap-tiap daerah itu kan punya ciri khas. Nah, termasuk baju basiba itu adalah pakaian perempuan Minang.
1: Iya.
2: Yang menunjukkan soal modelnya, bagaimana memakainya,
1: Iya.
2: dan lengkap itu. Ya, itulah ciri-ciri khas Minang. Bajunya, baju kuruang, udah banyak sekarang. Melayu juga pakai semuanya.
1: Iya.
2: Tapi yang ada ciri khas. Malaysia juga basiba.
1: Betul.
2: Tapi model ada ciri-ciri khas tertentunya, nggak sama beda kita. Nah, itu dia ya. Itu merupakan ciri khas budaya Minang. Ya, makanya pakaian perempuan Minang itu sesuai pula dengan ajaran Islam. Di mana untuk perempuan Minang itu tidak boleh sesuai, tidak boleh nampak aurat,
1: yeah.
2: ketat dan bagaimana sebagainya. Dan itu yang dipakai oleh setiap perempuan Minang itu dia punya tikuluak juga yang di kepala, penutup kepala, ada yang di bahu ini ada salendangnya gitu kan,
1: seperti yang Bunda
2: yang pun pakai
1: pakai
2: ini salendang
1: ya.
2: Yang macam-macam pula
1: ya.
2: Cara memakainya bermacam,
1: ya.
2: Ada suji koto gadang, ada yang tandali, ada macam pemakaiannya sampai ke kodeknya,
1: ya.
2: Kodek kain bawah. Nah, tapi secara umum
1: ya,
2: ya. Secara umum terkenal gitu bahwa orang Minang tuh perempuannya babaju kurang bakodek batiak.
1: Baju
2: nah,
1: kurang
2: bakodek batik.
1: Oh,
2: kita dengannya
1: batik.
2: Iya, batik. Kita antara Minang dengan Jawa kan kayaknya udah jadi dulu ya. Bahkan itu kalau cerita Minangkabau tuh Menang Kerbau, Kerbau yang mana? Ya, menurut Tambo lah ya cerita si Tolong dulu. Itu ada pertandingan ada beradunya kerbaunya orang Minang dengan Jawa. Jadi Manangkabau katanya menangnya kerbau orang Minang gitu kira-kira. Jadi semua yang dipakai dikenakan oleh perempuan Minang mulai dari tikulu yang tertutup kepala, baju basibah, selendang, serta kode, bahkan sampai slop, bercerita tentang siapa perempuan itu.

0: jangan jadi enggak semua.
1: Yeah.
0: Antara yang gadis disebut putih bungsu. Nah, itu bagaimana cara memakainya, bahan yang dipakainya juga beda. Bahkan ada tiap-tiap daerah mungkin serupa tapi tak sama.
1: Yeah.
0: Ada juga pemahaman yang beda tapi wujudnya sama. Pokoknya menutup aurat semuanya.
1: Iya, iya.
0: Nah, jadi kita mulai misalnya dari baju basiba ini.
1: Iya.
0: Kenapa baju basiba dinamanya? Ada bagian kiri kanannya itu basiba. Basiba itu ada kain yang sudah, itu udah lepas itu. Jadi lah putus
1: jadi
0: gitu.
1: Tidak pakai lekukan begitu yang membedakannya.
0: Ya, nggak boleh membentuk tubuh, nggak boleh.
1: Lurus
0: gak
1: saja.
0: Boleh. Lurus
1: itu yang membedakan.
0: Iya, supaya lebih longgar lagi. Bisa saja lurus itu berbentuk juga, tapi dikasih basiba itu yang namanya basiba, ada di potongan di sini, dipotong itu dua bagian itu, nanti disatukan lagi mulai dari ketiak sampai ke bawah, sepanjang baju itu nanti dikesatukan lagi kan, ya yang pertama dia longgar, tidak boleh membentuk tubuh. Nah, apa maksud yang garis ini di pinggir ini, di basiba, potong itu disatukan lagi, itulah fungsinya. Fungsi bundokan doang itu menyatukan.
1: Iya.
0: Nah, bagi orang, menyatuan nambah serak, mengamehan dan tercici ya. Nah, itu dia.
1: Yang menyatukan. Serak-serakan.
0: Iya.
1: Menyamakan.
0: Iya. Kan jadi tambah longgar.
1: Memakai.
0: Ya. Memakainya kan tambah longgar.
1: Iya.
0: Kalau ada basiba, sayang ini ya kita di radio, di udara aja. Kalau misalnya live langsung.
1: Iya, bisa ada.
0: Iya, bisa kan. Nampak itu bagaimana jahitnya. Dan dia dipotong nih. Ada dua bagian dipotong. Itu disatukan lagi. Dijahit tadi.
1: Iya.
0: Itu menunjukkan kan maknanya ada pesan di sana, bundokan doang itu perempuan Minang yang mengerti adat Minang, menjalankan adat Minang sesuai dengan falsafah orang Minang, adat besar. Jadi tugas bundokan itu berat sebetulnya, ya bebannya berat, ya tanggung jawabnya lebih berat kan bapak-bapak ini, nenek mama ya, laki-laki itu tanggung jawab, tapi bebannya berat untuk menasihati, ada yang bertengkar-tengkar sebagainya. Cuman bedanya cara menasihati, cara mendegur, mengingatkan. Kalau sekarang kan lebih langsung. Nggak boleh itu saja. Itu salah tuh. Makanya kok salah makanya gitu. Tapi kalau orang lunak dengan petua-petua, ada pantun-pantunnya penyampaiannya itu kan, disampaikan dengan indah manis.
1: Jadi pemakaian baju bakurung ini, bakurung ini ya Bundo ya, bakurung,
0: baju kurung basiba.
1: Ya. Ini pemakaiannya itu apa namanya? Memang disesuaikan dengan adat seperti itu ya Bundo.
0: Ya kita kan falsafah kita dengan Islam. Jadi dia nggak boleh berlawanan dengan agama yang kita iman.
1: Longgar.
0: Iya longgar, nggak boleh bentuk tubuh itu dia.
1: Ya,
0: tapi dia mengandung makna. Kalau sekedar longgar aja bisa aja dibesarkan ukurannya. Tapi kenapa ini diputus dulu? Udah digunting ala lape, dipatawian baliak. Karena dia mundur menunjukkan inilah fungsi bundokan doang. Nggak asal sembarang pakai.
1: Yeah.
0: Nah, kalau untuk membedakan dia kan disebutnya perempuan. Perempuan itu entah gadis, entah udah menikah, udah pokoknya perempuan.
1: Yeah.
0: Cuman ada bedanya yang putih bungsu, yang gadis dengan yang sudah menikah itu beda di bahan. Jadi untuk anak gadis, untuk putih bungsu bajunya basiba juga, kan itu ciri khas. Baju kurung Minang itu basiba.
1: Yeah.
0: Cuman anak gadis dia tidak boleh bahan dari borkat. Kita nih ada sujinya ada bunga-bunga, ada suji, ada jahit, macam-macam yang jahit sulaman. Itu kalau kita sudah menikah. Tapi kalau untuk putih bungsu, dia nggak boleh yang bersuji, yang
1: untuk polos.
0: Bahannya polos, kan anaknya masih suci, masih bersih gitu kan. Bahkan dulu untuk menikah pun perempuan nggak hadir ke masjid, sekarang aja ya. Karena ada undang-undang peraturan. Terus yang borkat itu satu. Nah, burkat itu orang sudah menikah juga. Bahkan kalau di Kurai, di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi kan nagari orang Kurai gitu.
1: Yeah.
0: Yang orang Kurai itu yang pertama kali menampakkan kaki di Bukit Tinggi gitu. Itu bahkan termasuk baju yang diadatkan lah gitu ya. Dibudayakan lah. Setelah kita mau menikah itu. Yang anak Daro ini, yang perempuan. Dia pasti membuat pakaian suntingnya ada bedanya juga. Tiap-tiap daerah kan. Kemudian yang pasti dia bikin kebaya. Tapi bukan kebaya pendek, kebaya dalam. Itu nanti kebaya dalam itulah yang dia, kalau siang dia pesta, habis pakai pakaian adat, sunting-sunting adat.
1: Yeah.
0: Kemudian kalau dia pergi ke rumah laki-lakinya, pergi malam namanya kan, itu dia pakai adat, di tilkung namanya. Ada selendang yang adat itu juga. Tapi kalau dia ganti baju, malamnya kan enggak pakai adat lagi misalnya. Ya dia dia pakai kebaya. Nah, kebaya itu juga salah satu tanda orang itu sudah menikah kalau di Minangkabau. Nah, kalau secara nasional kebaya tidak. Di Jawa kebaya pendek itu kan pakaian ini dia. Pakaian daerah dia kan Jawa. Kalau kita secara nasional memang pakaian daerahnya secara nasional pakaian kebaya ya sama peci. Kalau kita Sumatera peci itu pakaian ulama kan? Pakaian orang Islam, ulama
1: Kupiah.
0: kan kupiah. Tapi itu kan udah menjadi nasional juga. Kayak gitu kira-kira. Yang membedakan nenek mamak yang datuk yang apa model topinya, model peci itu baragi gitu orang kan. Kayak gitu
1: Bunda,
0: kira-kira.
1: Bisa enggak disesuaikan dengan zaman misalnya pemakaian baju kurung? Oh, zamannya udah kayak gini nih. Harusnya baju kurungnya harus
0: model
1: sesuai ya.
0: Nah, itu pun sebetulnya kita bikin di desain lah ya. Di desain berkayak kenapa? Kalau menengok perkembangan zaman, tahun batuka, zaman lebaran dia macam itu, teknologi semakin canggih, tentu anak-anak sudah meniru model-model yang trendy yang apa. Untuk menariknya bisa saja, cuman penempatannya nanti kemana kita pakai. Makanya ada baju kurung itu, ini kayak ini lengannya gede-gede.
1: Di borkat-borkat ada juga ya Bunda orang bikin.
0: Ya kayak ini baju kita lengan besar ini kan punya makna nih. Baju kurung lengan ladak gadang kata batik lapang. Enggak boleh sesanggok mencari barangnya orang kok basah-basah. Jadi ini baju ini untuk kandung kok lapang. Banyak tuh yang model-model itu punya makna semuanya. Tapi kalau misalnya untuk menarik dan apalagi yang bundo-bundo. Kalau yang kayak kayak bundo-bundo itu iyalah kan. Kemana caranya kan? Ada sekarang dibikin model kadang agak dibentuk lebih besar lagi, mungkin kayak A ke bawah biar lebih cantik, dikasih sulam-sulam kalau ibu-ibu anak perempuannya juga jangan jadi jangan seperti yang aslinya begini karena itu yang di yang disebut dua macam juga yang pakem. Kalau yang pakem tuh murni asli. Jadi kalau kata Allah bundo kandung, acara bundo kandung, acara adat, itu nggak boleh didesain-desain apa tuh. Kita acara adat. Jangankan ini baju, pakai selendangnya pun tiap daerah tuh beda. Kalau di sini misalnya ada Persatuan Wanita Kurai, PWK kan, dia otomatis bundo kandung juga. Tapi bundo kandungnya yang asli orang Bukit Tinggi aja, yang kurang aja. Cara pakai selendangnya, beda, tapi
1: beda
0: dia
1: pula.
0: Dia lebih ini karena dia juga bundo kandung atau masih bundo kandung. Dia lebih bebas pakai selendang yang penting jatuhnya di bahu. Bahu kanan kayak gini kan jatuhnya kalau dilipat kayak gini adik kapian ke katia kecil orang gitu kan. Nah, kayak gini ini biasanya acara-acara resmi lah kalau bundo kandung begini pasangnya. Tapi kalau kita diundang juga macam bundo ketua Persatuan Wanita Kurai Limo Jorong Bukit Tinggi kayak tadi ke DPRD hadir untuk mendengarkan pidato kepresidenan bundo kayaknya salinan itu barau namanya. Jadi barau itu dari bahu ini jatuh itu punya makna juga. Setelah menikah kan kita pakai selendang lagi. Itu di rau itu baban bertambah. Beban bertambah karena memang perempuan dianugerahkan Allah itu nikmatnya adalah beban. Baban dan barik.
1: Yang biasa dipakai di pundak itu ya Bu Do, ya yang pakai ada sulaman-sulaman warna-warni ada warna
0: boleh.
1: Kuning merah
0: kalau kain kan setelan kalau selendang biasanya setelan ada juga yang ada setelan itu Suji Koto Gadang. Nanti 17 Agustus kami semuanya pakai baju kurung basiba kalau acara kebesaran acara-acara resmi itu warna ini hitam. Namanya bendukan. Tapi kalau undangan lainnya kita menghadiri apa boleh. Yang penting jangan menyala-nyala gitulah kan. Yang membedakan anak daru sama bundo-bundo kandung itu kayak
1: menyala dah, mungkin pas di baju beralihnya mungkin ya atau gitu. Pesta.
0: Atau yang muda-muda yang masih bulan madu itu biasanya sebulan dua bulan atau setahun dua tahun habis menikah tuh kan ada bimanta nak daru dia nemenin pengantin baru itu yang baru menikah setahun dua tahun berbulan gitu karena setiap penikah kalau di Bukit Tinggi dia ada kurai itu pihak laki-laki waktu mau menikah itu dia bawa baju setelan satu baju adat itu baju baban ngamih istilahnya namanya kan masih baju gak modelnya baju pengantinnya masih baju gak kalau yang sebetulnya ada kalau sekarang kan banyak pelan-pelan udah modern itu yang pakai ekor baju itu gak pekan ada itu. Nah, jadi kita suruh Kemarin ada 100 tahun dam menggadang itu,
1: yeah.
0: Saya menampilkan itu bundo-bundo karuang yang kurang yang asli begitu tingginya, 100 orang saya tampilkan keluar semua baju adat-adat adat yang dipakai oleh perempuan di Bukit Tinggi, perempuan yeah. Tokok Sangguh namanya, suntiangnya, nggak besar begitu, ya. Kemudian telekumnya, kemudian yang pergi ngantar anak daro, mendampingi anak daro pengantin batu, bagaimana bajunya, baju apa yang dipakai,
1: yeah.
0: Ada lagi yang baju untuk menghadiri acara yang tradisionalnya biasanya sudah ibu-ibu betul kan yang balilik ya tekuluannya sampai baraliknya itu nggak pakai berkat kebaya dalam atau kalau dia pergi baralik
1: boleh itu ya mungkin modifikasi tapi baju kurang juga lah untuk apa namanya yang namanya bundo
0: ya, oh, ya acara bundo kan, kalau ya. Bundo kan sekarang dulu waktu bundo sebelum menjabat jadi ketua itu kan bundo ini MC kan
1: ya.
0: Bundo kan karena MC wedding bundo selalu bahas songket pakai kebaya dalam lalu itu jadi kalau sekarang udah menjabat pemimpin organisasinya bundo kalau diundang baralik itu tetap panggil bundo juga tapi bundo boleh pakai baju baralik kebaya dalam berkat pakai songket atau pakai suji koto gadang ya tetap dirauk namanya itu pertandakan kita ini lengannya macam lah ya bercerita tentang siapa kita gitu aja
1: kalau ada umurnya nggak bunda yang memakai baju basiba kurang basiba ini umur berapa perempuan itu sebenarnya
0: jadi karena kalau misalnya kita belajar adat ini yang adat tuh sedikit adat aslinya kan adat adat itu berasal dari bahasa Arab itu kebiasaan jadi yang belajar adat ini sekarang karena dimujelaskan begini karena siaran atau bunuh diundang narasumber kita jelaskan dengan ucapan yang sebetulnya kita pelajari mungkin angkatan-angkatan bundo ini yang sudah jadi bundo-bundo dulu anak-anaknya gitu kan kan kita nggak ada dibilang begini sama mama kita dalam kebiasaan sehari-hari orang tua menjadi tauladan apa yang diucapkan orang tua itu yang kita dengarkan, kita dengarkan, kita laksanakan. Apa yang kita lihat itu yang kita pakai kan, itu aja kan. Jadi kalau orang dulu ngajarin kita misalnya pergi barale, pakai baju, bahkan waktu garis-garis putih bungsu, bunda kan konduktor, mimpin lagu. Tapi karena pakai baju kurung, bunda taruhin selendangnya, jatuhnya di kiri, karena memimpin tangan kanan bergerak, kan jatuh-jatuh dia. Kebiasaan umur itu kalau mau pamit keluar karena mama dulu ketua bundo kandung juga kan. Udah tanya, "Ma, Lina mau ke Triarga." Kenapa dia suruh konduktor? Gitu karena nih letak selendang Mbak aku. Bilang gitu. Bundo semua tahu. Karena orang tua pakai begitu. Kalau enggak dirawat, kalau enggak digantung di bahu. Dia baunya di kanan harusnya kalau sudah menikah. Tapi baru bundo kenapa di kiri bundo taruh? Karena bunda mau mimpin, bunda bilang sama mak waktu itu kan, mak, Linda mau mimpin lagu. Jadi kalau di kanan ini terayu-ayu kayak gitu ganggu. Jadi makonya lah tak anti kita iyo katanya. Mama takut di ini orang kok pakai selendangnya biku awak laki-laki gitu kan, biku diganti gitu mama, biku diganti. Kapai kalua kan nampak di masyarakat. Batu bunda, itu lataan. Nanti karena kita sudah menikah. Nah, kalau dulu putih bungsu rasanya bunda kan putih bungsu dulu kan, nggak langsung jadi bunda kandung ini. Putih bungsu baju kurung juga, pakaiin batik juga, tapi tidak pakai selendang malah. Karena kita dulu pakai jilbabnya baru ini. Itu dulu aja gitu.
1: Bun Abang Jo, mungkin ada yang mau ditanyakan kalau Bang Jo ada penelpon.
2: Iya, seru ya ceritanya. Jadi si baju basiba ini punya makna juga ya tadi yang Bundo ceritain kasih selendang lah. Jadi ada perempuan, jadi ada filosofinya membawa beban kayak seperti itu, gitu ya. Dan pokoknya banyak ceritanya dan ini memang satu apa namanya kebudayaan yang kudu kita jaga, kita kenalin juga ya Kak Riyadi dan juga Bundo ya. Biar kita bisa ngenalin lagi nih ke generasi penerus kita biar nggak sampai ke hilang di telan zaman ya. Siap. Di sana sudah ada telepon kah atau WhatsApp kah Riyadi? Belum ya. Di Jakarta sudah ada, boleh kita angkat ya?
1: Iya, boleh.
2: Halo, assalamualaikum Prompat. Halo, assalamualaikum Prompat.
3: Halo, Assalamualaikum Bang Jojo, selamat siang SBI.
2: Waalaikumsalam, Ica. Silakan Ca, di sana ada Kak Aryani
3: Kusumawati nanya sama sama
2: Bundo.
3: Di Bukit Tinggi ya.
2: Boleh.
3: Sama siapa namanya lagi?
2: Ada Bundo
1: ada
2: Linda.
3: Bundo.
2: Iya.
0: Bundo Zubir.
3: Iya, ucapannya, ucapannya. Selamat siang Bundo sama Uni siapa lagi ya?
2: Uni Aryani.
1: Iya.
3: Iya. Salam kenal ya.
1: Ya, salam kenal Bali.
3: Kebetulan tadi Ica udah nyimak itu pas dari awal sampai tadi ini semuanya sudah nyimak. Yang Ica mau tanyain itu, kalau baju adat, baju adat apa namanya?
2: Basiba
3: Bukit Tinggi itu,
2: uh-uh.
3: Sama nggak sih sama baju adat gitu kayak yang di Padang gitu?
2: Oke.
3: Dan satu lagi Bang Jojo, ini mau pantun ya.
2: Oh boleh. Apa tuh? Cakep.
3: Pantunnya. Menghidupkan pelita di pinggir pantai.
2: Cakep.
3: Sambil tertawa duduk di kursi rotan. Perjuangan kita belum selesai hingga maut memisahkan jiwa dan badan.
2: Iya. Terima kasih Ica.
3: Terima kasih Bang Jojo. Salam buat semuanya aja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica dari Bone. Uni, silakan.
1: Iya.
2: Boleh Bunda.
1: Iya, mungkin. Iya, langsung.
0: Ica dari Bone yang mudah-mudahan tertarik untuk ke Bukit Tinggi. Jadi Bukit Tinggi itu kan bagian dari Minangkabau. Baju kurung Basiba itu pakaian perempuan Minang. Minang itu disebut juga ranah Bundo, ranah Minang. Itu mencakup wilayah Sumatera Barat. Kalau dalam pemerintahan itu provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau misalnya di ini di sehadatnya ya ini nagari Minangkabau, nagari Minangkabau. Sama semuanya Ica, baju kurung Basiba seluruh Sumatera Barat perempuannya pakai Basiba.
2: Okay.
0: Mungkin nanti ada beda-beda, enggak juga beda ya cara masangnya, enggak beda. Tapi ada ciri khas masing-masing yang barau kata Bundo tadi taruh indi di pundak itu menunjukkan kita sudah menikah, maknanya beban bertambah setelah menikah. Kan kita perempuan dikasih beban yang berat sama menikah, melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui yang tidak dimiliki oleh Bang Jo gitu kan. Jadi yang beda juga dari bahan antara anak gadis dengan orang yang sudah menikah. Itu aja, pada hakikatnya sama. Tapi kalau yang modelnya bermacam-macam itu desainer mungkin dibentuk supaya lebih trendy lagi dan menarik generasi muda untuk memakainya biar tampil cantik. Makanya ada yang pakem. Kalau pakem itu asli. Nah, itu kalau acara adat, acara-acara ini Bundo diundang sebagai undang kandung misalnya, itu enggak bisa pakai-pakai desain itu. Nah, acara-acara adat, pertemuan Bundo kandung dan sebagainya. Itu dia Ica ya. Tapi kalau misalnya yang anak-anak muda itu lebih dilebarkan ke bawah, jadi lebih modis dia. Tapi tetap bawahan itu batik.
2: Oh,
0: karena orang Minang itu terkenal baju kurung Basiba, bakode, batik. Kode itu yang tuh yang di bawah. Itu dia batik. Batiknya boleh kain panjang, boleh sarung karena enggak dijelaskan rinci. Bisa kain panjang, bisa kain ini baik sarung. Begitu Ica, kapan ke Bukit Tinggi?
1: Itu jenis batiknya juga harus yang dari Sumbar ya, Bundo?
0: Enggak.
2: Batik atau bebas? Boleh di-mix.
0: Jawa tuh sekarang kebetulan karena masih maju, orang Minang juga bikin pabrik batik. Motifnya beda. Motif kami di Minang tentu gambar rumah adat. Tanah liat juga itu kan asalnya dari Jawa itu Jogja produknya ya. Kalau di sini ada namanya di Damasraya Damasraya Sawalunto itu kemudian banyak saudara-saudara kita yang dari Jawa itu di Damasraya di Sawalunto. Damasraya itu banyak saudara-saudara kita yang dari Pulau Jawa. Nah sekarang sudah menyebar di tiap-tiap daerah 32 di Sumatera Barat. Ciri khasnya masing-masing daerah beda. Kita ada gonjongnya, rumah adatnya sama ukiran-ukirannya. Nah, jadi ukirannya ukiran orang Minang kalau batik dari Sumatera Barat.
1: Ya, itu
0: gitu dia.
1: Bagaimana dengan songket, Bundo?
0: Nah, songket itu dari Sumatera Barat, tepatnya di Pandai Sike dan Silungkang. Itu daerah Pandai Sike, Kabupaten Agam, Silungkang, Tanah Datar, tapi wilayah Sumatera Barat juga. Dan itulah kebanggaan kami Sumatera Barat, umumnya orang Minang, setelah menikah, boleh dikatakan wajib ya, punya songket semuanya. Songket Silungkang, kebanggaan kami di Sumatera Barat.
1: Antara batik dengan songket itu bisa dipakai secara formal.
0: Nah, kalau songket bisa. Jadi kalau kita pakai songket, ya 17 Agustus nanti acara resmi gitu, Bunda pakai baju kurung juga, pakai songket.
1: Bawa songket.
0: Tapi boleh Bunda pakai baju yang pakai suji, yang pakai bunga-bunga kayak gitu. Nah, tapi kalau harian Bunda banyak, kadang-kadang pake polos. Nah, kalau yang pakai kode batik itu, sebetulnya pakai suji pun enggak masalah, cuman Bunda tengok Tanah Liat itu batiknya kan rame bunganya. Nah, jadi lebih manis kalau kita bajunya banyak polos. Sehingga nilai corak batiknya itu nampak, Tanah Liatnya itu nampak gitu. Itu dia.
1: Baik.
0: Jadi sekarang perjuangan Bunda sejak udah lama juga ya, sejak banyak diundang narasumber untuk mengingatkan orang tua saat wisuda anak-anaknya. Nah, sekarang anak-anak SMA pun udah pakai perpisahan, disuruh pakai kebaya, SMP pakai kebaya. Jadi udah mau ikut-ikut. Padahal kebaya itu akan dipakai nanti setelah menikah. Jadi berkembali Bunda bilang, tolonglah ingatkan kalau anakmu wisuda, kita bikin baju kurung, desain nanti dibikin modelnya yang lebih ini, bawahnya dibikin roknya batik, tidak mulai anda harus kode, boleh model rok aja, model rok apa kembang gitu, jadi supaya cantik, yang polos cari. Jadi beda gadis dengan yang sudah menikah.
2: Oke. Mungkin nanti bisa dicoba ke salah satu sekolah dulu kali ya Bundo ya, supaya nanti apa perpisahannya pakai baju musibah gitu ya.
0: Kebetulan Bundo juga ngajar ini budaya alam Minangkabau ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, dan itu selalu Bundo ingatkan, Bundo pesankan kepada guru-guru, anak-anaknya Bundo pesankan, guru-gurunya juga tolong kalau ada perpisahan jangan biasakan anak pakai kebaya borkat lagi, ya kan? Sedangkan bahan borkat tuh nggak boleh anak gadis makainya. Itu orang sudah menikah. Dia bilang, bikinlah, ini desainnya banyak nih, model-model baju kurungnya. Lagi itu. Kalau nggak mau basibah juga nggak apa-apa, anak masih gadis kok. Nah, bikin aja, tapi tetap dia ada bawahan gitu, kayak model-model basibah kayak gitu juga bikin. Belum bilang gitu. Yang penting jangan kebaya.
1: Baju kurung.
2: Baju kurung biar ini ya, biar mencirikan ini nih anak-anak, anak-anak Bukit Tinggi, anak-anak Mina gitu ya Bundo ya.
0: Iya, kalau anak-anak dari Jawa kan dia pakai kebaya.
2: Iya.
0: Ya, karena sering nonton kan. Kita juga niru.
1: Dia juga baju kurung basiba nih Bang Jo. Melayu ada juga
0: Sedangkan yang ini aja dengan Malaysia. Malaysia dia pakai baju kurung basiba juga. Tapi dia gak pakai kiki namanya. Lambodi. Kemudian dia bawahannya tuh setelan. Setelan antara baju dengan bawahan. Kalau kita Minang gak pakai batik di bawah. Pakai kain gitu dia.
2: Tapi kalau bawahnya itu apakah emang batiknya bisa hanya apa namanya kain, atau mungkin kan kalau sekarang kan banyak yang bikin apa namanya perempuan bisa pakai celana panjang juga ya Bundo ya, apakah bisa kayak gitu?
0: Enggak, jangan diselenakan, enggak boleh.
2: Gitu.
0: Tetap kalau kain asal bisa dikodein lah gitu, pakai kode panjang kan tahu kan?
1: Panjang
0: boleh. Kain sarung boleh, kain pinjang yang penting kode.
1: Kita pakai itu. Tapi gimana Bunda, ada orang tuh yang ribet katanya mau pakai itu berapa pula lamanya mau pergi cara.
0: Makanya
1: dibikin rok aja.
0: Iya, boleh pakai dong ini kan. Cerdas dong, dia menyikapi.
2: Dibikin simpel ya, Bun.
0: Iya, karena kebetulan Bunda Bang Jul dulu di samping guru, kemudian terakhir Bunda di pariwisata. Di kantor kan, di promosi pariwisata, dan kebetulan bergerak di bidang praktisi juga, MC juga gitu. Jadi sedangkan acara-acara kalau kita sudah menjadi ketua itu kan Banyak undangan, banyak mengenai acara Pemko kayak tadi.
2: Betul.
0: Jam 8 Bondo sudah di DPRD mendengarkan pidato presiden. Bondo sikapi lagi. Itu tetap pakai bawahan. Bondo bikin seperti jahit rok. Mm-hmm. Udah pakai light setting, tinggal pasang. Tapi modelnya model bakode. Hmm. Nah, jadi sehari kadang-kadang tukar baju 3 kali.
2: Wah.
0: Sempat. Ini sampai di rumah tadi jam 12. Jam 1 Bondo harus di sini. Tunggu waktu zuhur. Zuhur Jakarta dengan Bukit Tinggi beda lagi. Nah, akhirnya nasi Bondo bawa makan siang ke RMI. Gitu. Jadi kalau enggak buat acara. Iya, kalau enggak di Bondo orang dijahit begitu, mana sempat nukar. Pasang kode yang asli enggak gampang.
1: Lama,
0: ya, iya, stagen pakai kayak kemben.
2: Jawa itu
0: pakai stagen.
2: Oh, pakai stagen juga.
0: Ya dulu iya, aslinya gitu.
2: Okay.
0: Kan rupanya juga ada itu. Kayak orang Jawa habis melahirkan tuh lihat badannya tetap bagus.
2: Iya, apanya kalau pakai stagen itu.
0: Iya, bunuh mama gitu.
2: Oke.
0: Okay. Tadi habis melahirkan mama sampai dari belum beliau guru juga. Ngajarnya juga dulu pakai kebaya pendek mama. Pas setelah menikah pergi ngajak belum mama guru, papa guru gitu.
2: Oke.
0: Okay. Pas ini jadi ya. Jadi Bondo di stagen ini tuh habis itu punya makna juga kan untuk menjaga.
2: Betul,
0: nah,
2: betul,
0: banyak
2: betul.
0: Yang dijaga itu stakor anu tuh kumben itu.
2: Ayo kirain kan kalau di apa namanya Jawa itu kebaya tuh bisa ada yang pakai celana tuh model kain atau juga jeans gitu di, kan ya. Kalau sana hanya bisa kain ya.
0: Enggak, kalau baju kurung enggak boleh.
2: Oh,
0: enggak boleh itu.
2: Okay.
0: Sedangkan untuk ini aja, untuk ada kan kita yang bundo-bundonya ini, kan pengen juga tur raun-raun jalan-jalan gitu. Nah, Bondo selalu pesankan. Boleh dia bajunya kan bebas nggak pakai baju kurung basibah. Itu kalau mau pakai celana itu yang boleh kulot.
2: Oke.
0: Okay. Nah, nggak boleh. Pokoknya nggak boleh ketat.
1: Bundo.
0: Pakai kulot.
1: Bundo.
0: Kemudian blusnya nggak boleh di atas ini, di atas pantat.
2: Oke.
0: Okay. Blusnya itu selutut. Boleh dalam lutut boleh. Model itu boleh.
2: Oh gitu, kalau model kulot masih bisa ya Bunda ya.
0: Model kulot, tapi itu untuk pergi kita mutur.
1: Iya.
0: Bus turun bus.
1: Total lah pokoknya.
0: Iya. Itu boleh.
2: Siap.
0: Bunda kebetulan every morning ya terus.
2: Iya.
0: Bunda kan jogging pagi itu tuh di lapangan gitu kan.
1: Iya.
0: Itu kan mungkin Bunda pakai kode belakang.
2: Iya. Kan susah. Harus pakai training.
0: Janganlah pakai legging, blue jean pula. Walaupun waktu mudanya kita legging juga, pakai blue jean juga. Tapi sekarang karena udah posisinya berubah, nah, tetap Bondo pakai training. Nggak mungkin lah bawa enak, cuman blusnya. Tentu di dalamin kaosnya tentu cari yang nggak dalam gitu.
2: Siap.
1: Intinya nggak boleh Bang Jo pakai apa namanya tuh
0: cara
1: pergi
0: raun-raun
1: jalan-jalan mungkin olahraga
0: iya
2: oke.
0: Acara keluarga dia kan
1: ke pasar
0: baju muslimah itu kan baju maunya pakai kulot itu tapi punya dalam sampai betis malah kan
2: siap deh kalau
0: menjaga gitu. Marwahnya
2: Bundo ini sama karya ini juga ada pertanyaan dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi via WhatsApp. Mau nanya apakah baju basibah hanya dipakai pada upacara adat saja atau boleh dipakai pada hari pernikahan orang Bukit Tinggi? Kalau Maninjau Kabupaten Agam sukunya apa ya Bunda ini tambahan lagi minta request lagu. Oke, tadi mah udah kita putar lagu Minangkabau di awal ya. Terima kasih Bang Jojo, Kak Aryani juga Bunda. Siap. Ini juga ditambah ada telepon boleh kita angkat sekalian ya Kak Aryani ya. Oke, siap. Halo Perempat, Assalamualaikum. Ya, ini cuma ngetes suara kita doang.
1: Nah, di sini ada nih.
2: Oke, kita angkat di sana aja Kak Aryani biar kita rapel.
1: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan Leman di Tanggamus, Lampung.
1: Oh, di Lampung, Pak Leman. Iya, Pak Leman, ada yang mau ditanyakan? Iya.
4: Uni siapa nih ya?
1: Sama Uni ini kalau panggilan di sini Wati aja.
4: Yang panjang. Uni Wati dengan ibu nasumnya siapa?
1: Bu Linda Zubi.
4: Ibu Linda.
1: Bundo ya.
0: Bundo Linda
2: Zubir. Bundo Linda Zubir. Bang Leman.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya Leman di Lampung. Saya mau tanya nih masalah STS. ketika baju tiba pakaian khas perempuan Minangkabau. Ya, jadi apa gini Bu pertanyaannya, apakah sama gitu ya yang baju basiba ini yang ada di tanah rantau sana gitu, yang usulnya yang Minangkabau yang ada di Lampung itu tangga musuh banyak kan banyak tuh Bu, suku Minang itu di sini tuh kota Agung tangga musuh banyak dagang dan sebagainya, apakah baju basiba itu dipakai di waktu hajatan atau suatu waktu tertentu atau bagaimana Bu itu Bu?
1: Iya.
4: Begitu saja, makasih.
2: Oke, siap Bang Lema.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan sama ya, sama dengan Ibu Titi, ya, Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Apa namanya, tadi juga ada telepon di Perempat Jakarta, boleh kita langsung angkat lagi ya, karya ini mungkin pertanyaan beda ya. Halo ya. Perempat, assalamualaikum.
5: Halo, Bung Jojo.
2: Iya, silakan Cegu.
5: Di Bukit Tinggi juga ada kakak siapa, Kak Iriani Kusumawati.
2: Iya, dan narasumber
5: juga Bundo, ketemu lagi sama Bundo.
0: Bundo ini
5: kan budanya juga kan kemarin undangan di Perempat juga Jakarta sama Bunda Wawan di Bundo. Bundo sehat Bundo.
0: Alhamdulillah.
5: Bunda sudah lupa baru berapa bulan yang lalu Bunda ya, ingat-ingat selalu. Ma udah Wawan ya, pokoknya rancak banget lah ya. Bunda dari Cigulia pertanyaannya agak panjang-panjang. Nah Bunda, memang kalau dari estetika, apa namanya, estetika baju basiba ini atau baju kurung basiba, saya udah pernah ke Bukit Tinggi kemana-mana lah, luar biasa memang bajunya, di kepala juga berat banget deh pokoknya. Yang saya ingin tanyakan nih Bunda, pasti kan ada nilai-nilai filosofinya ya. Nah seperti apa Bunda ini nilai filosofi dari estetika budayanya nih, seperti ada simbol kesopanannya, ada nggak? Terus keseimbangan geraknya, terus identitas Bundo, kaduangnya bagaimana, itu saja Bundo. Pertanyaan dari Cidur ya Bundo, Linda.
0: Oke.
5: Okay. Sudah paham Bunda ya?
0: Ibu apa?
5: Ini ada pantun, saya kasih pantun. Pantunnya kalau ucapan salah mohon ucapan kata Minangnya ya. Pantunnya begini Bundo, pantunnya ya, apa dengan sesuai dengan baju yang kita, apa nih baju, estetika baju Bundo.
2: Ya silakan Cegu. Ini
5: Bundo pantunnya, apa namanya, kalau ucapan salah mohon maaf begini Bundo ya, kata-katanya maklum banget gini, pucuak luak buang di tangan rimbo, jatuh sehelai ke dalam balango, elok dipandang rano nangkit tibo, baksi balonggar pado batonya. Itu saja pantun Cigulia.
2: Ya. Okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cigulia di Jakarta, boleh silakan Bundo.
0: Iya,
2: direspon mungkin dari pertanyaan pertama dan juga pertanyaan Cigulia.
0: Oke, Rami lahurang ke Bukit Tinggi, Rami di anak mudo-mudo. Banyak pertanyaan siang hari, sanang Suwati Bundo.
1: Mandi-mandi.
0: Oke, itu yang pertama tadi ya, untuk pemakaiannya di mana saja. Meninjau rupanya ya. Bundo kan ruangku, yang hadir kini ku Bundo Linda, asli Kurai Bukit Tinggi. Tapi minantu orang meninjau. Nah, yang Bundo tahu suku di meninjau, aduh, macam-macam juga, tapi yang pas bana rasanya ndak kasalah jawabannya. Nah, awak minantu orang menjawab Melayu. Kebetulan suami almarhum suami suku Melayu gitu ya. Nah, jadi untuk pemakaiannya estetika di mana saja memakai ini sama dengan Bapak Peter yang kedua ya. Itu yang namanya baju kurung basiba itu se-Sumatera Barat, sekalian lah sama yang terakhir itu, itu se-Sumatera Barat sama, cuman ada yang pakem, ada yang tidak. Yang pakem itu asli, nggak bisa dirubah, nggak bisa dilawehan ke bawah, nggak bisa dimodifikasi apapun nggak. Dia harus baju kurung itu basibanya jale, ada di katiaknya itu tuh segi empat, itu namanya kikia ataupun lambodi. Itu punya makna semuanya. Langannya gadang. Kalau kini mungkin bisa nyobe supaya gampang dia uduk. Ya, pergi acara apa-apa. Dia tetap basiba juga. Tapi mungkin dibikinnya pakai karet. Jadi dia gampang untuk inikannya. Atau dikecilinnya. Kalau pakai tean, langannya tidak laweh lah. Itu tidak pakem lagi. Itu udah dimodernkan supaya menarik kan. Supaya cantik. Itu tidak masalah. Tapi tugas yang pertama, fungsi yang pertama estetika namanya, nilai filosofinya itu yang namanya orang Minang pasti Islam. Nah kalau ada orang Minang yang tidak Islam murtad, hilang Minangnya nanti itu kan. Nah itu dia, jadi pakaian kita ya sesuai dengan iman Islam, menutup aurat. Nah, jadi dilambangkanlah kalau longgar-longgar dibikin basi-basi itu nggak boleh membentuk tubuh, nggak boleh ketat. Itu gunanya. Kenapa dia bakode? Dalam menutup aurat kan? Kan nggak boleh nampak kaki, kecuali waktu apa? Telapak paling benar mungkin benar. Kan sekarang banyak itu yang Islam tuh pakai baju apa aja kan pakai kaos kaki dia, bahkan sampai ke kaki pun ditutup kecuali telapak tangannya. Itu gunanya. Bahkan di leher ini, sayang sekali kita udah pakai jilbab kan nggak nampak lagi. Ada segitiga itu sama itu, ukurannya sama. Itu punya makna juga, bajanjang naik, batanggu turun, punya makna semuanya. Jadi ada setikanya. Kalau yang itu disebut pakem. Acara, kalau acara-acara adat, acara barale, ya dipakai acara-acara kita yang namanya pakem perempuan. Apalagi kalau kita sudah mantu, sudah apa, pergi kemana-mana, ya baju kurung basibah, tetap trendy kalau di dalam Minang. Karena itu memang pakaian perempuan Minang. Cuman kalau yang muda-muda mungkin supaya lebih bagus, didesain, modelnya dipanjangin lagi, apa, dilebarkan ke bawah, dikerokan. Tapi tetap ada sibahnya. Ada sibah kiri kanannya itu. Tapi nggak tahu juga, nggak pernah pula menurut tengok orang tuh yang pakai modern-modern kayak gitu, yang didesain model, ketiaknya nggak mungkin pula ketengok, ya kan? Tapi kalau lomba, di Bukit Tinggi, dilombakan juga itu, baju kurung pakep. Itu bunda jurinya, bunda periksa semua. Pokok lihat, ketiaknya dilihat, lengannya lihat, bahkan jahitnya. Kan di lengan itu ada jahit nih, di lipatan, itu dijahit. Nah, lipatan baju di bawah dijahit. Itu enggak boleh dengan jahit mesin. Itu jahit tangan itu, disum. Disum dan tangan, enggak jahit. Itu kan ketelitian juga, itu kan. Kita gitu bedanya. Pasti. Pemakaiannya boleh waktu barale, waktu pebarale, kemana-mana boleh dipakai. Nah, cuma awal salendangnya mungkin beda-beda. Ada yang pakai ke bunda nanti, kalau pebarale, bunda pakai suji koto gadang. Nah, kalau misalnya tadi acara di DPRD atau ada sidang-sidang diundang, atau diundang pergi narasumber, bunda kainnya batik tanah liye, tetap baju kurung basiba. Nah, letak salendangnya, tetap jatuhnya di bahu. Mulai darah kayak gitu ya. Jadi tetap antara adat dan agama itu seiring sejalan.
2: Seiring sejalan ya Bunda ya. Siap. Kak Aryani ini udah mau menit 59 mungkin singkat untuk closing statement dari Bunda, pesannya terkait tema kita di siang hari ini. Satu menit boleh, silakan Bunda.
0: Iya Bunda. Oke, baiklah untuk semuanya, terutama perempuan-perempuan Minang ya, baik di perantauan maupun di daerah Minang. Mari kembali kita Bapak Jukuruang, kalau misalnya ingin didesain sedemikian rupa tapi tidak menghilangkan maknanya menutup aurat, satu, jangan ketat dengan ini. Siapa lagi yang akan menjaga budaya kita, pakaian kita, kesenian kita, dan semua-semuanya, kalau bukan kita yang menggunakannya, memakainya, merawat, menjaga, dan melestarikannya. Mudah-mudahan perempuan-perempuan Minang di mana saja berada, bahkan baju kurung ini sudah menasional. Songket kita sudah menasional. Bahkan bahasa istilah kita banyak yang sudah diangkat nasional, karena di mana-mana teman juga ada panggilannya Bundo. Dan bukan orang Minang. Bundo itu kan pakai Minang. Mudah-mudahan pakaian Minang, baju kurung Basiba juga bisa dibawa tingkat nasional.
2: Siap, amin. Siap. Terima kasih Bundo untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Aryani Kusumawati. Terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini bisa menambah lagi informasi budaya yang ada di Indonesia, dan kita juga tertarik untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya kita ya, Kak Aryani dan juga Bundo ya. Sehat-sehat buat semuanya. Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah,
2: insyaallah. Selamat semuanya. Dan pemirsa Arena, kita kayak kudu pamit karena kita kudu gantian sama program lainnya di Radio Visual RRNet.

Abang Pos, sebanyak 30 pelaku usaha kecil dan menengah mengikuti bazar Jackpreneur tingkat Kecamatan Kelapa Gading untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Camat Kelapa Gading Rahmat Syaputra mengatakan kegiatan yang digelar di halaman kantor Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara menjadi wujud sinergi antar instansi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini sekaligus menjadi sarana bagi pelaku UKM untuk memperluas pasar dan memeriahkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Bali menyambut HUT ke-68 dengan menggelar persembahyangan dan upacara ngaturang pekeling di Pura Agung Besaki, Karangasem. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memohon kelancaran, keselamatan, dan kekuatan dalam pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, persembahyangan di pura terbesar Bali tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah menjaga keseimbangan perkembangan secara skala dan niskala. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun.
1: Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Saudara Prabu bicara tentang tumbuhan atau juga sayur-sayuran. Nah, siapa di sini yang kalau makan tuh harus menggunakan lalapan gitu ya? Dan biasanya kan banyak macam-macamnya tuh, ada jengkol yang masih muda lah, petai, kemudian daun per daun lainnya, mentimun. Tapi kecipir, saudara perompak, ternyata banyak juga ya orang yang suka dengan kecipir ini. Dan karena saudara perompak, kecipir ini ternyata memang banyak tumbuh di pekarangan. Dan ternyata ini itu juga bisa jadi pakan ikan yang tinggi protein. Ya Allah, ternyata bukan hanya kita sebagai masyarakat atau manusia saja yang mengkonsumsi kecipir, tapi ini juga bagus nih untuk pakan ikan. Dimana biji kecipir ini kan dikembangkan pada riset dan inovasi nasional sebagai bahan baku pakan ikan karena memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Nah, kecipir ini merupakan tanaman polong-polongan yang dikenal dengan nama ilmiahnya tuh Psophocarpus tetragonolobus. Nah, tanaman ini itu mudah dikenali dari bentuk poto polongnya yang memiliki 4 sisi atau sayap memanjang. Kecipir tumbuh baik di wilayah tropis dan selama ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Nah, saudara, tanaman ini itu juga dapat tumbuh di lingkungan dengan kondisi relatif beragam dan disebut juga BRIN memiliki toleransi terhadap lahan yang kering. Terus juga biasanya dia dikembangkan sebagai sumber bahan baku lokal terutama karena tidak bergantung pada kondisi budidaya yang sangat spesifik. Nah, bagian tanaman kecipir ini bisa dimanfaatkan untuk pangan, tapi sadar perempuan untuk kandungan tersebut membuat biji kecipir itu menarik untuk diteliti sebagai sumber protein nabati dalam pakan ikan. Jadi kalau seandainya kita punya peliharaan ikan, tapi ini butuh proses dulu ya, hingga akhirnya tuh baru bisa nih diberikan untuk ikan.

0: ada orang, kamar pun Asih masih hidup. Ih, hemat-hematlah sikit. Kalau air dah penuh, pompa air ni matikanlah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini, akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.

Perampat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Setelah perampat untuk mendukung akses pendidikan, Presiden mengejar pembangunan 5.000 jembatan di desa. Di mana Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir 2026. Tentunya pembangunan ini bertujuan mendukung akses pendidikan anak-anak di daerah terpencil. Dan tahun ini sudah menyelesaikan sekitar 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan juga 874 jembatan desa yang dibangun oleh Polri. Nah, targetnya memang menjadi 5.000 saudara perempuan . Presiden Prabowo juga menyoroti anak-anak yang harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk bersekolah dan sebagian bahkan tiba di sekolah dengan kondisi kadang pakaian basah lah, ya kan? Bahkan harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai yang besar. Jadi, karena itu, Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing, gubernur, bupati, camat, dan juga kepala desa diminta untuk melaporkan nih lokasi-lokasi mana saja yang tentunya membutuhkan jembatan. Dan Presiden Prabowo juga mengatakan pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah ini sampai saat ini belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Nah, menurutnya pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur datar. Jadi kalau sudah di daerah dekat daerah saudara perempat itu mungkin ada jembatan yang memang aksesnya susah dijangkau, kemudian anak-anak harus melewati jembatan yang cukup ekstrim gitu. Nah, coba dilaporkan ke pihak desanya. Tapi kalau tidak ada tindakan, Pak Desa, Bupati, Camatnya, mungkin kita boleh nih ya minta kepada pemerintah pusat kita atau presiden kita untuk supaya jalan tersebut diperbaiki segera mungkin.

tuan dan puan. Ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah joget dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Ini sejak 2023, joget dangkong bersinar di pentas rantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mempesona.

0: Tengah buat apa? Uhuy amboi, bukan main lagi baca buku. Ah, bagus, bagus, bagus.
1: Yelah, kan bagus baca buku. Buku kan jendela dunia.
0: Eleh, biasa juga baca komik je.
1: Hah? Siput? Siput atau sanggul melambangkan penolakan bala, penutup aib, pelindung malu, penambah kecantikan, pembangkit tuah dan maruah.
0: Ah, ada pantunnya tu. Siput bertuah di atas kepala, menjemput untuk menolak bala. Muka manis hati mulia, pengantin duduk dalam sejahtera.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Nah, seperti apa nih, Jang, filosofi ketupat tradisi dalam tradisi nasional Nusantara lah, Jang?
2: Ini serius.
1: Serius ya?
2: Serius. Jangan namakan aja ya.
1: Iya. Kita membahas
2: makna. Itu ada simbolnya juga ya. Simbolnya mendalam, mengakui dosa kita gitu.
1: Okay.
2: Jadi ya itulah. Namanya ketupat kita apa ya? Mengaku kalau orang Jawa mengakui kesalahan, mengatur leluput.
1: Oke.
2: Di samping itu juga itu kan tradisi zaman dulu ya waktu para wali, yaitu terutama yang mencetakkan
1: Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memang sudah ada
2: sekarang
1: berbaur nilai keislamannya, ya. Tetapi sangat
2: dalam itu.
1: Iya. Dan identik sekali dengan daun kelapa.
2: Iya. Karena namanya janur kuning.
1: Iya. Karena banyak daun, mengapa dipilih daun kelapa kan?
2: Nah,
1: ya?
2: Itu dia.
1: Oke, ini kenapa nih, Jang?
2: Itu janur. Janur nur itu kan cahaya. Jadi kelapa itu kan tinggi.
1: Iya.
2: Jadi kita ini mempunyai pikiran yang arahnya tetap ke atas itu. Terus kenapa bikin ketupat itu kok susah?
1: Iya.
2: Ruwet kali
1: betul.
2: Nah, itu melambangkan kehidupan.
1: Oke. Okay.
2: Jadi hidup ini seruwet apapun. Nah,
3: pasti bisa lurusnya.
2: Nah, itu dia. Nah, kenapa dalamnya kok bisa putih?
1: Iya.
2: Jadi begitu ribetnya masalah, begitu apapun yang ini, toh di dalam satu Sawal ini, termasuk sekarang, itu putih itu melambangkan sesuai dengan baju saya ini.
1: Senyap. Dia masuk ke baju
3: sini. Hati yang suci. Putih-putih kan?
2: Sama dengan jemah ini.
1: Berarti kembali ke fitrahnya tadi.
2: Nah, itu dia.
3: Kenapa gak janur hijau?
1: Iya, dan mengapa gak daun yang hijaunya?
2: Kalau hijau itu kan blimbing.
3: Kalau hijau kayaknya jarang ya. Ketupat hijau pasti janur kuning ya. Karena janur kuning itu adalah melambangkan apa ya, Bun?
2: Ya, kalau menurut
3: pokoknya cahaya sejati. Cahaya sejati atau nur ilahi yang menyinari hati yang bersih.
2: Jadi jangan ada ketupat tinggal makan aja. Kenapa ketupat ini posisinya
3: ada maknanya? Ya.
1: Posisinya segi empat. Ya betul. Kadang-kadang identiknya itu seperti enggak, kalau kita lihat dari samping seperti genjang ini ya. Kalau lihat dari ini seperti segi empat. Kenapa ya? Empat sisi itu kan
3: penjuru mata angin ya. Penjuru mata angin
2: dan sesuai dengan filosofi religi ya. Jadi kalau orang Jawa bilang sedulur papat lima pancer, atau kita punya kiblat empat, yaitu barat, timur, utara, selatan.

Saudara perampas memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, tentunya semangat kemerdekaan tahun ini tidak hanya berkibar di tiang bendera saja atau menghiasi berbagai ruang publik, tapi nuansa merah putih juga ikut melaju di atas rel menyusuri berbagai wilayah di Pulau Jawa. Nah, menyambut hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, PT Kereta Api Indonesia menghadirkan livery khusus yang ini bernuansa merah putih pada sejumlah rangkaian kereta api antar kota. Nah, livery tersebut hadir pada KA Pandalungan 2 Relasi Jember Gambir PP, kemudian KA Argo Wilis dan KA Turangga Relasi Bandung Surabaya Gubeg PP, serta KA Gajayana Relasi Malang Gambir PP juga. Tentunya kehadiran 4 kereta dengan tampilan khusus ini membuat semangat kemerdekaan ikut hadir dalam perjalanan masyarakat. Bukan hanya menjadi pemanis eksterior rangkaian saja, tapi livery tersebut juga akan membawa pesan tentang terhubungnya masyarakat dan berbagai daerah. Nah, sebenarnya juga terdapat di Kepulauan Riau, tentunya juga banyak nih ya, akan ada berbagai macam keseruan dan hal unik yang dilakukan. Nah, kira-kira saudara perempuan, ada keunikan apa lagi nanti di Kepulauan Riau Tanjung Pinang yang akan dibuat untuk merayakan Hari Kemerdekaan? Kalau macam tuh, informasi ini menjadi informasi segantang lada tengah hari di hari ini. Terima kasih sudah bergabung dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Hati-hati di jalan. Lepas ini bersama rekan kami Adi Yohana yang akan menemani hingga nanti pukul 20 malam. Jaga kesehatannya. Saya pamit undur diri dengan cuaca yang panas-panas manja macam ini. Minum dingin-dingin yang sehat juga. Bahas saudara perempuan ya. Oke, lagu terakhir Mode Pesawat dari Dandi Barakatif dan Nababa.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perampas sedikit berpetualang ketika mengunjungi destinasi wisata air terjun Bedegam. Air terjun yang berada di tengah hutan ini tergolong masih asri dengan pepohonan yang ada di pinggir air terjun. Meskipun tidak terlalu besar, air terjun Bedegam cukup eksotis, setidaknya Anda bisa melepaskan lelah di pemandian air Bedegam. Terus saat ini kepulauan Trio ini berada di Dabo Singkep. Kita beralih ke maklumat lain. Perumbulok Kantor Wilayah Riau dan Kepri siap menyalurkan bantuan pangan beras periode Juli-September 2026 kepada masyarakat di Provinsi Riau. Penyaluran dijadwalkan mulai pertengahan Agustus 2026 dan dilakukan secara bertahap ke seluruh wilayah Riau. Pimpinan wilayah Perumbulok Kanwil Riau dan Kepri, Deni Satrio, mengatakan bahwa bantuan pangan tersebut menyasar 619.290 penerima bantuan pangan di Provinsi Riau. Pada periode penyaluran kali ini, setiap PBP akan menerima total 30 kg beras, masing-masing 10 kg untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Berempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara berempat dimanapun Anda berada. Macam mana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat ya, bahagia, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saudara berempat, petang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dan bersama-sama menikmati suasana petang ya di akhir pekan ya. Menjelang akhir pekan. Nah, hari ini hari Jumat, esok Sabtu, lusa Minggu. Artinya hari ini kalaupun yang bekerja, esok tentunya waktunya untuk berakhir pekan. Mana tahu ada di antara saudara yang mempersiapkan untuk untuk berjalan-jalan. Tentunya besok adalah waktu yang tepat. Baik saudara perempat, pada petang hari ini berjumpa kembali bersama saya Adi Yohana. Tentunya akan temankan saudara pada Segantang Lada Petang edisi hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Dan kita akan bersama selama 5 jam ke depan ya, hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, dengan rangkaian acara yaitu Dangdut Ria, Kawan Celote, Blese, hingga Ragam Budaya. Baik saudara perempat, adapun sekarang kita berada dalam acara Dangdut Ria. Tentunya kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung. Sudah ada yang hendak bergabung ya, kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum. Belum masuk suara. Terputus, boleh disambungkan kembali ya. Nanti kita akan angkat kembali teleponnya. Kita angkat dulu yang di sebelah sini. Halo, assalamualaikum, selamat petang. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo, Mak Rosi.
1: Nailah nih Adi, dia jaringan.
0: Nah.
1: Langsung aja lah.

0: Mila Karisma. Salamnya pertama buat Adi, selamat petang, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Buat yang penipuan kedua sampai terakhir je nanti Adi kena jaringan tak stabil ni. Harap maklum aja lah. Mak kasih banyak lah Adi ya.
1: Iyalah, tak apa. Sama-sama.
0: Fotokopi yang masuk kedua je lah nanti ya.
1: Baik, Mak Rosi.
0: Kena mak menyalam satu persatu ya dia. Mudah-mudahan nanti sehat selalu.
1: Amin.
0: Selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
0: Baliknya hati nanti.
1: Amin.
0: Terima kasih ya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Rosi. Meskipun jaringannya terputus-putus, tetapi mudah-mudahan tali silaturahmi kita tak akan pernah putus ya. Amin. Saudara perempat, setelahnya Mak Rosi, ada lagi siapa kiranya hendak bergabung ya. Terputus lagi. Kejap. Halo, adakah suara di belakang sana?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
2: Kak Deli.
1: Oh, Kak Deli di Batu Lima.
2: Apa kabar, Bang Abi?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Kak Deli. Kak Deli, apa kabar?
2: Ya, sehat dan cukup panas.
1: Cukup panas.
2: 32 derajat.
1: Luar biasa.
2: Itu enak kalau di belakang ni, enak bisa duduk-duduk kan, angin banyak.
1: Angin banyak memang. Itulah kelebihannya.
2: Iya, walaupun di belakang rumah ini ada tembok sekitar 2 meter lebih, tapi tetap ini anginnya banyak.
1: Angin melintas.
2: Kalau temboknya 2 meter lebih tuh. Aduh, ya Mama Rosi tadi suaranya kayak robot.
1: Kayak robot.
2: Iya, Mama Rosi kalau pakai WA gitu kan.
1: Itulah.
2: Iyalah, tapi orangnya nggak robot kok. Orangnya, ini apa, ketaka apa, cekatan. Mama Rosi. Aduh, sedap dengan suara Mama Rosi ini. Terlalu ceria.
1: Terlalu ceria, alhamdulillah, ya, masya Allah ya.
2: Seperti hari ini yang teriknya matahari. Ya, Bang Abi, Mak Rosi minta lagu Jangan Salah Mulai. Kita minta lagu ini aja lah, Carmilla.
1: Carmilla. Carmilla.
2: Panas-panas kan enak tuh.
1: Iya, ada.
2: Ada.
1: Ada.
2: Ayolah, salam sedikit lah ya.
1: Salamnya, sila.
2: Untuk Bang Adi, sekeluarga, sehat selalu.
1: Amin.
2: Hati-hati kalau pulang, panas. Kenaknya minum cendol nih.
1: Cendol.
2: Iya, kopi dingin, mantap tuh.
1: Mantap tuh.
2: Iya, es kopi kan.
1: Sejuk.
2: Tadi siang ada Ju kayaknya kan?
1: Siang tadi ada Juju.
2: Iya. Ya, tak pernah ada, berapa hari tak pernah masuk dengan Ju.
1: Oh, tak pernah ya, masuk.
2: Ya, Ju sehat. Pas masuk pula tak bisa masuk. Pelanggannya banyak. Ada tadi Mama Rosi, sehat selalu Mama Rosi ya.
1: Amin.
2: Nanti ada apa? Ada Pak Hamzah, Bang Kunis, ada Kak Sarina, Mak Ucu, Mak Berlian, Bunda Permata, ada Bang Udin, Pak Umar, Pak Demang, ada Bang Uya, Bang Bayu. Bang Jais ya. Mak Putri, Mak Rika. Ada Kak Wir. Siapa yang masuk di sini itu ya? Pokoknya disenggol aja semua aja lah ya.
1: Disenggol aja semuanya.
2: Iya, nanti yang masuk nanti salamnya diteruskan sama yang ketiga.
1: Iya, baik.
2: Mak Rosi udah keteruskan yang kedua, nanti yang ketiga ada lagi yang teruskan. Iya, salamnya satu untuk semua yang Abi ya, untuk Bang Abi ya, semoga sehat selalu, anak-anak pun sehat ya. Jadi jalan terjebak Bang Abi, pulang hati-hati ya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kak Deli ya. Dibilang

0: Datangnya Kak Deli ada lagi hendak bergabung. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar
1: Apa
0: Kak Sarina?
1: Kabar di sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Kak Sarina sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Bareng-bareng dengan Pro 4 masuklah. Ada berapa hari kena ujung-ujung tak sempat nak diangkat ini.
0: Tak sempat diangkat.
1: Waktu udah berapa hari semalam kemarin nyari lagi.
0: Semalam gitu juga di ujung juga tuh.
1: Jadi hari ini awal-awal jelah. Apa kabar jagoan kita? Sehat semua?
0: Alhamdulillah luar biasa semuanya sehat.
1: Alhamdulillah. Wa syukurillah kau sehat semua. Lagu masih bisa deh.
0: Lagu masih bisa.
1: Nak dengar lagu dari siapa ya? Ria Bonita atau Tia ya, ini lagu Tiga Hari Tiga Malam artinya.
0: Tiga Hari Tiga Malam.
1: Ria Bonita. Ria Bonita ya.
0: Iya.
1: Aduh. Lagu saja Kak Sarina salam salam lah agak banyak dikit nih dah berapa hari tak masuk. Buatnya pertama buat adik sekeluarga semoga diberi kesehatan selalu, panjang umur, dilancarkan rezeki adik. Dan pekerjaan Adi juga untuk keluarga ya, Di.
0: Amin, terima kasih.
1: Amin, insyaallah. Tadi yang masuk yang cantik-cantik semua, Di, ada Mak Rosi, Mak Deli ya.
0: Iya, Kak. Yang ganteng-ganteng belum masuk lagi.
1: Belum masuk yang ganteng-ganteng yang cantik-cantik. Suara yang merdu-merdu tuh berdua tuh. Bukan main, lagi main, bukan. Buat yang ucu, buat Dang Merdu sama Bang Jebat sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mak Putri, buat Kak Berlian kita, buat Mak Rosi, Mak Rika, ada Kak Deli tadi ya. Buat siapa ya? Buat Mak Ngah Aida kita, Mak Dini, kemana suara dia dah lama tak dengar ni. Buat Makcik Endon sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Pak Kumis sekeluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Bayu, Bang Gapar, Bang Jais, Bang Iman juga. Buat ini, buat Mak Putri udah, buat ini Kak Wir. Buat ini Nenek Mandah, Nenek Balkis, buat ini, buat Bang Udin, Bang Bayu dah, buat buat Pak Amzah Yusuf, buat Siska Batu Lapan sehat selalu, buat Mak Ita, Mak Indah, Mak Nora ya, ano Bang Adi, ya ano Adi, terus saya panggil abang lah, muda Adi itu. Nak latah-latah juga kita abang-abang nak muda nak Kak Sarina. Buat ini ya, buat siapa ini ya, buat Mas Prabu. Gelak nangis ya tadi sepenggol. Pokoknya satu untuk semua aja lah. Dengan ucapan semoga kita diberi kesehatan selalu, panjang umur, dilancar rezeki kita semua ya, Di.
0: Amin.
1: Insya Allah diberkah dan barokah semua dalam rumah tangga kita dan rezeki kita semua. Pokoknya doa terbaiklah buat obat saudara kita di Pro 4. Begitu juga keluarga Adi ya.
0: Amin.
1: Buat Adi kiu-kiu. Makasih Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kak Sarina ya, sudah pun bergabung petang hari ini di Dangdut Ria. Baik saudara Pro 4. Saya juga bacakan adanya WhatsApp yang masuk ya dari Pak Hamzah Yusuf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Dangdut Ria. Asyik. Asyik. Bang Adi request lagunya berkali-kali dari Selvi Yama ya. Salamnya yang sudah dipotokopi dari Mak Rosi tadi, juga Kak Deli, untuk semua fans Pro 4 Tanjung Pinang Kepri tanpa terkecuali. Selamat petang, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Bang Adi selamat petang, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara. Dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih untuk Pak Hamzah Yusuf ya, sudah bergabung petang hari ini. Baik saudara Pro 4, kita Berhubung sesaat lagi juga kita akan memasuki waktunya sholat fardu asar ya. Jadi nanti lagu-lagunya akan kita putarkan, akan kita dengarkan bersama-sama selepas azan asar.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu asar untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 15 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis Riwayat Baihaqi.

Ya Allah, Engkau yang maha menetapkan syariat, lagi maha adil. Engkau telah berfirman, memerintahkan orang-orang yang beriman agar memberikan mas kawin atau mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang tulus, dengan senang hati dan penuh kerelaan. Jika si istri dengan sukarela mengembalikan pemberian yang telah diterimanya, mas kawin itu kepada si suami boleh menerima dan memanfaatkannya dengan senang hati untuk hal-hal yang Engkau ridhoi dan sesuai dengan aturan yang telah Engkau tetapkan. Sungguh, hal itu merupakan pemberian yang Engkau berkahi. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, amanah, dan ikhlas dalam menunaikan kewajiban, pandai bersyukur, tak sombong, dan tak suka melampaui batas. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Masih bersama dalam acara Dangdut Ria di Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0771 0071 4449050 dan juga melalui WhatsApp di 0811 7048 860. Sudah ada yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat petang, Nek Balkis.
1: Ya, saya selamat petang juga.
0: Sehat, Nek?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau panas nih, sehat, adik. Kalau hujan dia tak sehat.
0: Apa? Nek?
1: Kalau panas sehat,
0: oh,
1: kalau hujan tak sehat.
0: Kalau panas sehat, kalau hujan tak sehat.
1: Iya. Kalau hujan sejuk, adik.
0: Iyalah, sejuk lah tuh. Kalau panas begini segar memang badan.
1: Apalagi bawa minum sirup.
0: Oh, itu.
1: Batu.
0: Lagunya apa?
1: Cinta Bercabang.
0: Cinta Bercabang.
1: Dari siapa tuh ya?
0: Neneng Anjarwati.
1: Bukan.
0: Ah, dari siapa tuh?
1: Itu penyanyi lama itu. Aduh, apa?
0: Tak ada lagi yang lain, cuma ini Neneng Anjarwati.
1: Iya, betul tak? Biasa tak dia lah di.
0: Siapa tuh?
1: Jalan berlumpur, tersiram hujan, hatiku hancur karena abang.
0: Dari Titik Nur bukan?
1: Betul,
0: betul.
1: Itulah yang lupa.
0: Ya ada lagi dari Titik Nur nih. Bolehlah.
1: Iya, betul. Nyebut Nur Halimah bukan gitu. Oh iya, Titik Nur. Terima kasih lah, dah jumpa. Salam macam mana lah, salam ini Adi, orang kita ini ramah, nak disebut satu-satu lambat. Lebih baik dari pertama sampai terakhir disenggol semua ya Adi, disalamin semua walaupun pendengar Nenek Baki, salami semua yang di mana-mana lah orang dengar suara Nenek Baki. Adi, terima kasih Ardi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Nek Balkis ya, sudah pun bergabung petang hari ini bersama Dangdut Ria. Di belakangnya Nek Balkis ada lagi hendak bergabung, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
2: Waalaikumsalam, selamat petang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Adi. Kak Dang.
2: Ya, saya, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Kak Dang, apa kabar?
2: Biasalah tuh, tak jauh dari pangen.
0: Panas, harudang.
2: Malam tadi tak masuk, tak dengar lalu, tertidur. Tak makan kan, jadi tu panas, awal lemas, ada tidur.
0: Petang.
2: Ini baru makan pagi ni.
0: Makan baru sarapan.
2: Makan siang, makan pagi sekaligus, kadang makan malam sekali. Banyak minum air putih, tadi pergi gemat tetangga dikasih air kelapa merah, air kelapa muda, apa lagi lah. Ini tinggi pun balik. Rezeki kan. Tak beli tak jual dia. Kasih dia buat balik je lah kak. Kata dia apa lagi lah nenteng. Yalah. Payah juga musim panas. Nak kita apakan. Terima je lah kasih rahsia Allah. Minta kita berdoa. Mudah-mudahan diberi Allah hujan. Tak panas sangat. Kesian nanti ada upacara panas ceting. Kata dengkang. Kata mancing aja. Iya. Orang baris-baris nanti kan. Upacara panas.
0: Upacara.
2: Mudah-mudahan tak ada pingsan lah.
0: Mudah-mudahan ya,
2: lancar mudah-mudahan semuanya. Nanti pas itu tak hujan tapi redup lah, mudah-mudahan ya.
0: Mudah-mudahan sejuk lah.
2: Iyalah, kita minta lagu. Apa ya? Lagu ini nih.
0: Apa tuh?
2: Bulan yang engkau janjikan, bintang pernah kau

0: panasa. Panas emang di. Dingin aja tuh hujan. Kepanasan. Kalau musim hujan keding.
1: Musim hujan kedinginan. Masih
0: panas. Aduh musim panas kepanasan lah. Tapi tetap bekerja sepintas di.
1: Ah, siapa lagi tuh telepon?
0: Oh, yang putus-putus tadi.
1: Ah, yang putus-putus tadi.
0: Ayang Beb.
1: Mak Rosi.
0: Mak Rosi lah. dia putus-putus. Yalah, salam untuk adik sama petugas saya terlalu dia.
1: Sama-sama.
0: Sama sampai ke rumah balik. Bahagia selalu dan tiap-tiap rezekinya. Dan untuk kita semuanya.
1: Amin.
0: Kita merdekan hati kita sendiri. Walaupun tak merdeka, merdeka aja deh.
1: Merdeka aja.
0: Selagi bendera sang merah putih berkibar, hati kita ada berkibar. Walaupun berdebar-debar. Terus, tadi Nek Balki sehat selalu, Nek Manda sehat selalu, Nek Anja sehat selalu, Bunda Permata masuk, Kak Serinah dengan Bang Kurtia selalu.
1: Amin, amin.
0: Ada Kak Win, Mak Putri, mungkin lagi berkebun dekat mana, tak tahulah dia tuh. terus ada Bang Udin, Bang Iman, Bang Lukman,
1: yeah.
0: Bang Herman, terus sama Mas Prabu ya, Yusuf, Pak Hamzah Yusuf, Mak Ngahida mewakili, Mak Ngawin mewakili, siapa ya? Tadi masuk siapa ya? Ada Kak Deli ya?
1: Kak Deli ada tadi.
0: Iya, sama Bang siapa tuh? Bang
1: Kak Sarina, Mak Rosi.
0: Iya, aduh. Bang Wai.
1: Siapa tuh?
0: Bang Bayu.
1: Bang Bayu belum ada masuk.
0: Ah?
1: Bang Bayu belum ada masuk.
0: Ya, salam aja.
1: Oh, iya.
0: sama siapa tuh? Pak Ahmadi. Alias Pak Busu. Kak Fiti, Bang Halim, semua disalam tanpa terkecuali. Moga kita sehat.
1: Amin.
0: Terima kasih Adi atas waktunya, Pak Kumis juga. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kak Dang Merdu di Batu 10. Di belakangnya Kak Dang Merdu ada siapa lagi hendak bergabung? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
2: Selamat petang, assalamualaikum, waalaikumsalam, dan Uria Asik.
1: Ya.
2: Berkabar Bang Adi sore ini.
1: Alhamdulillah sore ini, sehat walafiat. Mang Aida apa kabar?
2: Mangan sehat juga.
1: Alhamdulillah.
2: Lagi nak nyuci baju, beres-beres tuh, tinggal dulu.
1: Tinggal dulu.
2: Tinggal bilas saja, tak apa-apa. Masuk dulu, absen dulu.
1: Absen dulu.
2: Lagu Mang Adi?
1: Lagunya apa, Mangga?
2: Lagu dia dari Mang Haji Roma, dah naik belum?
1: Mang Haji Roma belum ada naik tuh.
2: Belum ya?
1: Belum.
2: Kalau belum, minta lagu dari Bang Haji apa ya? Sahabat aja lah.
1: Sahabat aja.
2: Banyak sahabat, banyak kawan kita kan.
1: Betul.
2: Itulah. Salam Bang Adi.
1: Salamnya untuk siapa?
2: Salam buat Bang Adi. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga Bang Adi sihat selalu.
1: Amin. Terima kasih.
2: Amin. Menyambut ini kita ya, hari kemenangan kita ya Bang Adi. Nanti tu. Hari kemerdekaan, tetap merdeka kita.
1: Merdeka.
2: Buatnya tadi tu Kak Dang Merdu, makasih singgolannya, semua sihat Kak ya.
1: Amin.
2: Buatnya Nek Pino tadi, Nek Manda, buatnya Kak Wir, buatnya Mak Yang Ucu juga, Mak Ngah di Cikolek, buatnya Bang apa tu ya, Bang Udin, Bang Jaes, buatnya apa lagi ya? Buatnya Mak Berlian juga, Kak Putri Marica juga, Mak Putri. Itu Bang Ali, Mak Lisa juga, Tanamnya Kakak Siti Manama, Kak Sarina, Mas Prabu. Dikarakan semua mendengar siaran kita. Siaran 4, semoga sihat selalu semuanya. Ada lagu sahabat?
1: Ada lagu sahabat.
2: Alhamdulillah. Sahabat Bapak Hadi lagu tu. Terima kasih. Iyalah. Terima kasih banyak ya Bang Hadi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mak Ngaida ya. Di belakangnya Mak Ngaida ada siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat petang.
3: Waalaikumsalam, selamat petang di. Assalamualaikum di.
1: Waalaikumsalam, selamat petang. Nek Anjang nih.
3: Oh iya di, Nek Anjang apa lagi di?
1: Sehat Nek Anjang?
3: nyambung, putus nyambung. Alhamdulillah sehat berbenah di.
1: Putus nyambung, putus sambung.
3: Sehat berbenah, nyanyang sehat, matahari.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
3: Kemudian matahari berkah, nanti tak lama lagi hujan turun.
1: Amin, amin, hujan turun tak lama lagi.
3: Selalulah berdoa, terus berdoa, selalu berdoa ya di.
1: Amin, amin.
3: Allah pasti ngabul doa kita.
1: Amin, mudah-mudahan dikabulkan doa kita. Yeah.

0: Sekarang mana ada pahlawan dulu ya.
1: Pahlawan sekarang bentuknya lain.
0: Lain, tuh nyenang diri di sini. Pahlawan itu sekarang ya. Banyak pula nih anjak. Mana ni nak lulu nak suara je. Dengan kita malam pun sekarang tutup pintu otor ni. Tutup lewat.
1: Ya.
0: Yalah, mudah-mudahan sehat semula kita di.
1: Amin, mudah-mudahan ya.
0: Nah, salam ni anjak ikut anodang tadi.
1: Ya, baik.
0: Ini siapa tu? Kak Serina tadi, Kak Deli tadi, Kak Ida tadi, Nek Pino, Nek Manda, yang Ucu belum masuk ya, masuk ya.
1: Masuk ni, kejap lagi.
0: Cuba semua lagi.
1: Ya.
0: Yeah. Yang awal sampai akhir, yang belum masuk, yang dah masuk, yang senggol, semua.
1: Baik.
0: Kita doakan semua di hari kemerdekaan yang ini. Ada yang lebih baik dari yang lebih baik ya dia.
1: Amin, amin.
0: Sehat, semangat, kompak dan bersatu. Selalu lah minuman
1: amin, ya Rabbal Alamin. Amin.
0: Terima kasih Adi.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Nek Anjang ya di Sungai Enam. Sudah pun bergabung petang hari ini bersama Dangdut Ria di Prompat RRI Tanjung Pinang. Di belakangnya, Nek Anjang, siapa lagi hendak bergabung? Halo, Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Bang Adi.
1: Selamat petang, Nyang Ucu.
2: Feedback tak, Bang Adi?
1: Kenapa, Nyang?
2: Feedback tak?
1: Feedback, dah tak?
2: Tidak. Soalnya tadi berdengung bunyi dari tadi.
1: Itulah, tadi pas diangkat aja berdengung.
2: Ada helikopter lewat.
1: Helikopter.
2: Kalau kat rumah Nyang ni macam-macam lewat, Bang Adi.
1: Macam-macam, helikopter
2: ada. Memang tempat pesawat lewat memang, Bang Adi. Jalan dia memang. Yang paling ujung sekali ni kan?
1: Agaknya tapi lagi, tapi kemungkinan bisa angkat lagi telefon.
2: Dah nak mendekat ni? Perakiraan cuaca kan?
1: Iya.
2: Nyang masih dapat dangdut.
1: Masih dapat. Coba lagunya apa?
2: Inilah Bang Adi, kalau semalam kan dah minta lagu rancak. Ini nak minta lagu yang slow-slow sikit lah Bang Adi.
1: Slow-slow apa tu?
2: Dari Mega Mustika.
1: Judul?
2: Tak Berdaya, Bang Adi.
1: Oh, Tak Berdaya.
2: Nak melawan Nek Anjang tadi. Nek Anjang, siapa bilang tak ada pahlawan? Kita-kita inilah yang penelpon pahlawan dia, kan Bang Adi, kan?
1: Masya Allah, bukan main, betul.
2: Ini pahlawan Depisa Negara ni, jangan main-main aja. Iyalah, Bang Adi, ya.
1: Yeah. Kita semua bisa jadi pahlawan.
2: Iya, yeah, semua bisa jadi pahlawan. Nah. Petani pun itu pun pahlawan, kan?
1: Betul, petani, nelayan.
2: Seorang guru, semua. Kan? Betul, nelayan,
1: betul,
2: kan?
1: Betul.
2: Apa-apa sajalah, pokoknya yang bersangkutan dengan pemerintah kita semua adalah pahlawan, kan? Bang Adi, ya?
1: Yang membedakan tuh satu, terutama kejujuran.
2: Apa, Bang Adi?
1: Yang membedakan tuh satu terutama ialah kejujuran.
2: Betul sekali Bang Adi. Di mata Allah itu semuanya sama, yeah, Bang Adi ya.
1: Betul.
2: Oh, kejujuran Bang Adi.
1: Kejujuran. Kita melakukan pekerjaan apapun yang penting jujur tuh.
2: Iya, apapun sekecil apapun pekerjaan kan Bang Adi kan?
1: Betul, Nyang.
2: Kejujuran itu sangatlah mahal harganya Bang Adi ya. Susah nak cari kan Bang Adi ya.
1: Susah cari, betul, Nyang.
2: Kalau kita tak bisa menjadi yang apa yang terbaik. Makanya kita lah yang jadi orang baik kan, Bang Adi,
1: yang jadi orang baik, betul itu.
2: Susah nak, kat mana kita nak cari kan. Bumi ni sangat luar, manalah. Daftar dia tak ada daftar orang baik, Bang Adi. Tapi kalau daftar orang kaya, orang terkaya, orang yang punya harta triliunan itu, sudah terdaftar, Bang Adi.
1: Sudah ada tu.
2: Tapi kalau orang yang baik, orang yang jujur itu memang tak ada dalam daftar, Bang Adi, ya?
1: Tak ada dalam daftar.
2: Nanti

0: Panitianya ngajak Bang Adi, daftar Bang Adi ya.
1: Mudah-mudahan ada panitianya.
0: Tapi tak tahu masuk dia nak masuk dekat kantor mana, tak tahu Bang Adi ya.
1: Itu kantor yang di atas tuh.
0: Iya betul-betul. Kantor tuh kalau udah daftar, kita dah tak boleh balik lagi Bang Adi ya.
1: Boleh balik lagi.
0: Tak boleh balik. Banyak tugas kat sana kan Bang Adi ya. Kak dunia tak selesai kat sana lah kita jawab dia kan Bang Adi kan.
1: Betul, pertanggungjawabannya tuh.
0: Banyak PR Bang Adi ya.
1: Iyalah tentunya.
0: Iyalah.
1: Yang ini
0: tadi awal-awal tadi ada Amak Rosi terona tadi putus-putus suara putus-putus dia Bang Adi ya.
1: Betul.
0: Amai tak sempat kawan tu nak bersalam salam kan. Barusan ada Mak Nga Haida, sana juga ada Cik Endon. Ada siapa lagi? Mak siapa yang dah lama tak gabung tu eh? Mak Dini tu, ya.
1: Mak Dini.
0: Kak Deli tadi ya, awal-awal tadi ya.
1: Yeah.
0: Buat Pak Kumis. Kak Dang barusan juga. Nek Balkis, Nek Manda eh. Buat Bunda Permata eh. Mungkin di belakang nanti Bunda Permata gabung eh tu eh Bang Adi eh. Pokoknya yang ikut ajalah salam yang dah gabung eh Bang Adi eh.
1: Ya baiknya.
0: Kesian Bunda Permata nunggu kat belakang tu.
1: Yang tak berdaya
0: gitu aja Bang Adi eh.
1: Ini lagunya
0: kau nak daftar nanti jangan lupa ajak Nyang nanti Bang Adi yang nak ikut eh.
1: Iya insyaallah. Nyang.
0: Insyaallah.
1: Lagu tak berdaya ni dari siapa tadi? Mega
0: ya?
1: Lagu tak berdaya dari Mega Mustika tak ada.
0: Mega Mustika atau Mirnawati itulah.
1: Mirnawati ya.
0: Itu
1: ada.
0: Siapa-siapa aja lah Bang Adi.
1: Yalah,
0: nama pun nak secorak penyanyi ni. Kadang-kadang nyabah kita Bang Adi ya. Iyalah.
1: Iyalah baiklah.
0: Pokoknya tak berdaya Bang Adi
1: tak
0: ya.
1: Tak berdaya.
0: Tak berdaya nak ke sana. Ada banyak bawa bekal Bang Adi.
1: Betul itu.
0: Iyalah. Kita aja Bang Adi ya.
1: Baiknya.
0: Terima kasih. Sehat sekeluarga.
1: Amin.
0: Selamat petang.
1: Selamat petang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemerdekaan.
1: Salam
0: merdeka Bang Adi.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Yang Ucu ya sudah pun bergabung petang hari ini di Dangdut Ria bersama Perompat RRI Tanjung Pinang. Dan saudara Perompat, saya bacakan juga ada WhatsApp yang masuk ya. Ini dari Siska di Batu 8. Semangat siarannya, semangat kerjanya, jangan lupa makan, jangan lupa minum, semangat. Terima kasih Kak Siska. Request lagunya Jangan ungkit-ungkit ya dari Avandi A5. Tadi di tempat kami mati lampu. Oh, rupanya demikian. Makanya baru masuk nih chat WhatsApp-nya. Biasanya di awal-awal sebelum jam 3 udah masuk chatnya. Kemudian salamnya untuk Kak Sarina, Mak Berlian, Bunda Permata, Putri Kedongdong, Bang Edo, Pak Kumis, Pak Yusuf, dan lain-lain ya. Masih bisa diputarkan lagunya? Masih lah. Kita putarkan nanti dia. Lagunya jangan ungkit-ungkit ya. Baik, terima kasih untuk Kak Sarina sudah bergabung bersama Dangdut Ria. Kemudian WhatsApp berikutnya dari Kak Sarina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Kiu-Kiu. Salam buat Bunda Permata, Mak Anjang, Nek Anjang. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih adik Kiu-Kiu. Sama-sama Kak Sarina Kiu-Kiu. Nah ini juga WhatsApp dari Kak Dang Merdu. Salamnya buat Nyang Ucu Adi. Terima kasih. Sama-sama Kak Dang. Baik saudara Perompat, lagu pun sudah banyak yang masuk ya. Kita dapat dengarkan lagu-lagu dangdut. Dan juga nanti pada sekitar pukul 16:35 kita akan juga bergabung bersama Pro 1 Tanjung Pinang dan juga BMKG Tanjung Pinang untuk kita dengarkan informasi mengenai perakiraan cuaca. Baik saudara Perompat, kita dengarkan lagu Cinta Bercabang dari Titik Nur.

0: Adogang, kamar pun Asih masih hidup. Ih, hima-hima lah sikit. Kalau ayah dapat nyuruh, pompa ayah ini matikan lah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak, akak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini. Akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Gonggong sebagai ikon kota Tanjung Pinang. Ada banyak alasan kenapa Gonggong disebut sebagai ikon kota Tanjung Pinang. Kalau kita berkunjung ke Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, tidak sah bila tidak mencicipi aneka masakan siput Gonggong. Siput Gonggong memiliki protein dan omega 3 yang sangat tinggi. Keliling kota Tanjung Pinang, kita akan menemukan begitu banyaknya tugu penanda atau lebih tepatnya patung yang menyerupai siput Gonggong. Tanjung Pinang juga mempunyai ciri khas motif batik tersendiri, yaitu berbentuk gambar dari siput Gonggong. Selain sebagai makanan yang lezat dan bergizi, Gonggong juga memiliki banyak fungsi loh. Kulit atau cangkangnya juga bisa dibuat beragam aneka kreasi, seperti dijadikan bunga, gantungan kunci, dan kerajinan lainnya. Terakhir, Gedung Gonggong yang letaknya sangat strategis, yaitu di Taman Kota, tepi laut Tanjung Pinang.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363234 13. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Sedara perempat, nama yang sangat unik dan lucu untuk sebuah nama pulau yang masuk di wilayah Kecamatan Jemaja Timur. Pulau Ayam memiliki kontur yang cukup landai dan dihiasi begitu banyaknya pepohonan, terutama pohon kelapa yang banyak tumbuh di pinggir pantai. Benar-benar menjadi surganya wisatawan setelah lelah snorkeling. Pulau Ayam termasuk salah satu tempat wisata di Kepulauan Riau yang sangat tepat untuk menikmati panorama pantai. Kita beralih ke maklumat lain. Ustadz Muktafin Trenggono mengatakan, momentum kemerdekaan perlu dimanfaatkan untuk memperbanyak kebaikan dan mempersiapkan bekal menuju kehidupan akhirat. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, menurutnya mengingatkan bahwa kebebasan di dunia seharusnya tidak membuat manusia lupa pada kehidupan yang kekal. Kehidupan dunia dinilai memiliki waktu yang dan juga ruang yang terbatas, sementara kehidupan yang sebenarnya ialah kehidupan di akhirat. Karena itu, kemerdekaan tidak seharusnya hanya digunakan untuk mengejar kepuasan dunia, tanpa mempertimbangkan keselamatan kehidupan setelah kematian. Ia mengatakan setiap amanah yang dimiliki, baik berupa jabatan maupun harta, dapat menjadi sarana untuk menanam kebaikan selama dimanfaatkan dengan benar. Jabatan dapat digunakan untuk memberikan kemanfaatan, sedangkan harta dapat dibagikan dengan menunaikan hak orang lain dan membantu mereka yang membutuhkan. Kemerdekaan juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan ibadah dan melakukan berbagai kebaikan tanpa belenggu penjajahan. Namun, kebebasan tersebut akan menjadi kemerdekaan yang semu apabila seseorang hanya memperoleh kesenangan di dunia tetapi tidak memiliki bekal untuk kehidupan akhirat. Masyarakat diajak mengevaluasi kembali cara mengisi kemerdekaan sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Dengan memanfaatkan kebebasan untuk beribadah, menjalankan amanah, berbagi, dan memperbanyak kebaikan, kemerdekaan diharapkan tidak hanya memberikan manfaat di dunia tetapi juga menjadi jalan menuju kehidupan akhirat yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh. Setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu

0: BMKG Tanjung Pinang. Halo, Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak Rima.
0: Iya, ini dengan siapa?
1: Dengan Robi di sini, Kak.
0: Oke, Mas Robi, silakan ya informasi cuacanya untuk esok hari.
1: Baik, Kak Rima, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan selamat sore, kami menyapa untuk para pendengar setia RRI di Tanjung Pinang, di mana pun Anda berada. Pada kesempatan sore hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan update perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang serta Kabupaten Bintan khususnya yang berlaku untuk esok hari, Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Dan dapat kami sampaikan untuk esok hari, sepanjang hari, pagi, siang, malam, dan dini hari, kondisi masih dominan oleh cerah hingga berawan, dengan kecepatan angin bertiup dari tenggara, kecepatan 5 sampai 20
2: ini masuk ke dalam 2023, masuk ke dalam kluster pendidikan, masuk ke dalam kluster ekonomi kerakyatan.
3: Ada yang dikurangi?
2: Ah, enggak ada.
1: Dengan saudara terpantau berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Informasi selanjutnya itu terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau. Untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 1,0 hingga dapat mencapai ketinggian maksimum 2,5 meter. Demikian, Karima, kondisi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk besok.
0: Iya, Mas Robi, kemungkinan akan turun hujan, belum ada tanda-tanda atau gimana?
1: Iya, Kak. Ini kalau kita melihat dari pantauan serta analisis dari teman-teman di stasiun, memang dalam dasarian kedua ini, artinya sampai tanggal 20 dan masih akan terus berlanjut, peluang hujan masih minim untuk terjadi, Karim. Jadi kita pantau memang sedikit kemungkinan untuk turunnya hujan, terutama di wilayah Pulau Bintan dan sekitarnya.
0: Baik, Mas Robi, terima kasih informasi cuacanya ya. Selamat sore kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak Rima. Terima kasih kembali.
0: Ya, pendengar, baru saja kita...

Rompa TRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Perompat. Dan sekarang kita berada pada acara Kawan Celote hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saudara Perompat, Pulau Bintan merupakan salah satu kabupaten di Kepulauan Riau yang banyak dikunjungi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Kabupaten Bintan yang mempunyai kekayaan pesona bahari, kuliner, kesenian, dan lainnya mampu menjadi daya tarik wisata tersendiri. Nah, jika bicara soal alam di Bintan, maka yang paling khas ialah hutan bakau atau mangrove. Pengudang Bintan Mangrove misalnya, yang terkenal sebagai ekowisata di Desa Pengudang, Kabupaten Bintan. Menyusuri keasrian hutan bakau sejauh 4 km tersebut dengan speedboat terasa sangat mengasihkan. Napsona rimbunnya pepohonan bakau sungguh menenteramkan jiwa. Di sini terdapat puluhan jenis bakau yang tumbuh di Pengudang Bintan Mangrove, seperti spesies Rhizophora dan juga lainnya ya. Ada juga tumbuhan lainnya seperti pandan dan juga palem, dan tentunya semuanya menawarkan daya tarik tersendiri. Saudara Perompat, tak hanya keasrian flora, kelangsungan hidup fauna di sekeliling hut sungai juga tampak damai. Selama menyusuri sungai, Anda bisa mendengar burung-burung berkicau, melihat monyet-monyet bergelantungan di atas pohon, berang-berang berenang hingga biawak yang berlari cepat. Selain melintasi rimbunnya hutan, pengunjung juga akan dibawa untuk melihat pemandangan lain. Mulai dari putihnya pasir di Pantai Pengudang, padang lamun yang terbentang luas, serta eksotisme batu junjung dan batu arang. Keindahan pulau juga dapat kita nikmati sembari melihat aktivitas nelayan yang menangkap ketam dengan alat perangkap tradisional bubu. Nah, diketahui Pengudang Bintan Mangrove ini menjadi sebuah ekowisata sejak tahun 2017 lalu dan dikelola berbasis masyarakat, serta dijadikan sebagai percontohan tumbuhnya industri pariwisata yang mengedepankan usaha warga.

0: Kalau ada yang bertanya, di Tanjung Pinang ada tak satu hidangan yang baunya harum, membuat kita tak berhenti untuk menyantapnya? Apa dia? Itulah nasi kebuli. Nasi ni datang dari pengaruh Arab dan India, tapi di tanah Melayu menjadi cerita kita sendiri. Beras dimasak dengan kaldu kambing, susu, minyak samin, dicampur jintan, kapulaga, cengkeh, kayu manis dan pala. Semuanya bukan sekadar rempah, tapi simbol kekuatan, kesehatan dan kemakmuran. Di Tanjung Pinang, nasi kebuli seringkali dihidang pada saat hari raya, kenduri ataupun majlis besar keluarga. Sepiring nasi kebuli melambangkan ajaran orang tua-tua dulu. Hidup itu mesti dibagi. Nikmat jangan dimakan sendiri.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Pro4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro4, di balik rimbunnya hutan bakau, pengudang Bintan Mangrove juga merupakan kawasan konservasi dugong, kuda laut, penyu, dan padang lamun yang membentang sepanjang 18 km. Tak jarang saat melakukan tur, kita juga akan menjumpai mamalia laut maupun hewan yang dilindungi tersebut berenang melintasi sungai dan lautan. Walaupun terasa sulit menjumpai mamalia laut ini secara langsung, Anda dapat melihat jejak mereka melalui lamun yang telah mereka makan. Jika beruntung, pengunjung bisa melihat hewan laut tersebut terdampar di pantai atau terjebak di jaring nelayan. Saudara Pro4, Dugong Seagrass Center Project atau DSCP ikut menjadikan Desa Pengudang sebagai pilot project penelitian lamun dan dugong. Menurut hasil penelitian tersebut, wilayah Pengudang memiliki lebih banyak varieti lamun dibandingkan tempat lainnya di Bintan. Nah, jika tidak dapat melihat langsung mamalia laut tersebut, maka singgahlah ke Balai Desa Pengudang. Anda akan menemukan sebuah replika rangka dugong yang berasal dari dugong yang telah mati terdampar. Penyusunan kembali rangka dugong ini diinisiasi oleh DSCP dengan bantuan warga setempat. Adapun harga tiket wisata di Desa Pengudang berbeda-beda. Ada yang mangrove tour saja, ada juga yang ditambah dengan tour lainnya seperti ke Batu Junjung. Selain itu, Anda juga bisa menikmati paket wisata kuliner seperti barbecue dan juga paket wisata bawah air seperti snorkeling.

0: kenapa pula?
1: Sebab harga elok, kualiti elok, dan saya tak cepat kurus.
2: Pilih produk tempatan, dompet senang, orang kampung pun senang.
3: Suara Budaya Nusa.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, inang terapung, kuku tanda.
0: Artinya, mengalami bencana sebelum maksud tercapai. Perompat RRI Tanjung Pinang.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

0: saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Kolonel Sus Haji Abu IPSAG MAG dengan topik hindari kemaksiatan dalam perayaan kemerdekaan. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an oleh Warisman dengan surah Ar-Rum ayat 30 dan surah Yunus ayat 58. Dan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 18:15 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah, karena hanya Allah lah satu-satunya zat penguasa seluruh jagat alam raya ini. Dan hanya Allah lah yang senantiasa mencurahkan berbagai rahmat, nikmat kepada seluruh makhluknya. Termasuk kita semuanya, senantiasa mendapat curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan bertambahnya umur, dengan bertambahnya usia, bertambah pula nikmat-nikmat yang kita terima darinya. Karena itu marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertambahnya usia, bertambah nikmat. Dan orang yang selalu bersyukur, Allah tambahkan nikmat yang lebih banyak lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmat pemberianku, aku akan tambahkan nikmat yang lebih banyak lagi. Namun jika kamu kufuri nikmat pemberianku, azabku itu sangatlah pedih. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saat ini kita sudah berada di bulan Agustus, yang merupakan bulan spesial bagi bangsa Indonesia. Sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, dengan berbagai macam kegiatan. Jelang 17 Agustus, kita sudah melihat bendera merah putih dikibarkan, jalan-jalan dihiasi berbagai ornamen kemerdekaan, lomba-lomba digelar, perlombaan anak-anak diselenggarakan, dan berbagai kegiatan masyarakat dilaksanakan. Semua itu merupakan hal yang baik, dan kita memang patut bergembira atas kemerdekaan bangsa yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan yang luar biasa. Namun kita perlu menyadari bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang seberapa ramai acaranya, bukan tentang seberapa meriah karnavalnya, seberapa besar panggungnya, atau seberapa banyak orang yang ikut serta. Peringatan dan perayaan kemerdekaan harus mampu menumbuhkan rasa syukur, rasa cinta kepada bangsa, menguatkan persatuan, menguatkan persaudaraan, menghargai perjuangan para pahlawan, dan mewariskannya kepada generasi selanjutnya. Perayaan kemerdekaan tidak boleh dilakukan dengan kegiatan penuh maksiat, tidak meningkatkan nasionalisme dan bersenang-senang tanpa batas. Terlebih, kita dan generasi saat ini tidak ikut serta mengangkat senjata untuk berjuang mengusir penjajah. Hal ini harus menambah rasa syukur kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu maklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, nikmat aku akan menambah nikmat-nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, sesungguhnya azabku benar-benar sangat pedih, sangat keras. Syukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah. Syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan yang diridai Allah. Jika Allah memberikan kita nikmat kemerdekaan, maka mari kita gunakan kemerdekaan untuk melakukan kebaikan. Jika kita diberikan kebebasan, mari kita gunakan untuk membangun bangsa. Jangan sampai nikmat kemerdekaan justru digunakan untuk melakukan kemaksiatan. Islam tidak melarang manusia bergembira. Islam tidak mengajarkan kita menjadi manusia yang selalu muram dan tidak boleh bersenang-senang. Bergembira merayakan kemerdekaan adalah hal yang diperbolehkan, namun ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Meriah boleh, maksiat jangan. Mari hindari sikap menormalisasi bentuk-bentuk kemaksiatan dalam rangkaian kemerdekaan HUT Republik Indonesia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan balasan bagi mereka yang berbuat maksiat dalam sebuah hadis, idza duharat al ma'asi fi ummati ammahumullah azza wa jalla bi azabi min aidihi fakultu ya Rasulullah amma fihim yawma idin unasun solihun. Qala bala kultu fakaifa yasna'u la'ik. Qala yusibuhum ma asoban nasu summa yasiruna ila maghfirati minallahi waridwan. Apabila maksiat telah melanda umatku secara merata, maka Allah meratakan azab kepada mereka. Saya bertanya, ya Rasulullah, tidakkah di antara mereka ada orang yang baik? Rasul menjawab, ya. Saya bertanya lagi, apa yang mereka lakukan? Rasul menjawab, azab itu menimpa mereka sebagaimana yang menimpa manusia pada umumnya. Tetapi di akhirat nanti orang-orang yang baik, yang tidak ikut maksiat, akan mendapatkan maghfirah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabarani. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, jangan karena alasan memperingati kemerdekaan kemudian kita merasa bebas melakukan apa saja. Kemerdekaan bukan berarti bebas dari semua aturan. Kemerdekaan justru harus diiringi dengan tanggung jawab. Kita boleh membuat acara yang ramai, tetapi jangan diisi dengan kemaksiatan. Kita boleh membuat hiburan, tapi jangan sampai mempertontonkan maksiat dan aurat. Kita boleh mengadakan pertunjukan, tapi jangan sampai mengarah kepada pergaulan bebas tanpa batas. Kita boleh menggelar karnaval, namun tetap mengedepankan etika dan budaya santun. Jadikan karnaval sebagai media pendidikan dengan menampilkan pakaian adat yang lebih mencintai keragaman budaya. Tampilkan sejarah dan simbol-simbol perjuangan serta pesan-pesan yang mengajak kepada gotong royong dan persatuan. Jangan jadikan karnaval sebagai ajang berlebihan dengan musik yang memekakkan telinga, pakaian yang tidak pantas, membuka aurat, aksi yang tidak mendidik, atau sekedar mencari perhatian dan hiburan. Jangan sampai nama kemerdekaan hanya menjadi label untuk kegiatan yang sebenarnya tidak memiliki nilai pendidikan. Tidak ada nilai nasionalismenya maupun tidak ada rasa syukurnya. Disinilah pentingnya kita mengevaluasi bentuk perayaan kemerdekaan di era modern saat ini. Zaman itu sudah berubah. Generasi muda sekarang hidup dalam dunia digital. Maka cara kita memperingati kemerdekaan juga harus semakin kreatif dan edukatif dengan memanfaatkan teknologi yang dimiliki generasi muda untuk menyebarkan semangat kemerdekaan. Peringatan kemerdekaan bisa kita isi dengan kegiatan yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat. Seperti misalnya santunan kepada anak yatim, santunan kepada kaum duafa, donor darah, pengobatan gratis, bersih-bersih lingkungan, mengadakan korpe bersama, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan sebagai kesempatan untuk bersyukur kepada Allah dalam wujud yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Seperti sholat, zakat, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 40-41 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walayang surannallah man yang suruh. Innallah lakawiyun aziz. Allazina immakannahum fil ardi. Aqumus salata wa atauz zakah. Wa amaru bil ma'rufi. Wa nauhanil munkar. Walillahi akibatul umur. Sesungguhnya Allah itu pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Itu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan milik Allah lah kesudahan segala urusan. Oleh karena itu, para pendengar Radio Republik Indonesia, khusus kaum muslimin dan muslimat, mari kita hormati para pahlawan dengan menjaga bangsa ini. Mari kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa kemerdekaan bukan sekedar pesta. Kemerdekaan bukan sekedar karnaval. Kemerdekaan bukan sekedar lomba. Bukan sekedar panggung hiburan. Kemerdekaan itu adalah amanah. Mari hindari kegiatan perayaan yang tidak menimbulkan atau menumbuhkan nasionalisme dan penuh dengan kemaksiatan. Kita semua berharap dan berdoa dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini. Semoga Indonesia akan lebih maju lagi. Indonesia akan menjadi negara yang sejahtera. Indonesia akan menjadi negara yang makmur. Dan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bertakwa itu Allah akan turunkan keberkahan dari langit. Menjadi masyarakat yang senantiasa dapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarakat yang senantiasa taat. Masyarakat yang senantiasa orang-orang yang menjaga kebersamaan, menjaga persaudaraan, menjaga persatuan dalam membangun bangsa, jadi negara yang kuat, jadi negara yang makmur, menjadi negara yang senantiasa mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat, semoga kita dapat memaknai kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-81 ini dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, yang lebih menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebangsaan, rasa persatuan, persaudaraan, dan Indonesia akan kuat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
2: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Perempat RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Merajai segala raja lagi Maha Suci. Engkau telah berfirman, memberi peringatan kepada kaum muslimin agar selalu berhati-hati dalam menentukan apa yang akan dilakukan dan selalu ingat akan tugas-tugas yang Engkau berikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Di antara tugas khalifah di bumi itu adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu. Sungguh, Engkau memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu. Apakah sesuai dengan yang Engkau perintahkan atau tidak? Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu di muka bumi ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapi.

Melaya sampai seberang. Hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Bian. Hoi Bian. Kau datang ke sini nak nengok pertandingan gasing atau nak main HP saja?
1: Alah Isa, sila. Aku tengah scroll TikTok je ni. Banyak betul orang main gasing digital sekarang ni. Tinggal pencet-pencet je. Tak payah betul main gasing kat lapangan.
0: Gasing digital? Huh? Itu bedalah dengan gasing yang tradisional biasa dimainkan ni. Daripada kau tengok gasing digital yang FYP di TikTok tu, baik kau tengok yang lagi dimainkan tu. Lebih seru lagi.
1: Ayolah, ayolah. Eh, bunyi dia berpower juga eh. Siapa punya tu? Ha, itu bunyi gasing bapak lah Tuan. Gasing ni tak macam dalam HP yang kau tengok tu. Yang kau cakap digital-digital tu, kalau jatuh, game over kan? Tapi, kalau gasing yang bapak mainkan ni, kalau jatuh, gasing bertebangan nama dia.
0: Pak Leman hebat betul lah. Sampai sekarang pun masih laju berpusing gasing Pak Leman tu.
1: Pak, saya tengok macam senang je pun main gasing tu. Lilit tali, baling, terus tinggal pusing. Senang je lah tu. Senang kau cakap, Pian. Main gasing ni bukan macam tekan tombol like di HP tu. Kita kena rasa, kena timing, kena mendalami jiwa juga, Pian. Dulu, zaman bapak muda ni, kalau sebut lawan gasing ni, satu kampung turun lapangan nak menonton. Kami pernah lawan kampung seberang sungai. Ha, sampai dekat jembatan tu pun penuh orang tengok, tahu tak?
0: Wah, meriah betul ya, Pak. Macam berpesta.
1: Ha, memang pesta betul. Masa tu gasing bapak ni lawan gasing ketua kampung sebelah. Orang tu hebat. Tapi silapnya dia pakai minyak licin sikit. Dia pasang di tali alat gasing tu, katanya biar gasing tu laju. Sekali tali itu terlepas, gasing dia melayang masuk kuali goreng pisang. Habis goreng pisang itu, Pak. Habis latihan. Pisang pun jadi lauk gasing hari itu. Sampai sekarang, kalau orang sebut pertandingan Sungai Tua, orang masih ingat dengan kejadian gasing itu. Sampai disambut dan dikenal gasing pisang goreng lah.
0: Lawak betul ya, Pak. Tapi nampak ya, Pak, dulu bukan sekedar main. Semua orang satu sama-sama tengok gasing.
1: Ha, betul tu Aisyah. Gasing ni bukan sekedar kayu berpusing. Tapi kalau dah dimainkan, semangat kampung pun ikut berpusing. Ha, Pian, daripada kau tengok saja, baik kau coba mainkan gasing ni.
2: Saya tak pandai lah, Pak.
1: Tak apa, kau coba aja dulu eh. Kau lilitkan tali dari bawah, jangan pula kau gulung macam mie goreng ni.
2: Kenapa tali terlepas, Pak? Susah lilit tali ni, Pak.
0: Pian, kau ni mengeluh saja. Cobalah betul-betul.
1: Fokus anak muda, bila kau cakap, jangan ada ragu. Ha, dah bisa tu. Dah terlilit tali tu, tinggal kau putar je, Pian.
2: Alamak, jatuh tergolek. Tak nak gasing tu berpusing, Pak.
0: Habis gasing pun pening tengok kau, Pian. Pian, manalah gasing tu nak berpusing.
1: Tak apa, Pian. Sekali gagal, tak jadi penghalang untuk kita bisa. Bapak dulu pun 10 kali jatuh, baru berpusing bagus. Ha, coba lagi, Pian.
2: Okey, Pak. Kali ni, Pian coba putar macam pahlawan kampung yang hebat memusing gasing. Aduh, sakitnya jari aku.
0: Pian, Pian, kau pusing apa? Gasing ke atau kau pusing batu?
1: Hai, Pian.
3: Kalau macam ni bukan kau main gasing. Itu namanya kau lempar lembing, Pian.
1: Tak bisa macam ni. Aku harus tunjukkan kalau aku ni anak kampung sejati. Yang juga bisa main gasing, aku harus bisa.
3: Nah, macam tu. Tali dia tu harus rapi. Ujung dia harus rapat. Terus, tangan jangan goyang. Hah, coba kau putar, Pian. Coba, coba, coba.
1: Hah, dah nak jadi ni. Tapi, gasing tu macam mabuk laut lah. Oleng kiri, oleng kanan.
0: Mungkin gasing tu tak biasa dimainkan dengan kau, Pian. Pian.
3: Sikit lagi, Pian. Jangan mudah menyerah. Sekali lagi. Tapi kali ini, tarik tali dia sesuai hati ya, Pian ya. Ayo.
1: Okey, Pak. Pian cuba sekali lagi. Ha, dia berpusing lah, Pak. Aisyah, tengok. Gasing yang aku putar, dah berpusing betul lah. Hebat kan aku. Nyata aku bisa.
0: Wah, Pian. Hebatlah kau. Dia dah bisa dah, Pak. Dah berhasil dia.
3: Ha, ini baru betul anak kampung. Nampak tak? Bila kita terus berusaha dan mencoba, kita pasti bisa. Sebab hasil tak mian nanti usaha. Bukan semua benda nak pakai jari saja. Dipencet-pencet pakai jari. Tapi macam gasing tradisional ni lah. Harus dimainkan dengan digulung dan diputar. Menggunakan tenaga. Permainan ini juga lebih mempererat hubungan kita dengan orang-orang kampung sekitar. Oh iya, Pian. Minggu depan ada lomba. Kita lawan betul-betul nanti ya. Tapi ingat, jangan pula lari bila kalah. Sebab kalah menang itu biasa. Yang penting kita nak mencoba dan berusaha.
1: Siap, Pak. Saya kena banyak-banyak latihan yang rajin ni.
0: Ha, ni baru semangat kampung.
1: Iyalah. Tapi Pak, jangan marah kalau saya lebih hebat dari bapak. Nanti bapak kalah.
3: Banyak gaya kau, Pian. Pian. Yang ada nanti gasing kau putar tu masuk dalam longkang.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah, orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni, banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah, tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
3: MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Sembang Komunitas. Setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Pergi ke laut, memukat ikan, singgah sejenak di pulau penyengat. Mari bersama jaga kesehatan supaya hidup selamat dan bermanfaat. Saudara Pompa, dengarkan selalu.

kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Dia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, nama yang sangat unik dan lucu untuk sebuah nama pulau yang masuk di wilayah Kecamatan Jemaja Timur. Pulau Ayam memiliki kontur yang cukup landai dan dihiasi begitu banyaknya pohon kelapa yang banyak tumbuh di pinggir pantai. Benar-benar menjadi surganya wisatawan setelah lelah snorkeling. Pulau Ayam termasuk salah satu tempat wisata di Kepri yang sangat tepat untuk menikmati panorama pantai. Kita beralih ke maklumat lain. Ustadz Satrio mengatakan Gurindam 12 karya Raja Ali Haji tidak hanya menjadi mahakarya sastra Melayu, tetapi juga menyimpan nilai-nilai tasawuf yang dan juga tuntunan kehidupan. Dalam pasal pertama Gurindam 12 dijelaskan ada 4 perkara yang mengantarkan seseorang menjadi insan yang makrifat. Makrifat bukan sekedar mengetahui nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi mengenal Allah dengan hati. Dari pengenalan tersebut kemudian lahir rasa takut, cinta, berharap, tawakal, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. 4 perkara yang dimaksud ialah mengenal Allah, mengenal diri sendiri, mengenal dunia, dan mengenal akhirat. Keempatnya menjadi bagian penting dalam membentuk kesadaran seseorang Muslim agar tidak hanya mengetahui ajaran agama, tetapi juga mengamalkannya. Ustadz Satrio mengatakan mengenal Allah menjadi perkara pertama karena kesadaran terhadap keberadaan dan pengawasan Allah SWT akan memengaruhi perilaku seseorang. Ia mencontohkan pedagang yang tetap jujur dalam menimbang. Meskipun tidak ada pembeli yang mengetahui apabila ia mengurangi timbangan, karena menyadari Allah tetap melihat setiap perbuatannya. Mengenal diri berarti menyadari bahwa manusia ialah makhluk yang lemah dan selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dari kesadaran itu, seseorang diharapkan tidak sombong, sementara pengenalan terhadap dunia dan akhirat membuat manusia memahami tujuan hidup serta mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi.

Malaya sampai seberang hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Weh, sini.
1: Aduh, woy. Jatuh nanti, ha. Main tarik-tarik aja kau ni.
0: Tak apa engkau yang jatuh. Engkau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
2: Astagfirullah. Maaf, Pak. Saya tak nampak ada bapak tadi.
3: Tak apa, Dek. Misi ya.
0: Ya, Pak. Makanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan kau jalan di guiding block.
4: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel, khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga, memiliki tekstur garis-garis dan bulat.
5: Satu 1,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, K.

tradisi Melayu lama yang sampai sekarang masih ada dan tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Melayu ialah pantun Melayu. Merupakan bentuk puisi tradisional yang berasal dari kelompok Melayu di Asia Tenggara. Terdiri daripada 4 baris dengan pola aksen yang khas dan penggunaan rima. Baris pertama dan kedua dikenali sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat, isi atau maksud sebenar pantun yang seringkali berkaitan dengan cinta, alam atau kehidupan sehari-hari. Pantun Melayu juga mengandung unsur sastra dan budaya yang kaya dengan penggunaan bahasa yang indah dan puitis. Sejarah pantun Melayu dapat ditengok kembali ke abad 16 dan 17 di mana ia digunakan sebagai bentuk puisi dan penyairan dalam masyarakat Melayu. Pantun ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dan penyampaian pesan dalam masyarakat Melayu. Dalam perkembangannya, pantun Melayu juga mengalami pengaruh dari puisi negara-negara seperti Arab, Persia dan Inggris. Pantun Melayu juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sastra Melayu. Dan tentunya masih dihargai sampai hari ini.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, yaitu pada pukul 19 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan, lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman, memerintahkan bahwa setelah Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad, mengikuti apa yang Engkau wahyukan dan tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir. Hendaklah kaum muslimin bersandar dan berserah diri kepadamu, menyerahkan segala urusan kepadamu saja, dan berpegang pada agamamu dengan sungguh-sungguh. Cukuplah engkau sebagai pemelihara hamba-hambamu. Sungguh, tak seorang pun yang dapat menghalangi kehendakmu apabila engkau berkenan memberikan manfaat dan syafaat kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Demikian pula, tak seorang pun yang sanggup melindungi dirinya saat engkau berkehendak memberikan cobaan dan pengajaran kepadamu

0: Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum, Ci Ade, oi Ci Ade.

0: ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Ukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesama.

0: Makasih Bu, ini saya ada sedikit makanan, dimakan ya Bu.
1: Ya Allah, makasih banyak ya nak.
0: Duit aku tinggal 10.000 lagi. Ini kan untuk bensin aku. Perut aku terasa lapar pula tu. Ya Allah, andai saja ada makanan jatuh dari langit. Eh, suara makanan jatuh ke tu? Alhamdulillah ya Allah, langsung dikabulkan doaku.
2: Oh ya Ros, tolonglah aku ni. Aku terjatuh.
0: Aduh, kau Sal. Aku kira pemakan jatuh dari langit. Rupanya kau yang jatuh.
2: Aku ni memang bawakan makanan lah untuk kau. Tapi kau tolonglah aku ni dulu.
0: Satu tangan yang memberi, 10 pintu rezeki terbuka.
3: Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, tak terasa kebersamaan kita sepanjang rangkaian acara Segantang Lada Petang, edisi hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026, kini telah pun sampai di penghujung masa. Dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, dari mulai dangdut ria hingga ragam budaya. Selepas ini akan ada penyiar lainnya, teman kena saudara pada Segantang Lada Malam. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Hadi Yohana, mohon pamit undur diri. Semoga kesehatan, keselamatan, dan juga kebahagiaan selalu menyertai kita semua dimanapun langkah kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.
0: Hanya di 101.3 MHz dan

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mari bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Akhirnya, kita menapak jua di Pulau Subi ini dapat bendahara.
1: Ya, Pangeran. Telah jauh kita berlayar dari Palembang menuju ke Pulau Subi ini.
0: Benar, Datuk. Apakah barang-barang perniagaan kita baik-baik saja?
1: Barang-barang kita baik-baik saja, Pangeran. Angin dan gelombang pun baik ketika kita berlayar ke sini. Hamba akan berkeliling mencari perbekalan untuk kita melanjutkan perjalanan.
0: Baiklah, biarkan hamba mengambil angin barang sekejap.
2: Tadi, aku melihat Putri Nilamsari, anak kepada Datuk Kaya, bermain di kampung kita.
3: Dia memang seorang putri yang cantik, baik, tidak sombong, dan berperangai elok.
2: Betul, dia juga pandai menekat, menyulam, dan merenda benang sutra.
3: Ha, aku dengar, dia juga pandai memasak dan membuat kue mue.
2: Seandainya aku orang kaya, akan kupinang Putri Nilamsari untuk menjadi istriku.
3: Janganlah kau terlalu tinggi bermimpi. Jikalau jatuh, sakit rasanya.
2: Aku kan berandai-andai saja.
3: Sudahlah, mari kita ke laut.

0: Demang Aji, anakku semata wayang. Kini dirimu telah besar panjang. Umpama burung telah dapat terbang. Umpama kayu sudah berbatang. Umpama ulat telah mengenal daun. Umpama serai sudah berumpun. Selesai menuntut ilmu kesana kemari, ke Malaka sudah, ke Jawa pun sudah, ke negeri Cina telah menamatkan pelajaran bersilat tembung, ke negeri Hailam belajar kontau, ke Patani negeri Siam selesai mengaji, menikah saja yang belum.
1: Maafkan Nanda, Bunda. Nanda tidak benar-benar mengerti maksud Bunda.
0: Niat Bunda tersemat sudah di hati. Di negeri Palembang sedia ada kumbang jati. Di Pulau Subi sedang mekar sekutum bunga bersari wangi. Setinggi Mahameru harapan Bunda hendak mengantar tepak puan. Berikut pula emas perak intan berlian ke Pulau Subi, mengirim utusan menjunjung tinggi titah dan salam. Nahoda berpengalaman di laut dalam, penumpangnya segala cerdik pandai, ahli waris yang menyampaikan hajat hati, sirih pinangan ditunjukkan kepada Nilam Sari.
1: Baiklah Bunda, sekarang Nanda dapat mengerti maksud dan keinginan Bunda. Jika itu sudah menjadi keinginan Bunda, Nanda bersedia untuk menikah dengan Putri Nilam Sari.

0: Rumah besar alangnya besar, rumah Datu Perdana Menteri. Kalau tidak hajat yang besar, kami tidak sampai datang kemari. Begini Datu, cantik memanjat pohon ara, nampaknya cantik berseri laman. Besar hajat kami tidak terkira, hendak memetik bunga di taman.
1: Yang datang berulang alik, yang pergi terbayang-bayang. Yang bulat datang menggolek, yang pipih datang melayang.
0: Jangan kami ternanti-nanti, jangan sampai berputih mata. Berilah jawab yang pasti, agar tak risau kumbang merana.
1: Jangan gundah, jangan gulana, ini kerja bukan dipaksa. Bila sudah ada anginnya, kami sedia menjalin tali saudara.
0: Berkokok ayam di pagi hari, putus tali dari tambatan. Datuk sudah menerima tadi, kecik tapak tangan nyiru saya tadahkan. Baiklah Datuk, izinkanlah kami untuk memohon diri. Segala kata dan tingkah yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Kami berjanji, pada hari 10 bulan Safar, arak-arakan pengantin dari Palembang akan tiba di Pulau Subi ini.
1: Baiklah, kami tunggu kedatangan kalian semua. Kami harap tidak akan ada selisih hari dan bulan. Musyawarah kita membawa

0: sudah kepada hari 10 bulan Sapa. Hari di mana janji arak-arakan pengantin dari Palembang akan tiba. Segala apa persiapan untuk menyambut kedatangan raja dari Palembang telah kita perbuat.
1: Iya, bang. Segala keperluan penyambutan rombongan pengantin laki-laki telah pun siap. Nasi berdandang-dandang dan lauk-pauk pun berdulang-dulang dah pun kita sediakan. Kita tinggal menunggu kedatangan mereka saja.
0: Bagaimana dengan Nilam Sari?
1: Anak kita sangat cantiklah, bang. Ia mengenakan baju kurung bertepi sutra, bercorak lintang tenunan siantang. Bertudung mantung, kain mastuli daik lingga. Ikatan pending di pinggang, dukuh tiga rengkat, berkalung di leher hingga dadanya, bang. Anak kita layaknya putri datuk-datuk, bermahar mas kawin 120 rel.
0: Ya, pasti sudah tak sabar menanti kedatangan pangeran dari negeri Palembang. Begitupun dengan abang. Hari ini pun sudah menjelang siang. Abang akan menunggu di Selasa bersama sanak kerabat kita.
1: Tenanglah, bang. Tenang. Sebentar lagi juga mereka akan datang.
0: Hari sekarang sudah menjelang malam. Mereka benar-benar keterlaluan. Mereka telah mengingkar janji.
1: Sabarlah, bang. Bawa bersabar. Barangkali mereka sedang mengalami halangan di perjalanan.

0: Ini sudah hari ke-13. Mereka baru tiba di sini. Mereka ingkar 3 hari, Wan.
1: Sudahlah, Bang. Redakanlah amarah Abang barang sejenak. Nikahkanlah dulu Pangeran Demang Aji Jaya dengan Dilam Sari.
0: Baiklah.

0: Sediaan jamuan makanan sudah basi dan tak layak lagi untuk dihidangkan kepada tamu kita. Apakah sebaiknya kita menggantikan hidangan yang sudah basi itu dengan nasi dan lauk pauk yang baru?
1: Tidak, istriku. Biar orang paling bantu tahu diri. Mereka telah ingkar janji. Ikrar kita pada hari ke-10 bulan Sapa tidak mereka tepati. Pantas kalau kita hidangkan nasi dan lauk pauk basi pada mereka.
0: Tapi bang, apa sebaiknya kita tanyakan dahulu? Barangkali mereka terserang badai di perjalanan.

0: Kanda, apakah gerangan sehingga Kanda dan rombongan baru tiba ke sini pada hari ke-13?
1: Maafkan Kanda, Dinda. Sewaktu dalam perjalanan, rombongan kami dilanda badai di tengah laut, sehingga Ayahanda memutuskan untuk singgah di Teluk Pulau Kiabu untuk berlindung dari amukan badai yang sangat dahsyat.
0: Oh, begitu rupanya. Tapi tampaknya Ayahanda Dinda benar-benar marah, Kanda, akan ingkarnya kedatangan Kanda dan rombongan.
1: Kanda paham, tapi akan Kanda jelaskan kepada Ayahanda selesai persandingan kita.

0: Sebaiknya hidangan kita ganti dengan yang baru. Kita akan malu jika kita menghidangkan makanan basi buat mereka. Jika abang tidak mengindahkan permintaan adik, gugurkan adik ke talak satu.
1: Sudahlah. Biar mereka rasakan tetamu. Ciciplah apa adanya yang tersedia.
0: Bang, berarti gugur talak satu buat adik.
1: Cik Wan, bukan hanya talak satu yang gugur, tapi talak tiga aku jatuhkan padamu. Kau lihat nasib basi ini? Aku hamburkan. Kau lihat ini, Cik Wan?
0: Apa maksud abang membuang dan menghambur-hamburkan nasib basi ini, bang?
1: Aku sudah kepalang kecewa. Berdandang-dandang nasi terbuang percuma.
0: Bang, kita harusnya itu bijaksana. Dan kita melakukan usul periksa penyebab keterlambatan rombongan ini tiba ke sini, bang.
1: Sudah, tak perlu. Lihat nasi ini. Aku hamburkan seperti garis panjang seakan membelah Pulau Subi ini. Itu bermakna kita bercerai berbatas nasi basi ini, Cik Wan. Sebelah utara itulah milikmu, Cik Wan. Sebelah selatan inilah milikku.
2: Beberapa saat setelah Datuk Kaya menghamburkan nasi basi tersebut, tiba-tiba kilat menyambar-nyambar, disertai angin kencang dan hujan deras. Air laut pun bergulung-gulung setinggi gunung, menghantam Pulau Subi. Pulau Subi pun terbelah menjadi dua bagian. Satu di sebelah utara dan satu lagi di bagian selatan. Pulau Subi kecil di sebelah utara milik Cik Wan, sedangkan Pulau Subi besar di sebelah selatan menjadi milik Datuk Kaya. Pulau Subi itu terbelah oleh sebuah selat yang memanjang lurus dari timur ke barat. Oleh masyarakat setempat, selat itu diberi nama Selat Nasi karena keberadaannya disebabkan oleh hamburan nasi Datuk Kaya Pulau Subi.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam. Tentunya di hari Jumaat 14 Agustus 2026 ya, bertepatan juga dengan Hari Pramuka. Salam Pramuka. Sekarang tiba pada masa di acara Pelangi Nusantara. Sama pun kita di sudah pun sama kita dengarkan daripada drama legenda yang bertajuk Daripada Selat Nasi, yang sekarang kita berada pada acara Pelangi Nusantara bersama Lembur Kuring pada malam hari ini ya. Dan tentunya dari pukul 20 hingga ke pukul 21 disambut juga dengan Langgam Serumpun Melayu dan Taman Penyair. Beberapa masa ke depan Ardian akan temankan saudara perempat semuanya lah. Tentunya juga di Segantang Lada Malam ini kita berbual bersilaturahmi, nanti boleh sama kita bergabung di talian telefon maupun di talian WhatsApp. Tapi sebelum itu, saya cuba sapa terlebih dahulu buat orang tua-tua saya yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai, Karimun dan Kabupaten Lingga lah ya. Terimalah salam hormat dan salam hangat saya pada malam hari ini. Tentunya juga apa khabar semuanya? Mudah-mudahan kita sama sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya tak silap salah menghitung, tak silap salah menebak, tidak salah menerka, kita hampir satu bulan ya kita tak turun pun hujan dengan cuaca panas terik. Macam mana kondisi kampung sedara semuanya? Aman ke air minum kita? Kita cuba himbau-himbaukan juga dengan cuaca yang seperti ini, kita mesti jaga kesihatan. Banyak-banyak minum air putih ya. Kena angin yang musim selatan ni, kita tengok juga banyak yang kena sesama-sama ya. Kemarin kawan saya pun ramai juga yang kena, macam tak larat nak buat kerja lagi. Dengan kondisi yang semacam ini juga, dengan cuaca yang panas terik ni, jangan kita membakar sembarangan. Kita sama menjaga lingkungan ya. Jangan menebang hutan secara membakar, membuka lahan secara membakar hutan, jangan. Puas sisih kata orang kan, kita jauh-jauhlah daripada hal yang tidak kita inginkan. Kita sama mengingatkan satu sama lainnya lah. Sebab-sebabnya apa, tempat manusia, manusia ialah tempat lupa silapnya. Jadi kita mengingatkan bukan menunjuk cerdik pandai. Apalah salahnya kita untuk mengingatkan, bukan bermaksud untuk nak menunjuk ni faham tak. Sikit pun tidak, kerana itulah tadi kita sama saling pedulilah satu sama lainnya ya. Baiklah saudara perempat, terlebih dan terkurangnya kita balik ke pangkal jalan kembali di Pelangi Nusantara di Lembur Kuring. Kerana sekejap boleh dihitung hari, kurang lebih 3 hari lagi kita akan meraihkan daripada Hari Kemerdekaan, HUT, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia 81 ya. Mudah-mudahan di tahun ini, di umur 81 ini, Indonesia menjadi negeri yang lebih makmur, sentosa, aman dan damai. Dan buat para pemimpin pejabat, mudah-mudahan selalu dimudahkan segala urusannya. Kita doakan yang terbaik juga ya. Sebab-sebabnya apa, kalau tak kita berganding-ganding, tidak kita bersama-sama, kita tak tahulah bagaimana ceritanya nanti eh. Sebab sebuah nakhoda, sebuah pemimpin ialah orang yang dipercayai oleh khalayak ramai, khususnya masyarakat, untuk memimpin negeri ini. Mudah-mudahan apa hari ini yang kita, kebijakan yang dibuat, apapun amanah yang diberikan, selalu dalam langkah ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kuasa kita, tapi kuasanya lah kita bisa mampu bergerak hari ini, berbuat aktivitas atas kehendak dan izinnya juga lah kita mampu menghirup udara yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan kita sama berdoa juga di umur 81 ini, segala apapun mara bahaya Allah jauhkan, mana-mana tempat yang Allah, mana-mana tempat yang kena musibah, kita mudah-mudahan kita berdoa juga yang terbaiklah untuk Indonesia ya. Kita generasi muda, patut kita mempelajari, menggali ilmu pengetahuan serta wawasan kita,
berbakti kepada nusa bangsa, tanda rasa nasionalisme yang ada termaktub di dalam diri ini masih ada ya. Kita dengan cara apa? Salah satunya dengan kita melestarikan budaya, bisa menjadi salah satu bentuk kita, pengabdian kita kepada nusa dan bangsa ini ya. Baiklah, saudara perompak dimanapun saja berada, tentunya kalau kita berbagi kongsi, berbagi kisah kalau merayakan daripada 17 Agustus ni, macam-macam model eh. Kita bertolak ke Pulau Jawa lah, bagian baratnya. Pawai Jampana, tradisi unik perayaan 17 Agustus di Jawa Barat. Ini deh. Kalau kita tengok berbagai aktivitas digelar untuk meriahkan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Jika merayakan 17 Agustus di Bandung dan di wilayah lainnya, ya, tentunya Jawa Barat khususnya, kita bisa menjumpai namanya Pawai Jampana. Pawai Jampana merupakan tradisi turun-temurun yang dilestarikan oleh masyarakat Jawa Barat hingga saat ini ya. Sebagian besar warga turun ke jalan untuk memeriahkan atau menyemarakkan Pawai Jampana pada 17 Agustus. Lantas, apa itu Pawai Jampana? Ini kalau kita tengok, bukan hanya satu namun puluhan. Kalau kita tengok juga, Jempana ini merupakan bahasa Sunda yang berarti tandu ya. Seperti kami kutip daripada website Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung, dengan demikian pawai Jempana berarti pawai atau arak-arakan tandu. Itu ya. Tidak hanya seorang dua orang, namun ada puluhan tandu. Tidak hanya satu maksud kami, namun ada puluhan tandu yang memeriahkan pawai Jampana. Berdasarkan informasi dari website Wonderful Indonesia, tandu tersebut dibuat dibawa oleh 2 hingga 4 orang yang memikul sisi depan dan belakang tandu. Menariknya, tandu tersebut berisi aneka hasil bumi, makanan khas Jawa Barat dan hasil kerajinan tangan masyarakat setempatlah. Tandu-tandu tersebut akan diarak beriringan melalui sebuah rute menuju satu tempat yang telah ditentukan, saudara ya. Rombongan tandu ini diiringi dengan alunan musik dari alat musik tradisional maupun modern. Sesampainya di lokasi yang sudah ditentukan, isi tandu tersebut kemudian akan diperebutkan oleh peserta pawai dan warga yang turut menyaksikan, saudara. Selanjutnya juga mereka akan menyantap bersama-sama isi makanan yang dibawa dalam pawai Jampana tersebut. Tak heran jika pawai Jampana ini selalu berlangsung meriah serta dinantikan oleh masyarakat Jawa Barat. Selain memeriahkan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, Pawai Jampana juga kerap digelar pada hari besar lainnya, seperti peringatan hari ulang tahun kota atau kabupaten di Jawa Barat ya. Baiklah, saudara perempat dimanapun saja berada, kita mengenal budaya setempat, budaya daripada wilayah Pulau Jawa, iaitu Pulau Jawa di Jawa Barat. Mudah-mudahan kita mengenal budaya ini, tanda kita cinta Indonesia. Melalui perempat RRI Tanjung Pinang ini menjadi salah satu laluan, wadah kita untuk mempelajari, menambah wawasan pengalaman kita. Mudah-mudahan manalah tahu kaki melangkah, tangan mengayun sampailah ke sana. Manalah tahu dapat izinnya nanti kita dapat mengikuti pawai tersebut. Inilah salah satu yang disebut dengan pawai Jampana. Baiklah, saudara perompak, ardikan kembali ke lagi tentunya selepas lagu berikut. Tetap bersama kami di perompak RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Tradisi khas Sunda sangat beragam, ya, mencakup upacara adat, ritual atau sosial dan keseruan seperti botram atau makan bersama di atas daun pisang tuh. Ada tradisi makan bersama di atas dialasi daun pisang, ya, sama-sama. Selanjutnya serentahun atau syukuran panen atau juga ada munggahan biasanya menjelang Ramadan. Ada kata nyanet, ya, nyanet yaitu minum teh hangat, itu disebut nyanet, ya. Sisingaan atau pertunjukan rakyat. Sisingaan itu biasanya untuk yang acara sunatan, ya.
2: Iya, betul. Ya. Biasanya sisingan itu tergantung di pas acara adat. Kadang kebanyakan anak yang di acara anak sunatan.
3: Iya.
2: Nah, itu
1: ya, atau biasanya anak di apa ya? Di arak gitu, ya.
2: Iya, betul.
3: Okay.
2: Nah, itu biasanya
1: jaraknya enggak jauh juga, ya. Mungkin
2: enggak jauh, biasanya dari ya, tempat rumah menuju ke tempat acara penyunatan itu.
3: Oke.
2: Kebanyakan.
3: Ya. Itu diarak langsung, ya?
2: Diarak langsung.
3: Di batis kelilingin mengelilingi kampung.
2: Enggak, tempat dari rumah biasanya mau menuju ke tempat sunatan.
3: Sunatan. Ada ritual-ritual khusus enggak?
1: Kalau keliling sebelum kejauhan, ya.
2: Enggak. Biasa itu cuman sekedar macam kayak biar anak itu terkesan sebelum menghadapi apa ya? Sunatan gitu.
3: Iya.
1: Mereka happy dulu,
3: menghilangkan gitu, rasa takut.
1: Ketakutan.
3: Oke.
1: Lebih ke arah situ seperti ya.
2: Trauma gitu. Aslinya gitu sih.
3: Oke,
2: gitu.
3: Itu tadi sisingaan. Oke, baik. Kalau botram itu sendiri, Bang?
2: Botram itu biasanya dikategorikan kebanyakan orang makan bersama. Tetapi kalau khas Sunda itu dia dialasi dengan daun pisang.
3: Oke.
2: Dan kebanyakan kalau botram itu sendiri diadakannya biasanya di hari-hari libur.
3: Oh, weekend.
2: Jadi ada mau munggahan.
3: Oh, oke.
1: Unik
3: ngaliwat.
1: Ya,
3: soal makanan tehnya paham nih.
2: Betul.
1: Saya udah menunjukkan ciri khas badannya.
3: Iya. Oke.
2: Tapi yang ada satu lagi, Bang Adi. Yang bikin unik dari orang Sunda, sebetulnya orang yang lain pun sama, ya.
3: Yeah.
2: Kalau makan bersama ada juga. Cuman yang unik dari orang Sunda ini, setiap mau ada makan bersama itu dari masing-masing orang itu bawa makanan sendiri-sendiri.
3: Oke. Okay.
2: Nah, itu yang jadi khas orang Sunda.
3: Bawa makanan sendiri-sendiri kemudian dikumpulkan.
2: Dikumpulkan.
1: Oke. Okay. Makannya bareng-bareng.
3: Makannya bareng-bareng.
1: Cuma daun pisangnya aja nggak dimakan.
3: Iya. Sopan gitu, Jack.
1: Iya. Daun pisang dimakan repot.
3: Baik. Iya. Baik. Berarti itu momentumnya pas hari besar-besar Islam saja kah, atau weekend tadi, atau ada hari-hari tertentu?
1: Itu biasanya hari-hari libur, ya,
3: Teh.
1: Itu hari-hari tertentu aja sih. Misalkan kita lagi ada event-event waktu kebersamaan aja.
3: Okay.
1: Kan harus hari-hari khusus, okay, gitu kan. Entah mungkin di keluarga bisanya seminggu sekali, atau kita ada event kumpul-kumpul di paguyuban atau di keluarga. Jadi yang kayak gitu nggak harus, misalkan nggak harus hari-hari spesial, misalkan kayak mau menjelang Ramadan, misalkan atau sesudah Lebaran, itu enggak. Itu event kapan aja bisa terjadi.
2: Terjadi.
3: Berarti momentum untuk menyambung silaturahmi.
1: Iya, okay. Salah satunya.
3: Berarti dengan makan bersama di situ kita akan mengobrol, ya, interaksi satu sama juga lain.
2: Silaturahmi di situ semakin karena gini, ya. Apalagi di satu organisasi yang biasa orang itu orang-orang tertentu yang bisa hadir, tapi di saat ada acara seperti botram, itu kebanyakan yang nggak biasa hadir pun hadir di situ.
3: Oh, oke.
2: Okay. Jadi nikmatnya kebersamaan, nah, disitulah nikmatnya botram gitu.
3: Baik. Berarti sama, walaupun seorang pemimpin kalau dah namanya botram,
2: iya betul.
3: Sama-sama dengan masyarakat.
1: Sama-sama. Duduk
3: di bawah.
2: Di bawah, lesehan.
3: Oke. Okay.
1: Berdiri sama tinggi.
3: Oke.
1: Okay. Pokoknya salah satunya silaturahmi, bertukar pikiran, kita kan saling berbagi siapa tahu ada ide-ide yang bagus, okay, ya kan? Yang yang penting mah nama berat badan kan, kalau sering-sering botam.
3: Baik, tadi sisingaan, oke, okay, sisingaan, oke, okay, baik, sisingaan itu ibarat kata macam mengarak, yeah, ataupun
2: mengiringi.
3: Kalau pawai itu termasuk sisingaan?
2: Pawai
4: ditampilkan biasanya. Karena okay, itu termasuk
1: salah satu kesenian gitu, tradisi kan? Sunda.
4: Oh. Dan juga kalau sisingan itu untuk penyambutan misalnya siapa yang
1: diposisikan di situ yang diutamakan gitu.
4: Acara yang perlu disambut misalnya wali kota dalam acara tradisi Sunda misalnya, bisa disambut juga
1: Dengan sisingaan
4: itu sendiri.
3: Oh, oke. Okay.
2: Dari mulai tempat beliau datang sampai tempat beliau duduk, diantar pakai sisingaan. Biasanya macam kayak gitu.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tentunya sampai penghujung masa juga kita berada pada acara Pelangi Nusantara. Selepas ini kita akan berada pada acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telefon 0771-4449-050. Di talian WhatsApp 0811-7048-860 ya. Tentunya kita bersembang bual pada malam hari ini tak lain tak bukanlah untuk menyambung silaturahmi kita bersama ya. Tentunya buat saudara perompak di mana pun saja berada, bincang bual kita kali ini tentunya mudah-mudahan kita dapat menyambung silaturahmi di bulan baik hari baik di bulan Rabiul Awal ya. 1448 Hijriah. Baiklah saudara perompak, tentunya Ardi akan kembali selepas lagu berikut. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101,3 MHz dan RRI Digital.
6: FM 101,3 MHz. Facebook Pro 4 Tanjung Pinang. Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna putih, lazim dipakai ulama yang melambangkan kesucian, keikhlasan dan mengandung nilai-nilai luhur. Bukan upeh sembarang upeh, upeh merkah nampak bijinya. Bukan putih sembarang putih, putih ulama tampak sucinya.
1: 101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya.

0: 1,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Baik, sedaga Pro 4, tentunya tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7648-8860 ya. Baik, buat sedaga Pro 4 dimanapun sahaja berada, malam hari ini kita bersembang bual juga. Kita menyambung silaturahmi kita di malam hari ini. Jom sama kita bergabung di talian telepon maupun di talian WhatsApp. Apa khabar semuanya? Macam mana Kampung Mika nak menyambut 17 Agustus ni? Bolehlah kita berbagi kongsi, berbagi kisah malam hari ini ya. Baik, sedaga perompak, kita cuba sambut di talian telepon. Ada siapa kiranya penelpon yang pertama tadi yang berdering-dering nampaknya terputus kedua eh. Kita cuba sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Apa kabar Ardi?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Dengan siapa di mana?
1: Kilometer 5.
0: Bali Bah, Kak Deli. Iya. Insyaallah Kak Deli penelpon yang pertama malam hari ini eh.
1: Iyalah, ada tadi nunggu kan sama Ardi.
0: Oh, begitu. Baik, baik, baik. Apa kabar Kak? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ois, man.
1: Tapi tak bisa masuk.
0: Tak bisa masuk. Kenapa Kak?
1: Kan padat.
0: Oh, padat, padat jelas eh.
1: Jadi baik, untuk data dulu, alhamdulillah bisa masuk ya.
0: Saya.
1: Iya, Mbak Ardi kan sempat ngobrolnya kemarin aja, hampir sebulan tuh tak masuk.
0: Iya, betul.
1: Iya, tapi monitor.
0: Oh, baik, baik, baik.
1: Ya, Adi, kita minta lagu ya.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu ini kesukaannya Nek Anjang nih.
0: Lagu apa tuh?
1: Karena budi ku jatuh hati.
0: Karena budi ku jatuh hati.
1: Karena budi.
0: Oh, itu selorok eh.
1: Jatuh hati.
0: Kak, hah? Itu lagu selorok eh.
1: Itu tadi pernah diputar itu.
0: Ketidak berdaya bagiku.
1: Itu.
0: Mengenang rasa terpendam.
1: Iya enak. Adi pernah putar tuh.
0: Tak ada pula Kak di sini Kak. Oh, itu lagu selorok tuh Kak.
1: Selorok ya?
0: Iya.
1: Ini aja lah.
0: Apa tuh?
1: Gurindam 12.
0: Gurindam 12 atau Gurindam Jiwa?
1: Iya. Gurindam 12. Iya.
0: Gurindam Jiwa.
1: Gurindam Jiwa.
0: Rindai kami antara masa. Lagu itu kan?
1: Iya.
0: Dangananan. Gurindam Jiwa kan? Baiklah nanti
1: kami putar. Iya. Tuai padi antara masa.
0: Esok jangan
1: layu-layuan.
0: Intai kami.
1: Kami antara masa.
0: Esok jangan
1: rindu-rinduan.
0: Mantap, luar biasa Kak Deli ini. Rupanya penyanyi juga. Masya Allah.
1: Lagu Melayu.
0: Mantap, mantap Kak Deli, luar biasa malam hari ini eh. Baik.
1: Iyalah, salam sikit lah ya.
0: Boleh, boleh Kak Deli. Dengan siapa saya sila sampaikan?
1: Betul, Bang Adi. Nak betul dengan salam lah ya. Semoga selalu. Pada Kak Jodoh.
0: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kalau perkara jodoh ni cepat, Ardi aminkan, Kak.
1: Iya, selamat semua lah ya.
0: Ya, saya.
1: Hati-hati balik lah ya.
0: Terima kasih.
1: Nanti ada Nek Mandan, Nek Anjang, Nek Bagir, ada Mak Putri, Mak Rika, Pak Amsa.
0: Baik.
1: Ada Mak Ucu. Nanti dituliskan sama yang belakang lagi lah ya.
0: Saya.
1: Oke, salam ya. Satu itu semua. Untuk Adi, makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Thank you, bye-bye.
0: Iya, saya. Terima kasih kembali buat Kak Deli yang berada di Bali Bah. Batu Lima Bawah. Itu dia eh. Baik, saudara perempat dimanapun saja berada. Di belakang Kak Deli, sekiranya ingin bergabung langsung sahajalah. Kita hingga ke pukul 23. Biar cepat masuk, biar cepat kita tunaikan lagu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Malam kembali.
2: Dengan apa kabar, Bang Ardi?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat.
2: Syukur Allah.
0: Iya, Bang Hamzah Yusuf, macam mana kabarnya, Bang?
2: Alhamdulillah, baik juga.
0: Oh, Masya Allah. Bagaimana tempat Bang Hamzah Yusuf persiapan 17 Agustus tahun ini, Bang Hamzah?
2: Kalau 17 Agustus ini ramai lah.
0: Persiapannya seperti apa?
2: Persiapan RRI Jambi itu ya ramai sekali.
0: Macam mana bang?
2: Di depan RRI, gedung RRI Jambi itu ramai
0: sekali. Oh, ramai. Apa rencana ingin dibuat?
2: Karena dia berhadapan dengan kantor gubernur Jambi.
0: Oh, jadi ramai lah ya?
2: Iyalah.
0: Masya Allah.
2: Sejak hari apa tuh?
0: Ah.
2: Hari tanggal 10 apa tanggal berapa ya acara Pak Pawai Jalan Santai.
0: Wis mantap. Bang Hamzah Yusuf ikut?
2: Enggak juga lah.
0: Kenapa pula tak ikut? Ikutlah, mata dapat hadiah kan?
2: Ya, dia ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo, ada yang 21 kilo.
0: Kalau gitu Bang Hamzah Yusuf ikut setengah kilo aja.
2: Tidak lah.
0: Baiklah Pasti kalau begitu.
2: Tidak ada pantun nih Bang Ardi.
0: Kalau tak ada pantun, apa nak didengarkan lagu malam hari ini?
2: Lagunya Setia Menanti ya.
0: Setia Menanti?
2: Iya, kalau ada dah ya.
0: Setia Menanti. Ada nampaknya.
2: Ada ya.
0: Betul.
2: Yang baru tadi siapa yang pertama?
0: Kak Deli. Kak Deli.
2: Siapa?
0: Kak Deli.
2: Kak Deli, tadi aku masuk di perempat Jambi, jadi tak sempat dengar.
0: Ya, tak apa-apa Bang Hamzah.
2: Ya, di acara lagu-lagu Minang ya, Teragak Kampung namanya.
0: Oh, mantap.
2: Ya. Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi ya, selamat malam sama bertugas, semoga sihat selalu.
0: Saya...
2: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, ada Pak Kumis, ada juga Bang Bayu, ada Mama Dani, ada Bunda Serasi, Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin, ada Bang Ali Gole-Gole, ada Mas Prabu, Sarisianti, Putri Marica, Putri Kedondo. Kak Karina, Kiu-Kiu, yang lucu, Kak Dang Merdu juga selamat malam.
0: Saya.
2: Ada Bang Elek, Bang Jais, Bunda Yani, ada Bunda Permata, ada juga Mak Berlian. Nah, Mak Berlian kalau di Pro 1 itu Kak Berlian disebut. Kemudian ada Kak Kawir. Ada juga Mak Nora, Mak Cendun ya, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Ada Nek Anjang, Mak Rosi, Nek Manda, Mak Anda, Nek Balkis, ada Bang Awang, ada Mang Aida, Siska, Kak Deli, ada Yusuf, ada Bang Oya, Kak Ani, ada Pak Demang.
0: Buat semua Bang Hamzah.
2: Ya untuknya Kak Siti dan Bang Damak ya.
0: Ya.
2: Untuknya Bang Longman, Nek Long, Mak Long dia ada Bang Mahmud juga ada untuk semua lah tanpa terkecuali. Selamat malam. Untuknya Bang Ardi malam semua. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Jambi nampaknya. Terima kasih banyak. Baik, saudara perompak di manapun saja berada di belakang Bang Hamzah Yusuf. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Halo, di talian WhatsApp.
3: Saya, waalaikumsalam.
0: Apa khabar?
3: Khabar, alhamdulillah, Abdi. Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nek Balkis?
3: Ya, saya.
0: Atau kat dara malam ni?
3: Kat dara tak jadi dia anu. Patah hati.
0: Patahlah hati. Ne ne ne ne ne ne ne.
3: Patah hati yang ini bukan itu, Ardi. Kata-kata dia.
0: Macam mana?

0: Orangku sayang,
1: Orangku
0: orangku
1: sayang.
0: sayang, meninggalkan pergi.
1: Ah, itu dia. Sebagai pengantar je malam ni. Pantun dulu, Nek, malam ni, Nek.

0: Aduh, hai.
1: jangan tak masuk.
0: Itulah, ini adalah serangkap pantun ini ya.
1: Ah, saya.
0: Hari ini, malam Sabtu,
1: Iya.
0: malam Lusa, malamlah Senin.
1: Ah.
0: Lama sangat sudah menanggung rindu. Kalau gitu, dah niat ini dah nak cari yang lain.
1: Ah, cari aja lah yang lain kalau pemacam tu. Tak
0: Aku
1: apalah.
0: kata ni Ardi
1: Ah, macam mana kata nak
0: tak
1: adik?
0: tak pantun pun tak apalah kata dia. Asal masuk tu Ardi kita tak pantun pun tak apa kata dia. Acara berpantun tak pantun kan tak sedap ya Ardi.
1: Betul, itu pula kadang.
0: Luar jalur jadinya rasanya.
1: Iyalah, tak apa-apa. Orang nak
0: Salam dia Ardi ikut Pak Hamzah Yusuf tadi aja itu dah satu, itu dah dua provinsi, tambah lagi satu kecamatan itu Ardi.
1: betul, sangat
0: Iya,
1: indah.
0: orang tak yang tak masuk pun disenggol semua.
1: Iya.
0: Nah, jadi saya itu kalau orang yang tak masuk itu adalah tuh kawan-kawan dari Berakit sana, dari Selat Bintan, dari Busung.
1: Baik.
0: Itulah semoga mendengarkanlah celoteh nenek Balkis atau Nenek Pino
1: Ya,
0: di
1: saya.
0: Radio Perempat. Kalau bisa masuklah kawan-kawan. Sekali-sekali
1: Ya, Nenek
0: dengarkan
1: Pino.
0: pula suara ya Ardi
1: Ah,
0: di
1: betul.
0: Perempat ya
1: Sangat.
0: tak?
1: Dengan senang hati kami
0: Iya.
1: menyambutnya. Nek.
0: Itu aja.
1: Nek belum minta lagu lagi, Nek.
0: Lagu dia lembaran terakhir aja Ardi.
1: Lembaran terakhir, boleh.
0: Kalau tak minta tadi kan lagu patah hati itu boleh juga, tapi tak apalah lembar terakhir aja.
1: Ah, lembaran terakhir ya, nanti saya putarkan.
0: Iya. Itu
1: Ah.
0: aja Ardi, terima
1: Saya
0: kasih.
1: sama-sama.
0: Terima kasih juga dengan Nek Ardi itu siap siaga
1: Baik.
0: aja itu. Ayolah.
1: Baiklah, tanda kabar baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Balkis ya. Ah, itu dia yang sudah pun bergabung. Di belakang Nek Balkis kita cuba sambutlah dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ah, gayung bersambut nampaknya nampak malam hari ini ya.
2: Hai, ni pantun ni.
1: Ah, sila Nek, sila.
2: Tanam pakis di tepi danau.
1: Ah.
2: Tanam ambil mangga di bukit balau.
1: Mantap.
2: Kalau tadi ada Nek Balkis kena penyakit angau.
1: Ah.
2: Ini dah mandar malah sakit galau.
1: 2 kali 5 10 eh. Aduh, hai.
2: Apa khabar Adi?
1: Alhamdulillah, macam malam tadi juga ni, sehat walafiat rasa.
2: Ah, antuk Adi dah biasa seperti ini.
1: Ah?
2: Antuk Adi bukan seperti biasa.
1: Boleh sangat dengan senang
2: daripada
1: hati.
2: Daripada makan kedondong.
1: Ya.
2: Lebih baik makan buah manggis. Daripada duduk semenung.
1: Betul.
2: Mari bergabung dengan si Hitam Manis.
1: Eh, menyala, menyala.
2: Itulah tadi lagu Hitam Manis. Dia kan suka lagu Hitam Manis, you know.
1: Oh.
2: Jadi, Nek bilang, Nek Mino, tadi tu ada. Saya bilang lagu Hitam Manis. Saya bilang itu kan. Yang dia bilang hitam-hitam, hitam pok manggis. Semua hitam panas-manis, pembohong.
1: Pembohong.
2: Mana ada dia bilang gitu? Ni siapa penyanyi tadi?
1: Oh, itu Rojal Kajol.
2: Oh.
1: Ah.
2: Yang sedap dia bilang bohong. Sedap.
1: Oh. Melawan buah hati dikebas orang tadi tu kan?
2: Oh, dia juga ini?
1: Ah?
2: Dia juga nyanyi lagu.
1: Oh, bukan ni. Eh. Yang lain pula tadi tu. Buah hati kebas orang tu.
2: Ni lah pantun dia. Ya?
1: Ah, boleh ni?
2: Apa pantun dia?
1: Apa pantun dia ni?
2: Pasang bubu di waktu senja.
1: Ya, saya.
2: Dapat pula si ikan ruan dengan ikan...
1: Jahan.
2: Apa? Dia suka potong. Nek suka ini dia. Suka lupa.
1: Oh, suka lupa. Yelah, kita artis senyap dulu.
2: Kalau tuan pasang bubu di waktu senja. Dapat pula si ikan sembilang dan ikan gurami.
1: Ya. Yeah.
2: Jangan suka kalau dah tua tu cemburu buta.
1: Ya. Yeah.
2: Nanti penyesalan datang kemudian hari.
1: Betul sangat.
2: Betul kan, Adi?
1: Oh,
2: betul lagi, Adi.
1: Betul lah. Kami ni, kami budak-budak tak tahu satu benda lagi.
2: Ini bukan orang muda, bukan tua sama je, Adi.
1: Oh, sama je.
2: Ya, pasal cemburu tu orang tua, orang muda sama je, Adi.
1: Oh, lah.
2: Kalau orang tua ni cemburu dengan anak cucu, kadang kan?
1: Mm-mm.

0: macam-macam lagu macam ni ni
1: ah. Oh, iyalah kalau begitu kami ni.
0: Lagu apa ni?
1: Lagu ada satu lagu untuk Nek ni.
0: Nek tu sembarang je ni.
1: Kalau aku tahu nama lagu dia.
0: Apa?
1: Kalau aku tahu judul dia.
0: Oh, kalau aku tahu. Kalau aku tahu tak apalah.
1: Ah, berarti lagu ni bawah lagu lembaran terakhir. Bawah Nek Barakat ya.
0: Oh, iyalah.
1: Ah, jangan tak dengar.
0: Kalau aku tahu je ingat dia. Nek catat lagu dulu.
1: Ah, kalau aku tahu pria pahit.
0: Oh, eh kucu.
1: Tidak, bukan.
0: Oh, takkan gugulai sandan kelapa.
1: Ya.
0: Kalau aku tahu bercinta aku sakit. Takkan aku mulai dari semula.
1: Ah, itu dia baru suar. Mantap.
0: Lanjut salam ini.
1: Sila Nek, sila.
0: Untuk Nek Bakis tadi. Untuk Hamzah Yusof tadi pertama ya? Hamzah Yusof yang pertama?
1: Kak Deli yang pertama.
0: Oh, Deli. Bukan Deli. Deli, Deli.
1: Oh, Deli. Deli Serdang.
0: Orang Manado, Deli.
1: Orang Manado. Mantap.
0: Nek Pino, Nek Pino, Nek Manda, menantu saudara Nek Manda, orang Manado juga.
1: Orang Manado juga.
0: Menantu saudara, bini ponaan.
1: Iyalah.
0: Untuk Wir, untuk Mak Nora. Mak Nora dah lama tak masuk, Adi?
1: Mak Nora lama memang tak masuk. Mak Hitam juga.
0: Ya, Mak Hitam, Tok Dam yang lucu. Untuk Bang Amzah Yusof pula. Bang Ma'on.
1: Ya.
0: Ma'on ke sana, Bino.
1: Betul,
0: Bang. Untuk Bang Jaiz. Untuk Pak Kumis.
1: Pak Hitam.
0: Apa?
1: Untuk orang Pulau Bayan. Pak Hitam Awang Janggut.
0: Bang Awang Janggut dah lama juga tu. Betapa dia sorangnya.
1: Oh, tak ada dengar khabar betul.
0: Untuk Bang Haida. Untuk Kak Mak Rika.
1: Ya. Yeah.
0: Untuk telefon pertama sampai akhir je.
1: Boleh.
0: Ini tersimewa sekali untuk Wan.
1: Wan tu.
0: Yang di Sungai Jang.
1: Boleh.
0: Kalau tu jangan senyum-senyum dan jauh. Nanti masuk rumah sakit jua. Awak kasih dia.
1: Ya, saya.
0: Oh, ya. Yeah. Awak jangan ucapan apa untuk Ardi dia. Pesan nenek cik malam tu lah pesan nenek dia.
1: Ya, saya ni. Terima kasih.
0: Selamat malam. Selamat bertugas. Bagi hati-hati.
1: Baik.
0: Sehat terlalu. Panjang umur. Dimurahkan rezeki. Dilancarkan segala usaha. Terutama sekali kuliahnya dia.
1: Amin, ya Allah.
0: Yang tak tertinggal, jangan lupa selalu banyak job ini.
1: Amin. Terima kasih banyaklah, Nek. Nek pun gitu juga, ya, Nek?
0: Ya.
1: Sihat-sihat juga. Bahagia selalulah bersama keluarga, ya, Nek, ya?
0: Terima kasih, Di. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempuan, kita nampaknya berang dululah dari Pelantar Kak Udi ke Pulau Karas nampaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Di.
1: Hai, Oma.
2: Ya, Oma.
1: Oma, apa buat, Ma?
2: Oma duduk termenung.
1: Apa pula duduk termenung? Inilah kadang Oma asyik dalam tegur.
2: Bukan aku je duduk termenung.
1: Janganlah, Oma.
2: Oma duduk termenung memikirkan sesuatu yang tak bisa dilupakan.
1: Apa benda? Cubalah cerita.
2: Yang hilang.
1: Yang hilang. Apa benda yang hilang? Duit hilang. Belanja, dibawa belanja tengok hilang. Duit.
2: Hati memang jadi.
1: Oma?
2: Ya, Adi sehat.
1: Sehat.
2: Semalam tu dengar je nak masuk kan super sibuk betul.
1: Apa benda pula yang dibuat?
2: Dengar je, hampalah habis kata kami tak dapat nyuci baju banyak sangat satu lori.
1: Satu lori awaklah.
2: Cekel din satu lori baju.
1: Baik.
2: Ah, Adi.
1: Ya, saya.
2: Dah tu.
1: Oma, Oma.
2: Adi lemam.
1: Apa? Pantun, Oma, pantun.
2: Pantun.
1: Pantun, Oma. Jangan tak pantun.
2: Pantun ni tak tahu betul, ya.
1: Tak ada ketik lagu, Ma.
2: Macam mana, ya? Apa lagi, ya? Nak pergi ke pulau...
1: Mubot.
2: Pulau mana, ya?
1: Pulau Mubot.
2: Pulau Ngenang. Oh, bukan. Singgah sebentar ke Kampung Baru. Dalam hati selalu terkenang. Sampai bila... Mak Ngah ni menunggu gitu.
1: Oh, iyalah kalau
2: menunggu terus. Tak ada khabar berita.
1: Tunggu aje lah sampai nasi.
2: Rumah tak gugur lah.
1: Nunggu
2: rumah. Ayah juga.
1: Jolok pakai galah.
2: Jolok.
1: Jangan nunggu dia jatuh.
2: Ya.
1: Jolok. Jangan tak ada jolok buah tu.
2: Tajam-tajam nama peniti. Peniti. Peniti dia beli rumah Pak Renhat.
1: Ah, saya.
2: Jangan kejam pada lelaki.
1: Ya.
2: Karena
1: apa?
2: Karena wanita tu orang yang paling hebat.
1: Oh, mantap.
2: Ya, gitu aja lah.
1: Yalah, omaknya.
2: Apa?
1: Apa acara 17 Agustus di Karas?
2: Tak ada pula di ni.
1: Tak ada. Majuk memang.
2: Tak ada. Berisi dari budak-budak tu dalam penjara jadi.
1: Oh, lomba ini.
2: Biasa tahun ini kemarin ada acara mak-mak main cuman ini.
1: Oh, lomba ni alai taman aja.
2: Ah, mak-mak tu semuanya Pinang. Dia terkolet. Kemarin mak oma main juga main apa kata untuk main loncat masuk kain satu kain tu kan.
1: Jangan sebab
2: kan. Tiga orang satu kain tu kan tergolek-golek oma ni.
1: Oma.
2: Masuk dalam tu.
1: Loncat biasa ya.
2: Loncat goni sama.
1: Oh, tarik
2: tambang sama. Ini dah tak ada acara tahun ni. Tak juga Pak Lurah kami tak ada muka.
1: Belum agak-agak. Kejutan.
2: Belum.
1: Kejutan.
2: Mana tahu.
1: Kejutan nanti tu.
2: Ya, tak apa lah. Nanti kita merdeka aje lah.
1: Laulah. Lagu apa, Manga?
2: Lagu. Lagu dia, Bujang Telajak.
1: Bujang Telajak. Mailang nasib, Bujang Telajak.
2: Haa, nak kita bertandak dikit kan. Dah lama tak dengar lagu itu.
1: Kemana pergi orang tak ajar.
2: Kau dengan cecak, malam kesian. Ya, Bang.
1: Yalah lagu nanti saya putarkan. Ya,
2: salam.
1: Mangga. Salam. Silakan, Mangga.
2: Salam buat Abdi. Selamat malam. Selamat juga. Semoga Abdi selalu tambah bahagia, tambah semangat nanti ni.
1: Ah, terima kasih banyak, Mangga. Ya.
2: Buatnya tadi tu siapa di barusan Mangga ni?
1: Mak Nek Manda.
2: Yang baru Nek Manda, ya.
1: Nek Balkis.
2: Buatnya Kak Wir,
1: ya,
2: Kak Damardu.
1: Betul.
2: Buatnya Bang Kemalas, keluarga.
1: Baik.
2: Mak Yang Ucu, Bang Ali, Mak Lisa, Mak Penara, Bang Meram sama Bapak juga di situ. Buatnya apa lagi tu? Apa lagi? Apa lagi tu kucing?
1: Buat apa lagi?
2: Buatnya Kak Sarina Kiu juga.
1: Ya.
2: Buatnya apa tadi? Bang Amzah Yusof, Bang Herman.
1: Baik.
2: Mak Yang Ucu juga.
1: Saya.
2: Buatnya yang Mak Rika ya di Songa Ladi di.
1: Baik.
2: Ya. Buatnya Mak Berlian juga, Mak Puteri semua ya di Senggol.
1: Ah, saya boleh.
2: Ucap Paud Lima Batu. Anak ikan di tapak tangan. Walau jauh Lima Batu, bukan
1: jauh di
2: bukan
1: mana hati jangan.
2: Mak Ngah ni banyak berangan-angan.
1: Oh, awalah.
2: Tidak pula ya.
1: Ya, saya.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Oh,
2: buat Mak Ju, buatnya Mami ni juga.
1: Ya, saya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aida kita yang sudah pun bergabung. Baik, sedara kita cuba sambut di talian telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah, Mak Berlian.
3: Apa khabar di?
1: Alhamdulillah, khabar baik, sihat. Mak macam mana khabarnya?
3: Khabar baik juga.
1: Mantap. Itu.
3: Mak ni kan masuk-masuk aja tak ada berpantun, tak pandai pantun, makanya mak jarang masuk sama adik.
1: Tak apalah, mak. Lebih
3: malu rasa hati orang masuk berpantun, mak. Minta lagu je terus.
1: Tak apa. Kita
3: kalau
1: berbagi
3: di Radio Bintan, orang acara pantun, mak tak masuk. Kalau acara, misal, dan apa nama, lagu je kan, minta lagu je, mak masuk.
1: Tak apalah, mak. Kita bersilaturahmi penting tu, mak.
3: Ya, itulah. Adik sehat.
1: Alhamdulillah sehat saya di sini.
3: Amin.
1: Saya.
3: Ayolah, mak minta lagu Mak Ngaida tadi Bujang Telajak. Tak dagu je lah.
1: Dagu pula melawan Bujang tadi tu
3: melawan Bujang ya, dia mak minta dagu.
1: Boleh. Dengan senang hati kami tunaikan ya. Saya.
3: Salamnya buat Ardi, selamat malam, selamat tugas, sehat selalu ya di.
1: Baik, terima kasih.
3: Buat Mak Ngaida tadi, ada Nek Pino, Nek Balkis atau Nek Balkis tu lah tadi ya.
1: Ya.
3: Buat Nek Manda, buat Bang Kemalai, buat Mak Ngah. Buat Mak Rika. Mak Rika pandai berpantun dia, Ji, ya?
1: Ah, pandai tipis-tipis, ya?
3: Dia pandai berpantun.
1: Ya. Yeah.
3: Mengembang Udin.
1: Oh, itulah.
3: Bang Udin tadi sebelah. Mak dengar di sini Pak Muzal Yusof kan. Mak lagi sebelah. Ada Bang Udin. Siap Bang Udin, Mak masuk sebelah, kan? Mak masuk ke sini. Itu Pak Umar pula tu masuk tu tadi.
1: Baik. Yalah.
3: Mak kan putar dua kalau malam ni.
1: Oh, putar dua.
3: Digital, pakai radio biasa.
1: Saya, Mak. Jadi dapatlah dengar dua-dua, ya?
3: Ini arti ni pakai digital, Mak dengar ni. Kalau Erita pakai radio manual.
1: Saya.
3: Kiri kanan ini. Tapi kalau dengar Ardi, Mak matikan suara yang
1: digital
3: itu.
1: Saya.
3: Yelah, lanjut salam lagi.
1: Boleh.
3: Buat siapa lagi, ya? Buat Pak Hamzah Yusof, Bang Udin. Buat Kak Sarina QQ, Pak Umar, Pak Gapar. Buat Kak Sarina QQ, Mas Prabu, Pak Kumis.
1: Siapa?
3: Buat Kak Dang Merdu, Kak Merica. Buat Yang Ucu.
1: Baik.
3: Buat Mak Dini. Buat Mak Dani. Buat Kak Wir. Buat Aida tadi. Buat Makcik Endon. Buat siapa lagi, Di? Buat yang di Batu 10 tu siapa, Di?
1: Batu 10, Mak Rosi. Kak Dang Merdu.
3: Kak Dang Merdu dah tadi. Dang Merdu, Kak Merica tadi sudah. Buat siapa lagi, ya, yang masuk sini? Yang di Tua Paya, siapa nama?
1: Pak Maon.
3: Buat Pak Maon juga.
1: Buat
3: Bang Iman, Bang Jais. Buat siapa lagi, ya?
1: Buat semualah, tak, ya?
3: Buat semua lagi.
1: Saya.
3: Sampai terakhir, Di. Buat Ardi, makasih, Di.
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Berlian yang sudah pun bergabung, yang berada di Ganet, Kilometer 12 Tanjung Pinang. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, kita cuba sambut di belakang Mak Berlian ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Maon.
4: Ya, saya, Di.
1: Apa khabar, Pak? Sihat?
4: Sihat, alhamdulillah, Di.
1: Alhamdulillah.
4: Jaringan nak sangkut-sangkut saya susah betul, Di.
1: Ya, betul. Nampak pun Tanjung Pinang pun gitu juga. Tadi petang mati lampu. Tadi di Ganet mati lampu, kemudian di belakang RR ini pun mati lampu juga.
4: Jadi kalau jaringan susah tu buat kata orang, Di.
1: Macam mana?
4: Kalau dah nampak panjangnya rumput, kalau berjalan kaki ketengkut-tengkut.
1: Betul.
4: Kalau dah jaringan asyik nak tersangkut-sangkut.
1: Betul.
4: Berbual sekejap terasa semput.
1: Kalau lah kata orang sama orang turun ke laut, berjalan juga di hari panas. Kalau kita bercakap tersemput-semput, yang mendengar sesak nafas.
4: Aku cerita 17 Ogos tu sedih. Ada cerita yang sedap-sedap.
1: Yang sedap-sedap, yang lemak-lemak ni belum ada dengar khabar. Tapi insyaAllah Tanjung Pinang meriahlah. Ada gerak jalan, kan?
4: Jelah, untuk menghormati kemerdekaan kita, kan, Di. Buat kereta orang, pisau diasah tajam sekali, Di.
1: Saya.
4: Kupaslah nangka pakai belati.
1: Betul.
4: Walaupun darah menetes ke bumi, harus merdeka walaupun mati.
1: Betul. Itu penting. Canda jiwa nasionalisme tadi tu, kan? Jadi di Tua Paya macam mana, Pak Maon? Apa acara kita malam pada 17 Agustus nanti? Ada acara ke?
4: Betul. Jadi di Tua Paya tu abang cuma di kebun aja, Di.
1: Oh, di kebun aja.
4: Sekarang dah balik lagi di Pramuka.
1: Oh, di Pramuka. Sebab hari Pramuka, balik Pramuka, ya. Sebab hari ni kan hari Pramuka.
4: Di, minta lagu lah, Di.
1: Lagu apa tu?
4: Lagu Bunga Seroja ada, Di.
1: Bunga Seroja ada. Jangankan Seroja. Bunga Sekuntum pun ada juga. Baik.
4: Di, Salam-salam tadi yang pertama untuk Adi, semoga sihat selalu. Sejahtera selalu, semoga dapat jodoh cepat.
1: Boleh.
4: Buat Bang Kemalai, Bang Kemalai tak ada masuk tadi.
1: Bang Kemalai lama tak masuk. Belum
4: itu hari.
1: Malam ujung waktu dia masuk, sekarang belum ada masuk lagi.
4: Bukan main sedap kalau dia berpantun ni.
1: Lemak.
4: Untuk bang-bang Malay juga, untuk bang Mahmud, bang Udin, Pak Umar, untuk Nek Balkis, Nek Manda, untuk Mak Berlian tadi, ada Mak Rita, ada Kak Sarina Kiu-Kiu.
1: Baik.
4: Buat isteri ni yang duduk di kursi ni, di sebelah ni, dia ada ni, dia jaga terus di.
1: Oh, menjaga terus, pandang jeling-jeling lah ya.
4: Mungkin badan dia penat, dia bawa balik kerja tu. Untuk anak juga di, semoga sihat selalu lah, kami keluarga doakan aja dia untuk semua juga lah di.
1: Boleh.
4: Di perempat sihat selalu, sejahtera selalu di, jaga kesihatan.
1: Ya, saya.
4: Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Maun yang berada di Tua Paya Bintan nampaknya. Baiklah, saudara perempat, dimanapun saja berada, tentunya yang ingin bergabung malam hari ini, silakan di talian telefon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7048-8860 ya. Tentunya sama kita berbincang bual malam hari ini, sama juga kita menyambung silaturahmi, tak lain tak bukanlah. Ajat baik, niat pun baik, mudah-mudahan dengan menyambung silaturahmi sama hidup mendapat berkah, dapat kawan juga, dapat kita hati riang bahagia malam hari ini. Assalamualaikum. Di belakang Pak Maun ada siapa kiranya? Halo?
5: Halo.
1: Oi, dengan siapa?
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Masuk.
5: Masuklah.
1: Masuk. Bang Damak nampaknya . Bang Damak.
5: Ya, saya.
1: Jauh nak bunyi suara.
5: Jauh. Jauh dekat di hati.
1: Jauh dekat di hati. Inilah kata orang. Pantun dulu Bang Damak malam ni.
5: Apa?
1: Pantun dulu.
5: Naik jongkong kayu. Bawa bekas, bawa labu. Tak pantun memang malam ini rasa macam tak ada pantun. Cuma pantun nak minta lagu.
1: Oh, pantun nak minta lagu. Inilah kata orang kalau rindang pokok sagu. Papa juga dibelah dua. Kalau hendak dengarkan lagu, kira-kira lagu apa?
5: Duduk bersandar tepi dinding.
1: Ya, saya.
5: Budak-budak duduk makan.
1: Betul.
5: Penyanyi nama dia penyanyi Jeffrey Dean.
1: Ya.
5: Lagu-lagu tahun 60-an.
1: Oh, kenanganku. Kenanganku.
5: Betul.
1: Jadi?
5: Nama lagu dia Selamat Tinggal.
1: Selamat tinggal Puspita itu. Oh, selamat tinggal ku ucapkan atau selamat tinggal hatiku?
5: Ada dua.
1: Satu aja nampaknya, salah nampak saya. Salah tengok.
5: Selamat tinggal aja dia
1: tu. Oh, selamat tinggal. Dadahlah berarti. See you and bye bye. See you and bye bye berarti .
5: Ya.
1: Yalah, kalau dah selamat tinggal, see you, dadah gitu kan?
5: Dadah.
1: Dadah. Sampai jumpa kepada putih mata.
5: Ada lagu tu?
1: Ada, mana mak? Ada mana kat Siti, mana mak?
5: Anu itu.
1: Anu apa?
5: Anu apa?
1: Kat Siti mana? Mak Penagam.
5: Itulah jalan-jalan saya Kuala. Sama cantik nampaknya bunga.
1: Betul.
5: Akhirnya nak tidur tapi terdengar kat telinga.
1: Oh, diperam selalu. Macam manalah.
5: Apa?
1: Jangan diperam selalu. Tidur terus mata tu.
5: Nak tidur sebelah mata.
1: Ya.
5: Gugur nangka.
1: Kalau nak gugurlah nangka.
5: Jangan menipu kat pokok bawah.
1: Betul.
5: Lanjut.
1: Nak tidur, tidurlah mata.
5: Betul.
1: Jangan dikenang orang yang jauh.
5: Yang jauh.
1: Ah, itu pula tinggi.
5: Jalan paling sawah.
1: Ah, betul.
5: Oh, singgah pula belakang padang.
1: Ya.
5: Jangan saya dikenang orang jauh.
1: Betul.
5: Nanti jadi mengandung merosak badan.
1: Ah, mantap. Tinggi semampai batangnya buluh.
5: Ya.
1: Ah, apa namanya, kayu lepap. Penyidai kain. Jangan dikenang orang yang jauh. Dia sudah dapat orang yang lain.
5: Itulah. Nak mandi basah kain.
1: Ya.
5: Mandi buat tu pergi.
1: Betul.
5: Kalau dia dapat orang lain, oh dia lah saya yang baik pengantin.
1: Ah, itu dia. Mantap.
5: Saya.
1: Oh, lah pula. Halo?
5: Okay.
1: Ya, okay. Saya.
5: Okey kita.
1: Okey, boleh.
5: Okey.
1: Senang gunding mana mak ni.
5: Tempat kami malam esok ada acara ni.
1: Acara apa?
5: Acara orang nyanyi-nyanyi kat Sabentas.
1: Oh, nyanyi-nyanyi. Mana mak nyanyi?
5: Mana mak ni tak.
1: Nyanyilah sikit.
5: Tak pandai nyanyi.
1: Jangan tak nyanyi, nyanyilah.
5: Nyanyi apa ni? Suara serak-serak basah.
1: Nyanyi lagu-lagu yang 60-an aja.
5: Tak apal sangat itu.
1: Awak tak apal sangat. Awaklah kalau tak apal. Pakai kertas saja kalau tak.
5: Pokoknya nyanyi tak pentas. Ada goyang-goyang.
1: Oh.
5: Sepasang masa ini.
1: Ha?
5: Sepasang joget gitu.
1: Oh, bertuis.
5: Sepasang.
1: Awaklah, mantap. Bandama tak bertuis?
5: Alamak tu lah, agak lutut lah longgar dia.
1: Lutut lah longgar. Ensel lah kendur, bawat lah kendur.
5: Nanti jatuh atas pantas, susah pula ya.
1: Kalau dapat kunci, kuncilah dulu ensel tu.
5: Ya. Tuis-tuis kat rumah je lah, depan tuis atas pantas kan. Abang kemalai mungkin dia cepat nyanyi.
1: Abang Putra eh?
5: Dia memang boleh lah dia tu.
1: Kalau dia boleh lah, cukup pak.
5: Pandai dia.
1: Cukup pakai lah kalau dia kan.
5: Oh, okey lah dia tu.
1: Ya pula, kadang.
5: Abang kemalai, nanti nasib baik kepada waktu.
1: Boleh.
5: Jadi salam-salam, pertama buat hadiah sedap juga.
1: Ya, saya. Boleh.
5: Malam, mudah-mudahan dah sehat selalu.
1: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
5: Cakap bercakap lah, makan malam.
1: Belum lagi.
5: Belum.
1: Belum.
5: Kesian.
1: Kasihan kata dia. Ya. Allah mana mak. Saya nak tunggu mana mak hantar lauk.
5: Oh, tu lah jauh sangat lah ya.
1: Kalau dekat?
5: Yang dekat kat anu ni. Yang dekat kat Tembeleng tu kan.
1: Oh, Tembeleng usah. Jangan diusik.
5: Cikgu sebab jauh.
1: Lah cikgu payah sekarang. Cikgu asyik merendam duku terus.
5: Cikgu lah berkali-kali ni datang rumah mana mak.
1: Ya?
5: Masalah-masalah.
1: Pergi berkarang?
5: Ha?
1: Pergi berkarang ke sana, Tanah Merah?
5: Berkawan dia.
1: Oh, berkawan. Okay, kan seorang tadi.
5: Ya, kalau pergi seorang, takut lupa jalan balik kan.
1: Pula terpaksa Bandar Mak hantar.
5: Ha?
1: Terpaksa Bandar Mak hantar.
5: Siapa hantar?
1: Bandar Mak.
5: Bandar Mak bukan apa. Bandar Mak nak hantar. Orang yang dihantar, tak nak dihantar.
1: Ampun, mana mak bergurau. Mana mak eh?
5: Kita nak hantar orang yang dihantar, tak nak dihantar.
1: Pula. Takkanlah hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Yalah.
5: Nengok-nengok aja orang datang, orang pergi kita kan.
1: Ya. Betul. Mana mak?
5: Ya, saya.
1: Apa kisah kita? Salam-salam.
5: Salam-salam pula.
1: Boleh.
5: Kita sudah masuk buat Amdal Yusuf, ya. Buat Mak Rita.
1: Ya.
5: Apa ni, Tanya Priayu.
1: Mak
5: Sarina, ya.
1: Betul.
5: Buat Dang. Sudah sehat-sehat selalu, ya.
1: Ya, saya.
5: Sekejap nanti malam-malam siap angin sepukul-pukul ni.
1: Baik je, sejuk.
5: Ha?
1: Baik aja sejuk.
5: Kalau siang kuat, kalau malam tak bau kerja lah.
1: Yelah.
5: Itu aja ni.
1: Ya, saya.
5: Salam-salam semula yang sudah masuk.
1: Baik.
5: Yang baru nak masuk.
1: Kan.
5: Yang sudah masuk.
1: Betul.
5: Oh, disenggol lah.
1: Boleh.
5: Lagu ada.
1: Lagu ada.
5: Lagu ada. Terima kasih, Lee.
1: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bang Damak Tanah Mega, eh. Belakang Bang Damak ada siapa kiranya. Kita cuba sambut dulu. Assalamualaikum. Halo, di talian WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Halo, talian WhatsApp. Mengapa tak ada suara? Saya dah sambut dah di sini, ha. Halo. Assalamualaikum. Oi, siapa di sana? Tak ada suara nampaknya di talian WhatsApp. Sila masuk kembali, masuk ulang. Kami tunggu, kami nanti. Kita bersembang bual malam hari ini, menyambung silaturahmi jua. Mengangkat batang terendam, meniti kayu yang basah. Di langgam serumpun Melayu, mengenalkan budaya pantun kita, ya. Mudah-mudahan dengan kita berbincang setiap malam ni, tertarik orang yang mendengarkan untuk bergabung jua. Entah-entah denyut hati tu nak masuk. Silalah masuk. Asyik-asyik dengar saja. Masuklah. Cuba-cuba sekali, eh. Tak apa. Tak ada pantun, tak apa. Kita cuba masuk-masuk aja dulu, kan. Yang penting kita tahu. Oh, ini yang selalu monitor perempat. Yang selalu mendengarkan kami bersiaran, kan. Jadi, kalau nak cuba-cuba kita berbincang bual malam hari ni pun boleh juga. Kita berbual-bual di hari Jumaat malam. Sabtu. Itu dia. Baik. Assalamualaikum. Di talian WhatsApp. Hello? Hello? Tak ada suara juga di talian WhatsApp. Mengapakah gerangan? Apa masalahnya? Nampaknya siapa tadi yang bergabung? Jomlah sama kita berbual. Ya? Tak lain. Kita bertanya khabar juga. Kita berpantun. Tak ada pantun, kita carikan lagu. Tak ada lagu, kita carikan yang ada. Gitu kan? Tak ada, kita buat ada malam hari ni. Jangan takut, jangan segandang, jangan sungkanlah dengan Ardi. Baiklah, sedara perompak di mana pun saja berada. Kita cuba telik-telik, saya intai-intai sikit orang jauh di mata, kan? Sepatah kata Mandamak, nak gugur-gugurlah nangka dahan menimpa si batang pau. Nak tidur, tidurlah mata. Jangan dikenang orang yang jauh. Itu pula kadang. Memang kalau dikata orang tu, kalau kenanga, tumbuh kenanga, ujung pelantar, izinkan saya untuk menebang. Banyak bunga kuntum yang mekar. Manakan sama dia seorang. Luar biasa. Baik, saudara perompak, kita cuba sambut di talian WhatsApp dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kenapa gerangan di WhatsApp ni? Dari tadi yang masuk ni tak ada suara, ya. Cubalah masuk, cubalah bercakap. Jangan ditutup volume HP, gitu kan. Baik, saudara perompak di mana pun saja berada, kita cuba intai telik-telik, kita cuba tenung-tenung, terjenguh-jenguh, tertoleh-toleh. Boleh masuk sama dengan Ardi malam hari ni, ya. Baiklah, saudara perompak, nampak belum ada yang bergabung. Saya cari-cari pun belum ada juga, ya. Kita cuba tunaikanlah lagu terlebih dahulu. Mudah-mudahan lagu yang saya tunaikan, yang dipinta tadi, terhibur juga kita sama mendengar. Dan mudah-mudahan juga kita selalu dalam keadaan riang dan juga gembira. Baik, saudara perompak, tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

0: Lagu Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya, buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Satu dua buah duku, tiga empat buah ciku. Mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

0: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
1: Hah, nak berbantu lah tuh. Dahlah wai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
0: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi wai?
1: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
0: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Nah, itu kuncinya wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
1: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah wai, aku pun tak tahu.
2: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada.
3: Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Kepulauan Riau. Berpanjang amanah bersama marwah. Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu. Dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian Kebaya Labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian Teluk Belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Mantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawa.
5: Baik saudara, sila bergabung bersama kami di 0771-450-5561 atau di 0811-704-8860. Kami tunggu ya.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

Jangan salah. Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia. Lagu-lagu keroncong.

0: zaman. Lagu ni budaya kita, budaya kita. Macam siapa nyanyi dulu?
1: Saya rasa di antara kita semua, Datuk lebih veteran kan? Oh. Jadi Datuk mulakan dulu lah.
2: So, saya pun setuju Datuk nyanyi dulu.
0: Tambah-tambah lah.
2: Tokoh tambah.
1: Tokoh tambah aja.
0: Boleh. Dengar ya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

yang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ini Gurindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

M.H. Ainun Najib. Maha Anggun Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan. Maha Agung Ia yang mustahil menganugerahkan keburukan. Apakah yang menyelubungi kehidupan ini selain cahaya? Kegelapan hanyalah ketika taburan cahaya tak diterima, kecuali kesucian tidaklah Tuhan berikan kepada kita. Kotoran adalah kesucian yang hakikatnya tak dipelihara. Katakan padaku, adakah neraka itu kufur dan durhaka? Sedang bagi keadilan hukum, Ia menyediakan dirinya. Kemanapun memandang, yang tampak ialah kebenaran. Kebatilan hanyalah kebenaran yang tak diberi ruang. Maha Anggun Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan. Suapi Ia makanan agar tak lapar dan berwajah keburukan. Tuhan kekasihku, tak mengajari apapun kecuali cinta. Kebencian tak ada kecuali cinta kau lukai hati.

0: Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedara Prompat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna biru. Lazimnya dipakai orang bekas kerajaan atau orang patut-patut, orang baik-baik, melambangkan kedamaian, kesuburan dan kemakmuran hampir sama dengan warna hijau. Bukan nyiru sembarang nyiru, nyiru penampi pengayak padi. Bukan biru sembarang biru, biru terpuji membawa rezeki.
1: Puisi oleh M. Febriadi.
2: Seribu Masjid.

Masjid itu dua macamnya. Satu ruh, lainnya badan. Satu di atas tanah berdiri, lainnya bersemayam di hati. Tak boleh hilang salah satunya. Kalau ruh ditindas, masjid hanya batu. Kalau badan tak didirikan, masjid hanya hantu. Masing-masing kepada Tuhan tak bisa bertamu. Dua, masjid selalu dua macamnya. Satu terbuat dari bata dan logam, lainnya tak terperi karena sejati. Tiga, masjid batu bata berdiri di mana-mana. Masjid sejati tak menentu tempat tinggalnya. Timbul tenggelam antara ada dan tiada, mungkin di hati kita. Di dalam jiwa, di pusat sukma,

sangat mahal biaya masjid di Badan. Padahal temboknya berlumut karena hujan. Adapun masjid ruh kita beli dengan ketakjuban. Tak bisa lapuk karena asmanya kita zikirkan. Masjid Badan gampang binasa. Matahari mengelupas warnanya ketika datang badai, beterbangan gentingnya oleh gempa ambruk dindingnya. Masjid ruh mengabadi. Pisau tak sanggup menikamnya, senapan tak bisa membidiknya, politik tak mampu memenjarakannya. 5. Masjid ruh kita bawa kemana-mana. Ke sekolah, kantor, pasar, dan tamasya. Kita bawa naik sepeda, berjejal di bis kota, tanpa seorang pun sanggup mencopetnya. Sebab tangan pencuri amatlah pendeknya. Sedang masjid ruh di dada adalah cakrawala, cengkeraman tangan para penguasa, betapa kerdilnya. Sebab masjid ruh adalah semesta raya. Jika kita berumah, jika kita berumah di masjid ruh, tak kuasa para musuh melihat kita. Jika kita terjun memasuki genggamannya, mereka menembak.

masjid itu dua macamnya. Masjid badan berdiri kaku, tak bisa digenggam. Tak mungkin kita bawa masuk kuburan. Adapun justru masjid ruh yang mengangkat kita melampaui ujung waktu nun di sana, terbang melintasi seribu alam, seribu semesta, hinggap ke haribaan cintanya. 7. Masjid itu dua macamnya. Orang yang hanya punya masjid pertama segera mati sebelum membusuk dagingnya. Karena kiblatnya hanya batu berhala, tetapi mereka yang sombong dengan masjid kedua berkeliaran sebagai ruh gentayangan, tidak memiliki tanah pijakan. Sehingga kakinya gagal berjalan, maka hanya bagi orang yang waspada, dua masjid menjadi satu jumlahnya. Syariat dan hakikat menyatu dalam tarikat kemakrifat. 8. Bahkan seribu masjid, sejuta masjid, niscaya hanya satu belaka jumlahnya. Sebab 7 samudera gerakan sejarah bergetar dalam satu ukhuwah Islamiyah. Sesekali kita pertengkarkan soal bid'ah atau jumlah rokaat sebuah sholat sunnah. Itu sekedar pertengkaran suami istri untuk memperoleh kemesraan kembali. Para pemimpin saling bercuriga, kelompok satu mengafirkan lainnya. Itu namanya belajar mendewasakan khilafah.

1000 masjid dibangun, 1000 lainnya didirikan. Pesan Allah dijunjung di ubun-ubun, tagihan masa depan kita cicilkan. 1000 orang mendirikan satu masjid padan ketika peradaban menyerah kepada kebuntuan. Hadir engkau semua menyodorkan kaul. 1000 masjid tumbuh dalam sejarah, bergetar menyatu sejumlah Allah di genggamnya dunia, tidak dengan kekuasaan, melainkan dengan hikmah kepemimpinan. Allah itu mustahil kalah, sebab kehidupan senantiasa lapar nubuah. Pada berjuta Abu Jahal yang menghadang langkah, muazin kita selalu

0: Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Besti! Ya, Besti Kumina! Bila lagi nih kita nak makan? Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
2: Iya, boleh tu kita cuba.
1: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
2: Iya, kena beli cepat ni. Nanti habis pula.
1: Betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
3: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
4: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
5: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
6: Bila lagi nak kau kembali?

tabirmu pintu langit terkuakkan. Partikel udara dan ruang hampa bergetar bersama-sama mengucapkan Allahu Akbar. Bacaan Al-Fatihah dan surah membuat kegelapan terbuka matanya. Setiap doa dan pernyataan pasrah membentangkan jembatan cahaya. Tegak tubuh Alifmu mengakar ke pusat bumi. Rukuk lam badanmu memandangi asal-usul diri. Kemudian mim sujudmu menangis. Di dalam cinta Allah, hati gerimis. Sujud adalah satu-satunya hakikat hidup. Karena perjalanan hanya untuk tua dan redup. Ilmu dan peradaban takkan sampai kepada asal mula setiap jiwa kembali. Maka sembahyang adalah kehidupan ini sendiri. Pergi sejauh-jauhnya agar sampai kembali. Badan diperas jiwa dipompa tak terkira-kira. Kalau dia pecah terbelah, sujud mengutuhkannya. Sembahyang di atas sajadah cahaya, melangkah perlahan-lahan ke rumah rahasia. Rumah yang tak ada ruang, tak ada waktunya, yang tak bisa dikisahkan kepada siapapun. Oleh-oleh dari sembahyang adalah sinar wajah, pancaran yang tak terumuskan oleh ilmu fisika. Hatimu sabar mulia, kaki seteguh batu karang, dadamu mencakrawala seluas arasy.

0: Puisi oleh M. Febriyadi.
1: Begitu engkau bersujud, M.H. Ainun Najib. Begitu engkau bersujud, terbangunlah ruang yang kau tempati itu menjadi sebuah masjid. Setiap kali engkau bersujud, setiap kali pula telah engkau dirikan masjid. Wahai, betapa menakjubkan, berapa ribu masjid telah engkau bangun selama hidupmu. Tak terbilang jumlahnya. Menara masjidmu meninggi, menembus langit, memasuki alam makrifat. Setiap gedung

rumah, milik atau tanah seketika bernama masjid. Begitu engkau tempati untuk bersujud. Setiap lembar rupiah yang kau sodorkan kepada ridho Tuhan menjelma menjadi sejadah kemuliaan. Setiap butir beras yang kau tanah dan kau tuangkan ke piring keilahian menjadi serokaat sembahyang, dan setiap tetes air yang kau topurkan untuk cinta kasih ketuhanan lahir menjadi kumandang suara azan. Kalau engkau bawa badanmu bersujud, engkaulah masjid. Kalau engkau bawa matamu memandang yang dipandang Allah, engkaulah kiblat. Kalau engkau pandang telingamu mendengar yang didengar Allah, engkaulah tilawah suci. Dan kalau derakkan hatimu mencintai yang dicintai Allah, engkaulah ayatullah. Ilmu pengetahuan bersujud, pekerjaanmu bersujud, karirmu bersujud, rumah tanggamu bersujud, sepi dan ramai bersujud, duka deritamu bersujud. Menjadilah engkau

0: 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar kuntum, variasi kuntum tengah, filosofi. Memakai hiasan kuntum tengah, ditekat untuk bantal kopi. Pandai makan harumlah maruah, rahmat bertumpu hidup pun baik.
0: Puisi oleh M. Febriadi.
3: Sajak MH Ainun Najib. Demi rembulan yang engkau ciptakan khusus untuk memulangkan diriku, kepada kumandang tangis bayi yang telanjang, yang hening lagunya bergantung.

0: oleh kegaiban. Demi rembulan di larut malam yang bagai kereta kencana ditarik oleh kuda siluman yang bangkit dari cakrawala yang bangkit begitu saja. Berderap perlahan dan menciptakan gemuruh dalam kediaman. Demi rembulan yang engkau ciptakan untuk mengusap kening jiwa yang berabad menangis. Jiwa Adam rintih kerinduan yang mencegatnya di ujung jalan, yang mencegatku kini dalam derita dan keasingan. Yang terus menjelma, yang mengawali setiap pekik kelahiran dan yang terus berkembang dalam kenangan. Demi rembulan yang bagai pejalan sunyi, menjelajah seluruh malam sehingga terciptalah dunia dan kehidupan dari angin, embun, dan dedaunan yang berkilat karena cahayanya, yang seakan mengisyaratkan harapan bagi kerinduanku nanti. Ah Tuhan! Demi rembulan yang engkau ciptakan, buat menggoda di semak-semak ini, di hutan-hutan gelap yang tercipta, di dalam gaung jiwa, dalam gelegak samudra, dalam gelegak darahku yang letih. Dan maya, kutikamkan pisau ini ke dadaku, terimalah semangatku. Reguplah cintaku.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedari Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan, dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.
2: Puisi oleh M. Febriadi.
0: Apakah puisi-puisi ini, M.H. Ainun Najib? Apakah puisi-puisi ini jelmaan rohmu, Tuhanku? Sehingga aku merasa bahagia jika bergaul dengannya. Ia selalu membuka ruang hingga aku setia pada kemungkinan. Ia adalah sembahyang yang penuh kemerdekaan. Tuhan, di antara sekian cara hidup, agama dan peraturan-peraturan, puisi memberi keikhlasan

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Di depan patung Buddha, M.H. Ainun Najib. Kau ada, aku pun ada, tapi kau bahagia, aku tidak. Apa karena ada nyawa, maka tak bahagia? Sedang dengan nyawa, orang ingin bahagia. Kukira salah mulanya. Adam dilempar dari surga. Mengapa harus kembali ke sana? Mengapa tak ketiada?

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Ih, kamen lagi dia begayu nengok tuh. Aduh, kepula potu gayu macam gitu.
2: Ya je lah, dia suka.
1: Tengoklah tuh, sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
2: Iya ke? Oh, iyalah cantik. Aku nak lah.
1: Ih, kita manalah mampu. Tengok tuh, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
2: Shhh. Eh, dah lah. Pergibah pula kita. Jadi fitnah nanti kalau tak betul.
3: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
2: Ha? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
0: Puisi oleh M. Febriadi.
4: Aku ini termasuk orang yang sukar berbahagia. M.H. Ainun Najib. Aku ini termasuk orang yang sukar berbahagia. Sebab makin banyak memandang adegan kehidupan, makin bertumpuk pula pertanyaan kepada Tuhan. Hidup ini ruwet, seperti lingkaran setan, seperti perang berubuh yang tak bisa diuraikan, serta penuh benturan yang seperti sengaja diciptakan. Ah, tetapi mudah saja jika Tuhan mau mengubah semuanya atau menghapusnya, lantas menciptakan lagi dunia yang sedikit agak bermutu, terhormat, dan mulia. Tapi kukira itu tak mungkin terlaksana. Sebab siapa tahu Tuhan merasa asyik dengan kekonyolan kita. Dan agar tak kehilangan permainan,

0: Perempat RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, kamera on ya. 3, 2, 1.
2: Untuk anakku di masa depan. Nak, dunia ni penuh dengan peluang dan keajaiban. Fokus pada tujuan engkau. Dan kau akan melihat betapa indahnya masa depan yang kau bangun. Setiap detik dan setiap usaha yang engkau lakukan adalah berharga. Ingatlah nak, hal-hal baik dalam hidup ni datang dari kerja keras dan ketekunan, bukan dari keberuntungan sesaat. Ingat nak, kebahagiaan sejati itu seringkali ditemukan dalam hal-hal yang sederhana. Seperti senyuman, tawa dan cinta dari orang-orang yang terdekat kita. Lingkari diri engkau dengan orang-orang yang positif dan mendukung. Hidup ni adalah perjalanan belajar tanpa akhir. Pilihlah jalan yang penuh dengan pelajaran berharga, bukan yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Anakku, aku percaya pada kemampuan kau untuk membuat pilihan yang bijak. Jangan biarkan judi online merampas kebahagiaan dan masa depan kau. Jangan seperti bapak kau ni, nak. Tengoklah sekarang ni, hancur.

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Kosong, M.H. Ainun Najib. Kenapakah kadang-kadang demikian kosong hidup ini, Tuhanku? Segala keramaian di sekelilingku lalu lalang pikiran dan hasrat kehidupan yang menggoreskan seribu warna peradaban. Segala apapun yang dikurung langitmu, segala apapun yang dibilikku, telapak tanganku yang tiba-tiba ku amati, bahkan wajahku yang dipantulkan oleh cermin ini, ku rasakan amat kosong dan sunyi. Tetapi di dalam dadaku, tetapi di dalam jiwaku, ada bergaung suara-suara, ada tekanan-tekanan yang asing rasanya. Seperti jeritan, seperti teriakan dalam diam. Seperti diam dalam teriakan, seperti dendam, seperti kerinduan, atau pusaran permainan yang tak bisa aku hindarkan. Tuhanku, apakah perasaan yang semacam ini juga yang mendorongmu untuk menciptakan manusia dan semesta?

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Mantan 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
3: Ardi. Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
5: Hai Rio.
6: Sila bergabung bersama kami di 0771-450561 atau di 0811-7048-860.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Gu Windam, pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menyebutkan perintah orang-orang kafir Mekah yang tidak menunaikan perintah-Mu membayar zakat atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya dan tak percaya akan adanya hari pembalasan. Sikap dan perilaku mereka itu sama artinya dengan tidak bersaksi akan keberadaan-Mu, tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada-Mu, dan tidak mau memberi manfaat kepada yang lain. Mereka tidak mau menyucikan jiwa dari kesyirikan dan kekikiran, sekaligus tidak beriman kepada hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang menunaikan perintah-Mu membayar zakat dan percaya akan adanya hari akhir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

sudah berempat seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli at-taqwa wal wafa. Puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih dapat menjalankan rutinitas kita seperti biasanya. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Mari kita bersama-sama bersalawat kepada beliau, kepada para sahabatnya dan juga keluarganya dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau, dikumpulkan dengan para sahabatnya dan juga kerabatnya, dan diperkenankan untuk melihat indahnya wajah kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya akan aku tambahkan nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat berat. Di ayat ini disebutkan bahwa siapapun yang senantiasa ingat akan nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mensyukurinya di setiap detik dalam hidup, maka sesuai dengan janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah kenikmatan bagi hambanya tersebut agar semakin bertambah pula rasa syukurnya. Dan sebaliknya, jika ada seorang hamba yang tidak menganggap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta dan malas bersyukur atas nikmat tersebut, maka tidak butuh waktu lama bagi Allah untuk mencabut kenikmatannya. Selain itu, atas perbuatan manusia yang ingkar, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan azab dan melakukan perhitungan. Mensyukuri nikmat Allah adalah tindakan yang paling utama dan berharga bagi setiap hambanya. Nikmat Allah meliputi segala aspek kehidupan, mulai dari nikmat jasmani hingga rohani. Setiap detik, kita dikelilingi oleh nikmat-nikmat Allah yang tak terhitung jumlahnya. Kesehatan, kekayaan, keluarga, dan iman adalah beberapa contoh nikmat Allah yang patut kita syukuri. Mensyukuri nikmat Allah merupakan bentuk pengakuan kita terhadap keagungannya. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk mensyukurinya dalam berbagai ayat, salah satunya seperti dalam surat Ibrahim ayat 7 tadi yang baru saja dibaca. Mensyukuri nikmat Allah tidak hanya dilakukan dengan ucapan, tetapi juga dengan perbuatan dan hati yang bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik dalam mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah yang paling besar adalah nikmat iman dan hidayahnya. Dengan mensyukuri nikmat Allah, kita akan merasakan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Mensyukuri nikmat Allah adalah tanda keimanan yang kokoh dalam hati seorang hamba. Bahkan dalam cobaan sekalipun, mensyukuri nikmat Allah adalah kunci kekuatan dan ketabahan. Allah mencintai hambanya yang mensyukuri nikmatnya dengan tulus dan ikhlas. Tidak mensyukuri nikmat Allah dapat membuat kita lupa akan kebesarannya. Nikmat Allah tidak akan berkurang meskipun kita tidak mensyukurinya. Namun, keberkahan akan terasa lebih nyata ketika kita bersyukur. Mensyukuri nikmat Allah merupakan tanda syukur kita atas rahmat dan kasih sayangnya yang tiada henti. Setiap nafas yang kita hembuskan adalah nikmat Allah yang patut disyukuri. Mensyukuri nikmat Allah adalah sikap yang mengakui bahwa kita adalah hamba yang lemah dan butuh kepadanya. Orang yang mensyukuri nikmat Allah akan selalu merasa cukup dan tidak pernah merasa kekurangan. Bahkan dalam kesulitan sekalipun, ada banyak hal yang masih bisa ia syukuri. Mensyukuri nikmat Allah adalah salah satu bentuk ibadah yang paling mudah, namun paling ditinggikan pahalanya. Nikmat Allah tidak hanya terlihat dalam hal-hal besar, tetapi juga dalam hal-hal kecil yang sering terabaikan. Tidak mensyukuri nikmat Allah dapat membuat kita terjumus dalam keingkaran yang menjauhkan kita darinya. Allah menjanjikan pahala yang besar bagi mereka yang mensyukuri nikmat-Nya. Dalam mensyukuri nikmat Allah, kita harus selalu mengingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah titipan-Nya. Mensyukuri nikmat Allah tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk mempererat hubungan kita dengan sesama. Dalam mensyukuri nikmat Allah, kita akan lebih memahami pentingnya berbagi dengan orang lain yang mungkin kurang beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang kecil, maka dia tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang besar." Mensyukuri nikmat Allah adalah kunci kebahagiaan yang sejati dan kepuasan yang hakiki. Mensyukuri nikmat Allah adalah tanda kesyukuran kita atas setiap nikmat yang diberikan-Nya. Tidak mensyukuri nikmat Allah dapat membuat kita menjadi serakah dan tamak dalam mencari lebih banyak lagi. Nikmat Allah yang nyata tidak selalu berupa kekayaan materi, tetapi juga ketenangan jiwa dan kedamaian hati. Mensyukuri nikmat Allah adalah cara terbaik untuk menyikapi setiap ujian dan cobaan dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk meningkatkan nikmat-Nya bagi mereka yang mensyukurinya dengan ikhlas. Dalam mensyukuri nikmat Allah, kita akan menjadi hamba yang lebih bersyukur dan rendah hati. Mensyukuri nikmat Allah adalah tanda bahwa kita menghargai pencipta kita yang maha pemurah. Allah senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada siapapun yang mau bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada hamba-Nya. Mensyukuri nikmat Allah adalah salah satu bentuk ibadah yang paling indah dan berkah. Tidak mensyukuri nikmat Allah dapat membuat kita menjadi sombong dan lalai akan kebaikan-Nya. Dalam mensyukuri nikmat Allah, kita akan melihat betapa besar dan luas kasih sayang-Nya terhadap hamba-Nya. Mensyukuri nikmat Allah adalah cara terbaik untuk menghadapi rasa tidak puas dan kecewa dalam hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebahagiaan abadi bagi mereka yang mensyukuri nikmat-Nya di dunia dan akhirat. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmat Allah adalah tanda bahwa kita tidak lupa akan kebaikan-Nya meskipun dalam kesibukan dunia. Dalam mensyukuri nikmat Allah, kita akan merasa lebih dekat dengan-Nya dan lebih mengenal-Nya sebagai pencipta yang maha pengasih. Mensyukuri nikmat Allah adalah sikap yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur dan lebih rendah hati. Allah mengetahui setiap rahasia di dalam hati kita, termasuk rasa syukur yang tulus terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mensyukuri nikmat Allah adalah cara terbaik untuk menunjukkan bahwa kita mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mensyukuri nikmat Allah dapat membuat kita menjadi lalai dan terlena dalam kesenangan duniawi. Mensyukuri nikmat Allah adalah tanda bahwa kita mengerti bahwa segala sesuatu yang kita miliki saat ini adalah titipan dan hanya bersifat sementara. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua menjadi hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat-Nya sehingga kita benar-benar bisa menjalani kehidupan dengan penuh ketenangan, dengan penuh kedamaian, karena kita meyakini bahwasanya semua yang kita miliki itu semua hanyalah titipan, sehingga kita bisa menjadi hamba yang qanaah menerima segala ketetapan Allah dan bisa menjalani kehidupan dengan penuh ketenangan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu, sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu, dan engkau selamatkan dari siksa api.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa di bumi, manusia, Engkau tetapkan hidup dan beranak pinak sepanjang umur yang Engkau takdirkan. Lalu di bumi pula, mereka mati, menemui ajal dan dikubur sebagai suatu ketentuan yang saatnya tak dapat diubah, yakni tak dapat dimajukan dan tak dapat pula ditangguhkan. Dari bumi pula mereka Engkau bangkitkan, lalu Engkau kumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari

masukkan ke dalam surga. Sedangkan yang berbuat jahat atau maksiat, engkau beri balasan siksa dan azab di neraka. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu,

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman membagi manusia ke dalam dua kategori, yaitu golongan orang yang beriman dan orang yang kafir. Adapun di antara ciri-ciri orang kafir adalah cenderung mengingkari kekuasaan dan keesaan-Mu, menyembah Tuhan selain Engkau, menghalangi manusia beribadah kepada-Mu, membuat cara beribadah menurut pendapat dan keinginan sendiri, serta mencela dan menghalangi manusia beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan mereka tidak mengikuti petunjuk-Mu yang termuat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mengikuti keinginan sendiri dan mengikuti petunjuk syaitan. Walaupun ada perbuatan mereka yang baik bagi manusia dan kemanusiaan, perbuatan itu ibarat buih di permukaan air yang

0: akhirat kelak. Mereka hanya mendapat imbalan kebaikan di dunia, dan itu pun dari sesama manusia. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, bukan golongan orang yang kafir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Megahertz, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau Maha Tinggi, dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh kesabaran.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwa Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, sikap saling mendukung dalam kebaikan menjadi salah satu nilai penting yang perlu terus dipupuk di tengah masyarakat. Sikap ini tidak hanya mencerminkan kepedulian sosial, tetapi juga menjadi modal besar dalam membangun kebersamaan, persatuan, dan ketahanan sosial. Saling mendukung dalam kebaikan berarti saling menguatkan, membantu, dan mendorong satu sama lain untuk melakukan hal-hal positif yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga lingkungan. Nilai ini bisa diwujudkan melalui berbagai tindakan sederhana, seperti saling memberi semangat, membantu mereka yang membutuhkan, mendukung kegiatan sosial, hingga bekerja sama dalam kegiatan kemasyarakatan. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempuan. Kemampuan mempertegas gagasan menjadi salah satu keterampilan penting yang perlu dimiliki oleh tiap individu. Dalam dunia pendidikan, organisasi, pemerintahan maupun industri kreatif, kejelasan gagasan menjadi pondasi dalam membangun komunikasi yang efektif dan juga berkualitas. Mempertegas gagasan berarti menyampaikan ide secara jelas, terarah, dan mudah dipahami oleh khalayak. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan pilihan kata, tetapi juga cara menyusun alur berpikir, memberikan contoh konkret, serta memastikan pesan yang disampaikan tidak menimbulkan multi-interpretasi. Dengan gagasan yang tegas dan terstruktur, pesan yang disampaikan akan lebih mudah diterima, dipahami, dan dilaksanakan. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Igu Windam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Ratus 1,3 MHz Perumbar FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempuan, kita kembali bersua untuk edisi pagi hari ini. Saya Syahrul Nazam kembali akan temankan saudara perempuan hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat di Segantang Lada Pagi. Kita di Kemilau Kepri untuk pagi hari ini. Saudara perempuan bisa dengarkan siaran kita di 101,3 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital kita yang belum ada aplikasi unduh sekarang ya. Boleh dengarkan juga di rri.co.id. Nah, di situ saudara perempat bisa baca maklumat-maklumat terbaru dari gaya hidup, pendidikan, teknologi segala macamnya lengkap dekat rri.co.id. Saudara perempat mana saja berada, semoga pagi hari ini kita bangun masih dengan penuh semangat, masih dengan penuh rasa syukur insyaallah dengan kebahagiaan kita masih bisa bernafas gitu ya. Masih bisa bernafas. Alhamdulillah. Nah, saudara perempat mungkin pernah ya kita ngerasa bangun tidur penat, letih, aduh bangun lagi gitu ya kan. Tapi di selipan hal-hal yang seperti itu, saudara perempat, kalau kita selipkan dengan rasa syukur yang tinggi, kita akan merasakan kebahagiaan. Banyak orang mungkin tak bisa lagi bangun pagi. Kita dapat bangun pagi hari ini, saudara perempat ya. Banyak hal yang baik di sekitar kita. Di sinilah pentingnya belajar bersyukur itu sudah berempat, karena bersyukur ini bukan hanya soal hal besar gitu ya, tapi juga hal-hal sederhana yang sering kita anggap biasa. Salah satunya adalah bisa bangun pagi, ya kan? Bisa hidupkan air panas, ya kan? Nak mandi hangat, ya kan? Bisa buat kopi, bisa buat teh, bisa buat sarapan. Menyiapkan segala sesuatu untuk pagi hari ini, untuk beraktivitas, baik untuk keluarga, untuk diri sendiri gitu kan. Masih bisa mandi juga. Bangun pagi masih bisa bernafas lega, badan sehat, alhamdulillah. Bisa berkumpul dengan keluarga atau sekedar menikmati secangkir kopi hangat pagi. Ini semuanya adalah satu alasan simple ya untuk kita bersyukur. Ketika kita mulai fokus pada hal-hal yang baik ini, tanpa sadar hati jadi lebih tenang, juga pikiran terasa lebih ringan, saudara perempuan.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu berseni. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.

101,3 MHz Penomor FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Mandi secara berempat bukan hanya rutinitas harian, tapi juga merupakan kebiasaan yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita dan kebersihan diri. Nah, menurut ahli kesehatan, mandi secara teratur, yang jangan mandi nih, ini membantu menghilangkan kotoran, keringat dan juga bakteri yang menempel di kulit kita setelah beraktivitas seharian. Apalagi mandi pagi, mandi pagi. Nah, sedara perempat, risiko infeksi kulit, jerawat atau bau badan itu dapat dikurangi secara signifikan, sedara perempat ya. Mandi 2 kali sehari, kalau saya berapa kali? 3 kali, 3 kali sehari ya. 3 kali, subuh, siang, petang gitu ya. Jadi mandi ini adalah ideal bagi sebagian besar orang kalau 2 kali atau 3 kali, terutama di daerah tropis seperti kita Indonesia nih. Jadi mandi pagi menyegarkan dan juga mempersiapkan diri untuk aktivitas. Sedangkan mandi petang itu membantu membersihkan tubuh dari keringat ataupun polusi. Nah, selain manfaat fisik, dari perempat, mandi juga berdampak positif terhadap kesehatan mental. Perlu mandi air hangat itu, sensasinya luar biasa dari perempat ya. Air hangat saat mandi itu bisa membuat relaksasi otot kita yang tegang dan juga meredakan stres. Bahkan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa mandi air hangat sebelum tidur itu dapat meningkatkan kualitas tidur seseorang. Nah, mandi pun juga bisa jadi momen relaksasi ya, dan refleksi diri setelah hari yang melelahkan. Asalkan yang terpikir telolong ya sudahlah gitu ya. Tapi penting juga untuk memilih sabun dan suhu air yang sesuai nih dengan jenis kulit masing-masing. Jadi penggunaan air yang terlalu panas dan sabun berbahan keras itu justru bisa menyebabkan kulit kita kering atau iritasi. Nah, oleh karena itu juga sedara perempat, masyarakat juga diimbau untuk menjaga kebersihan tubuh secara bijak dan tidak berlebihan juga. Jadi menjadikan mandi sebagai kebiasaan sehat yang dilakukan secara rutin. Jadi masyarakat juga tidak hanya menjaga kebersihan, tapi juga mendukung kesehatan fisik dan mental secara menyeluruh. Nah, kenapa gaya hidup bersih dan sehat ini, saudara perempat, merupakan langkah sederhana tapi efektif dalam mencegah penyakit dan juga meningkatkan kualitas hidup seseorang.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat, perbedaan bentuk huruf dalam aksara Nusantara ini dipengaruhi oleh media dan alat tulis yang digunakan. Kegiatan menulis aksara pada masa lampau ini dikerjakan oleh orang yang berbakat. Maka dari itu setiap goresan yang dilukiskan pun memiliki kekhasan dan juga keunikan tersendiri. Nah, seiring perkembangan teknologi, aksara Nusantara mulai tersisih keberadaannya di kalangan generasi muda. Nah, beberapa upaya pun dilakukan untuk menjaga eksistensi aksara daerah. Salah satunya dengan mengajarkan aksara daerah di sekolah-sekolah, ya, seperti di Kepulauan Riau, Arab Melayu ni. Ha, ini penting sekali nih saudara perempat ya. Nah, beberapa aksara Nusantara pun telah dikomputerisasi sehingga kita juga dapat menikmati font aksara Nusantara melalui gadget kita saudara perempat ya. Mari kita jaga dan lestarikan bersama-sama. Jangan sampai tak tahu pula

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, jangan diajar orang tua makan dalih.
0: Artinya, jangan menasihati orang yang lebih pintar.

0: sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan. Membawa diri hendaklah pandai.
1: Betul tuh, Cik Abang. Kalau begitu, menyusun kata dengan sampiran. Termaktub isi berjuta makna. Usah mengata, jangan baperan.

Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, berorganisasi merupakan salah satu cara yang efektif ya untuk mengembangkan kemampuan diri kita di luar kegiatan belajar maupun pekerjaan. Nah, itu baik di lingkungan sekolah, kampus, tempat kerja maupun masyarakat. Organisasi jadi wadah bagi setiap individu untuk belajar bekerja sama, ya, berkomunikasi dan juga berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama. Salah satu manfaat utama berorganisasi adalah melatih kemampuan kepemimpinan. Nah, melalui berbagai kegiatan, anggota organisasi juga belajar mengambil keputusan, mengelola program, menyelesaikan masalah, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Nah, pengalaman ini, saudara, menjadi bekal ya, yang berharga dalam kehidupan pribadi maupun dunia kerja. Selain itu juga, organisasi membantu meningkatkan keterampilan komunikasi. Anggota itu terbiasa menyampaikan pendapat, diskusi, mendengarkan pandangan orang lain, hingga berbicara di depan umum, public speaking gitu ya. Nah, kemampuan komunikasi yang baik ini akan memudahkan seseorang membangun hubungan yang positif dalam berbagai situasi. Nah, berorganisasi juga mengajarkan pentingnya kerjasama, kerja tim ya. Jadi tidak semua pekerjaan itu dapat diselesaikan sendiri nih, Wak. Ya kan? Nah, sehingga setiap anggota itu akan belajar menghargai perbedaan, saling mendukung, dan mengutamakan kepentingan bersama. Dan nilai-nilai inilah yang juga jadi pondasi dalam membangun lingkungan yang harmonis dan juga produktif.

0: Kidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, belum tertaji, hendak berkokok.
0: Artinya, belum punya ilmu tapi hendak menyombongkan diri.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum.